0: yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
1: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Kan sebenarnya para menteri itu presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa langsung itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
0: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Sariful Alam.
4: Dan membina jamaah haji apapun bidang tugasnya.
5: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
4: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat, respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
5: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
6: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat itu luar biasa dan kita ingin memastikan itu.
5: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasi Dania Rahma. Dania.
7: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80 dan 81 termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter 1 Jakarta. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter 1 Jakarta dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri. Secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81 Sabu Jagat akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
8: Dan untuk kloter terakhir insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter 1 Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter-kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
7: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga mengelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Ma'la. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke tanah suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari asrama Haji Nuhuddin Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
9: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di tanah suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca deparkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
10: Masih ada tanggung jawab kami khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
9: ujung. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Octavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
10: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
9: Ya, pendengar, untuk situasi di asrama haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju tanah suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13 ribu jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari asrama haji Pondok Gede, Setiagung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan.
3: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
2: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab.

0: Artinya yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa. Semua produsen di desa itu hidup, dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
1: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
2: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
1: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
2: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
1: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
3: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10-15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
1: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
3: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
1: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat yang akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerjanya.

0: semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
2: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
3: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
4: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
5: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
6: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
1: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Salam selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Dan sebuah lagu tadi sudah kita dengarkan dari Iwan Fals berjudul Orang Pinggiran. Selamat pagi untuk Anda semuanya dan salam hangat di pagi hari yang cerah. Selamat beraktivitas. Dan acara kita selanjutnya di pagi hari ini, di studio saat ini sudah hadir rekan saya, ada Bung Joni Marbeta yang akan bersiap-siap di pagi hari ini di opini publik ya. Kita sapa terlebih dahulu Bang Joni. Halo, selamat pagi Bang Joni.
1: Pagi Tuti, tetap semangat ya.
0: Tetap semangat, gimana kabarnya di pagi hari ini Bang Joni?
1: Sehat, sesuai dengan semangat Arkidnas. Pada hari ini diperingati sejumlah instansi dan lembaga, termasuk juga RRI pagi ini juga Tuti.
0: Tampak di halaman RRI Bukit Tinggi saat ini tengah berlangsung upacara dalam rangka
1: Hari Kebangkitan Nasional Arkidnas yang tahun 2026, yang juga boleh dikatakan tahun ini juga mengusung tema jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Berbicara tunas bangsa, ini apa yang terpikir dari Tuti sendiri selaku orang tua juga bisa, sebagai generasi muda juga, apalagi sebagai warga masyarakat atau warga di bumi ini yang memiliki andil besar, setidaknya begitu Tuti?
0: Iya, sebagai tunas bangsa mungkin maksudnya sini adalah generasi-generasi penerus ya Bang Joni ya. Untuk mencintai negara Indonesia, menumbuhkan semangat ya nasional, memang sudah harus dipupuk sedari kecil nih Bang Joni.
1: Pastinya. Ya, berbicara juga tentang tema yang diangkat di hari ini dalam rangka Hari Arkidnas ke 118 juga ini tidak terlepas dari pahlawan nasional Bung Tomo, dan ini menjadi momentum juga sebagai penegasan semangat kebangkitan menuju Indonesia yang kuat, mandiri dan berdaya saing. Juga dalam konteks 2026 semangat Arkidnas secara khusus boleh dikatakan diarahkan pada akselerasi inovasi dan kedaulatan di bidang teknologi informasi digital sebagai fondasi utama ketahanan nasional. Dan berbicara tentang fondasi ketahanan nasional, dan ini kita dihadapkan pada kedaulatan di bidang teknologi informasi, termasuk kita saat ini yang bekerja di media penyiaran LPPR di Bukit Tinggi yang menuntut informasi yang akurat dan bebas hoax maksudnya begitu Tuti. Mungkin seperti apa juga Tuti melihat selama ini fenomena yang terjadi di lapangan? Mungkin ini sebagai orang tua mungkin teriskan juga atas fenomena yang terjadi, termasuk IT ini juga di medsos-medsos sendiri Tuti.
0: Tentunya kalau perkembangan media sosial saat ini sangat gencar sekali ya Bang Joni ya. Semuanya bisa kita dapat melalui media sosial, apapun bisa diakses ya. Nah, jadi untuk itu peran orang tua di sini pastinya ya harus lebih cakap lagi Bang Joni. Harus lebih paham melek teknologi juga, apalagi kalau yang punya anak yang sudah remaja ya. Kita orang tua harus lebih pintar dari mereka.
1: Jangan juga sebaliknya juga.
0: Ya, jangan sebaliknya, nanti kita orang tua yang di akal-akali sama anak kita sendiri. Jadi sebelum mereka melakukan hal tersebut, kita tentunya harus ya memberikan edukasi, contoh ya, contoh kepada anak kita. Ada hal yang tidak boleh, ada hal yang boleh, begitu Bang Joni.
1: Ya. Juga dalam momentum Arkidnas di 2026 pada kali ini yang diperingati tepat ke 118 tahunnya ini menjadi momentum lahirnya anak-anak bangsa, para generasi milenial, untuk lebih setidaknya berinovasi atas kondisi saat ini, apalagi kita dihadapkan efisiensi anggaran juga ya Tuti.
0: Iya betul.
1: Seluruhnya menuntut adanya inovasi dan juga partisipasi seluruh anak bangsa ini menciptakan hal yang baru, bermanfaat dan tentunya tidak melanggar pada aturan itu sendiri pastinya Tuti. Ya Tuti, sembari kita melanjutkan opini kita pada pagi hari ini, kita akan masih menunggu masukan dari pendengar kita di ujung telepon. Nanti kita putarkan lagu berikut ini. Silakan Tuti.

0: Iya, baik Bang Joni, kita lanjutkan kembali opini publik ya, kita.
1: Sepertinya tampaknya sudah ada yang penelpon. Masuk ujung telepon. Baik,
0: kita sapa dulu. Halo,
1: selamat. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Halo, pagi. Dari mana Ibu?
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Unita.
2: Ini dari Uni Nita di Maninja.
1: Ya, silakan Uni Nita, mungkin tanggapannya dalam hari ini Arkidnas ke 118. Mungkin seperti apa Uni melihat? Selaku orang tua, mungkin sebagai mungkin sebagai sesepuh lah, begitu mungkin yang telah melihat arah melintang mungkin generasi saat ini dengan dulu, mungkin seperti apa Uni melihat?
2: Oh, kalau menurut Uni Nita ini ya, kalau zaman dulu, zaman sekarang itu memang beda. Jadi kalau sekarang kan zaman teknologi. Jadi anak-anak itu sebenarnya ya memang harus dibatasi juga ini dalam pemakaian handphonenya. Tapi dalam arti itu dijaga juga ini dia supaya nggak lihat yang nggak penting gitu kan. Tapi kalau dia dilarang nggak boleh ini nggak boleh itu kan tentu dia kan ini bodoh dia gitu jadi kalau menurut kita di ini aja ditunjuki yang benar aja gitu dalam arti positif. Ya dikasih kebebasan dia tentang teknologi ini kan soalnya zaman sekarang kan apa-apa sama ini main handphone terus kan. Jadi kalau dia nanti nggak ngerti ini kan dia kan ya, apalagi anak-anak sekolah sekarang kan belajar aja sama handphone gitu kan.
1: Malahan jadi, ketika anak nangis mungkin langsung dikasih handphone langsung tenang ya nih.
2: yang enggak juga kalau anak-anak kecil itu sebenarnya itu kalau kita asal dia nangis dikasih handphone itu dikasih kue dia kan bisa juga diam. Zaman dulu itu kenapa enggak ada handphone nangis dia bisa dikasih kue kan,
1: apalagi dikasih uang ya nih
2: kan, iya sekarang kan yangnya orang tua ini kan harus tegas juga sama anak-anak yang kecil ini kan. Kalau misalnya orang tua ini tegas ini anak-anak ini enggak ada yang ini istilahnya enggak ada yang nakal lagi itu kan. Soalnya saya kan punya anak juga loh Pak. Saya punya anak laki-laki dalam arti saya itu apa yang yang dia inginkan itu bukan saya lepas gitu enggak dalam arti saya biarkan aja gitu. Nanti dia kan udah tahu mikir ini baik apa buruk gitu kan.
1: Jika berbicara jika berbicara ini kan Arkidnas yang telah menginjak lebih dari satu abad 118 ini, dari segi karakter anak bangsa sini kan kita lihat kan banyak berubah dari kacamata Uni sendiri. Seperti apa Uni melihat dari karakter sopan santun mungkin dari attitude mereka selaku anak-anak saat ini?
2: Sebenarnya anak-anak ini Pak ya saya bilang ya Pak ya saya kata anak-anak ini nggak ada yang nakal. Cuma kadang-kadang dia itu ya terpengaruh sama ini apa teman-temannya gitu. Ya daripada dibilang gini apa lu lebay gitu lu ini nggak bisa gitu dia menjadi siapa jati diri dia emangnya gua nggak bisa emang lu aja bisa kan gitu kan Pak ya. Ya pokoknya kalau soal anak-anak nih Pak nggak usah dipikir yang terlalu apa mencemaskan, kita doakan aja gitu yang terbaik buat anak tadi.
1: Baik Uni, terima kasih atas masukan dan atensinya di pagi hari ini.
2: Ini tunggu ini
1: baik silakan lanjut nih. Silakan. Nah,
2: ini namanya sama Mas apa?
1: Joni ini.
2: Yang
1: Joni Marbeta.
2: Oh, yang sering di baca berita tuh ya. Iya, salam kenal ya dari
1: Amin
2: Nita,
1: nih.
2: Ya.
1: Mudah-mudahan ketemu di area Bukit Tinggi. Amin.
2: Iya, Uni Nita sebenarnya pengen ke Bukit Tinggi nih loh. Cuma ya keadaan itu enggak ngizinkan. Kelok-kelok di paru-paru itu kan suka lontur kan.
1: Di sini nanti juga ada nanti Bang Iksan mungkin lebih cakep lagi daripada saya kan.
2: Iya. Itu aja ya Mas.
1: Baik Uni Nita.
2: Sok kepo tentang anak-anak tapi itulah pengalaman Uni Nita.
1: Baik, terima kasih.
2: Dalam mendidik anak Uni, apalagi anak laki-laki enggak boleh keras loh.
1: Boleh siap.
2: Ya itu aja ya.
1: Baik Uni, terima kasih.
2: Iya, Bang Joni.
1: Terima kasih.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, tuh kan Tuti mungkin itu Uni Nita.
0: Iya.
1: Satu dari sekian ribu orang tua yang hari ini mencurahkan harapan. Kisahnya mungkin dibandingkan di masa eranya dulu dengan sekarang mungkin banyak berubah, namun tidak menghilangkan makna dalam momentum hari ini.
0: Yang penting Uni Nita sudah bisa berbincang-bincang langsung dengan reporter RRI Bukit Tinggi, Bung Joni Marbeta ya. Ya, Bung Joni Marbeta yang mungkin suaranya selalu didengar melalui laporan-laporan ya. Juga berita gitu ya. Nah,
1: apalagi Bung Isan ya.
0: Dan sesaat lagi, bentar lagi ada Bung Isan juga.
1: Iya,
0: ada
1: gak jauh kalahnya lagi.
0: Nah, enggak kalah gantengnya.
1: Baik, rekan Tuti, sebari kita nantinya mengakhiri opini kita pada pagi ini, kita putarkan satu tembang berikut ini. Silakan Tuti.
0: Oke.

Baik pendengar 56 berada berbicara tentang Harkitnas menjadi akar sejarah fajar kesadaran bangsa dalam rangka menyongsong negara ini bangkit mewujudkan Indonesia emas di 2045 dan ini pastinya dalam rangka dengan adanya momentum Harkitnas 2026 pada hari ini yang juga tidak lepas dari fajar menyingsing dalam rangka untuk mewujudkan kebangkitan kesinambungan dalam konteks modern. Filosofi Harkitnas menekankan pada kemandirian strategis dan persatuan kolektif. Dan ini tentunya relevansi 2026 menuju kedaulatan digital dan inovasi dan mengajak menggaungkan semangat kolektif bersama dengan semangat Budi Utomo yang digaungkan pada bulan Oktober di Surabaya dengan semangat yang menggelegar. Ini pastinya membangkitkan semangat nasionalisme dan harapan bangsa di negeri ini lebih unggul dalam menggapai masa depan ke arah yang lebih baik. Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa di penghujung opini publik kita di pagi hari ini. Kita cukupkan di pagi hari ini dan pastinya kita akan sambung lagi tepat pada pukul 8 bersama rekan Bung Isan, Ahmad Isan, SPD Datuk Manju Indo dengan mengetengahkan topik dan bahasan yang sama pastinya dengan narasumber yang hadirkan yang mumpuni pastinya. Selamat pagi, selalu salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, tadi sudah kita ikuti bersama opening publik bersama Bung Joni Marbeta, dan selanjutnya kita akan bersama pula di acara perbincangan pagi. Telah bersiap-siap rekan saya, ada Bung Ahmad Iksan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar di manapun berada. Senang sekali hadir menyapa ruang dengar Anda untuk edisi hari ini di hari Rabu 20 Mei 2026. Masih dari Jalan Profesor M. Yamin SH nomor 199 Aur Kuning Bukit Tinggi. Kami pancarkan di FM 97,2 MHz. Pendengar, di pagi hari ini memang hari spesial juga bagi rakyat Indonesia, di mana seluruh insan, ya, baik pemerintah, masyarakat, dan stakeholder ikut memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh setiap tanggal 20 Mei di Indonesia. Pendengar, berkaitan dengan informasi itu, kami akan juga nanti mengajak Anda berbincang dengan beberapa narasumber di pagi hari ini. Tapi ada baiknya kita akan ulas juga informasi yang sudah kami sampaikan pada pukul 6 pagi tadi, di mana kisah haru ASN P3K RRI Bukit Tinggi meninggal menjadi sorotan BPJS Ketenagakerjaan di daerah ini. Diakam pendengar, penyelang Idul Adha, Dinas Pertanian Kabupaten Agam memastikan pasokan hewan kurban aman setelah meninjau pasar ternak Lubuk Basung guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara mandiri. Ada informasi di Bukit Tinggi kembali, guna mendukung program tabungan haji muda, SD Negeri 08 Tarok Dipo Kota Bukit Tinggi menghadirkan inovasi tabungan haji melalui program Rabuang Mabrur setiap hari Rabu. Satu berita olahraga di Padang Panjang, di mana penantian dan perjuangan panjang akhirnya membuahkan hasil. Persatuan Sepak Bola Padang Panjang PSPPP resmi dipastikan melaju ke putaran nasional Liga 4 Piala Presiden musim 2025-2026 setelah keluarnya surat remisi dari PSSI. Informasi itu bisa Anda baca di portal kami di rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital. Saya Marsan dan tim pagi akan menemani Anda untuk satu jam ke depan di Bincang Pagi untuk edisi hari ini.

0: Pendengar, kami akan maknai momen Hari Kebangkitan Nasional atau Harkirnas yang jatuh setiap tanggal 20 Mei sebagai tonggak awal lahirnya kesadaran nasional untuk bersatu melawan penjajah, momen yang ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo di tanggal 20 Mei 1908 yang digagas oleh para pemuda cendikiawan di Indonesia. Nah, bagaimana juga keberadaan pemuda, kemudian juga masyarakat, karena kebangkitan itu tentu ya harus bangkit ya dari hal-hal yang mungkin lemah, dari yang tidak kuat menjadi kuat, semuanya bangkit. Termasuk pendengar, ada apresiasi atau juga ada bukti inovasi dan juga kreativitas ya, kemudian juga inovatif dan sebagainya, itu di mana masyarakat yang ada di Nagari Tigo Jangko di Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar diwadahi oleh kelompok industri tenun anak Lintau yang dikenal dengan singkatan Kintalin ya. Jadi tenun Lintau ini sudah menghadirkan beberapa produk kerajinan untuk bahan baju, kemudian juga bahan pakaian dan sebagainya. Nah, jadi dari Lintau untuk dunia, di balik setiap helai tenun Kintalin ada cerita tentang budaya, ketekunan, kemudian kebanggaan dari Minangkabau yang terus hidup hingga hari ini. Nah, bukan sekedar kain, tetapi karya tenun yang dihadirkan dengan rasa, diwariskan dengan makna. Nah, kami akan berbincang pagi ini sudah bersama RRI. Di ujung telepon ada wakil ketua dari kelompok industri tenun anak Lintau atau Kintalin, ada Bang Bima Asmi di ujung telepon. Kita menyapa pendengar di pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Bima.
1: Ya, selamat pagi, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, apa kabar pagi hari ini, Bang Bim?
1: Alhamdulillah, sehat, Bang.
0: Sehat, alhamdulillah. Ini cuaca gimana di Tanah Datar, di Tigo Jangko? Cerah juga?
1: Hari ini, alhamdulillah cerah, tapi cerah. Sedikit mendung.
0: Mendung bukan berarti hujan ya?

0: Pertama mungkin menjelaskan terkait tentang lahirnya kelompok ini. Awalnya memang di Lintau cukup lama ada tenun, jadi mungkin masih berbentuk pribadi ataupun kelompok kecil. Nah, jadi kami dengan adanya wadah dari awalnya dulu dari perantau Minang yang di apa namanya yang diprakarsai oleh Ibu Mufidah Yusuf Kala waktu itu.
1: Baik ya.
0: Nah, jadi Ibu membuat semacam apa namanya kelompok yang mewadahi ini. Jadi awalnya beliau mewadahinya dengan yayasan beliau.
1: Baik.
0: Yayasan Krian Nakabau. Membawalah kelompok-kelompok tenun kecil yang ada di Lintau Ruo, Lintau khususnya, Lintau Sembilan Poto. Nah, jadi dibuatlah satu wadah tempat yang kemudian dijadikan sentra dan dibentuklah di awalnya diambil oleh yayasan, kemudian lahirlah kelompok ini di tahun 2023.
1: Baik.
0: Ya, kelompok di bawah awalnya yayasan dan sekarang sudah di binaan dari dinas, kemudian kelompok sudah berdiri. Tahun 2023 terbentuklah kelompok ini secara mandiri itu, Pak.
1: Jadi dari 2023 hingga sekarang masih tetap eksis menghadirkan kerajinan tenun.
0: Iya.
1: Nah, kalau sudah ada kelompok berarti berapa, Bang? Untuk satu kelompok ada berapa anggota?
0: Kalau kami sekarang untuk pengurusnya sekitar 20 orang, itu sudah termasuk dengan perajinnya.
1: 20 ya?
0: Iya, sekitar 20 orang.
1: 20 orang ya.
0: Dengan perajin.
1: Baik. Nah, itu tenun beda ya dengan sulaman ya?
0: Beda, Bang. Kalau tenun kita menggunakan alat alat ATBM namanya.
1: Alat tenun bukan mesin.
0: Nah, jadi beda dengan sulaman.
1: Baik. Ini bahan bakunya dari benang yang digunakan untuk pakaian biasa atau ada benang khusus?
0: Benang yang digunakan untuk ini biasanya dari benang dari biasa pakaian yang dibuat dengan benang biasa yang sudah ada di pasar.
1: Jenis wol, benang wol.
0: Dengan semua jenis benang bisa. Jadi tapi kami mengambil dengan benang yang lebih bagus, yang lebih kuat gitu untuk ditenun. Jadi berbeda dengan pakaian seperti harian biasa yang kita pakai.
1: Baik. Nah, motif-motif apa yang ditampilkan?
0: Kalau awalnya memang motif-motif tradisional yang sudah ada di Sumatera Barat, Tanah Datar umumnya, seperti saluk laka, motif saik kalamai, seperti itulah yang tradisional. Kemudian kami sudah memasukkan juga dengan motif modern gitu, Bang. Kayak rumah gadang, bunga, motif hewan, segala macam gitu, Bang.
1: Yang paling diminati apa, Bang? Motif apa itu?
0: Kalau sekarang yang tradisional masih diminati, masih juga yang modern ya? Juga sangat diminati karena lebih kesannya lebih modern, lebih apa gitu kan? Dipakai lebih kesannya mewah segala macam. Jadi hampir seluruh, Bang, kalau orang-orangnya memang pejabat segala macam lebih suka yang kayak yang klasik, yang tradisional.
1: Naik. Nah, itu untuk prospeknya gimana, Bang, melihat dari produk ini? Cukup menjanjikan untuk bisa eksis terus, kemudian banyak peminatnya dari kalangan mana ini, Bang Bim?
0: Ya, kalau untuk prospek, kalau untuk sekarang lumayan cukup bagus gitu,
1: bagus,
0: Bang,
1: ya?
0: Kalau untuk prospeknya ke depan. Karena kita, produk kita istilahnya memang produk yang berkualitas, yang bisa digunakan untuk acara-acara pesta, acara-acara adat, kemudian untuk dipakai harian bisa untuk pakaian sholat segala macam. Jadi kalau untuk prospek, alhamdulillah cukup bagus, Bang.
1: Baik. Di sejauh ini berarti sudah banyak yang menggunakan produk Kintalin, baik dari perkantoran atau

0: Tiga tadi murid atau
1: Ya.
0: pelajar?
1: Nah, banyak dari perkantoran, dinas, instansi terkait, sekolah, guru-guru, orang-orang umum juga ada yang pakai untuk acara-acara pesta, acara-acara adat.
0: Ya, untuk pesta barale ya, barale
1: Nah,
0: ataupun pesta
1: boleh, ya.
0: lainnya ya.
1: Nah,
0: Untuk baju lebaran ada juga. Ini mau lebaran haji ini.
1: ada juga untuk couple, ada juga untuk pakaian seragam keluarga, ada juga bang.
0: Baik. Nah, antara harga tenun dengan Sulaman mana bang? Yang kompetitifnya lebih tinggi di Sulaman atau tenun bahkan, Bang Bim?
1: Kalau untuk sekarang, kalau pemakaian harganya memang agak tinggi yang Sulaman.
0: Sulaman
1: Kalau
0: ya.
1: Sulaman memang memakai bahan yang kain yang cukup bagus yang sudah ada di pasar. Kalau tenun memulai dari kain benang yang dari dasar gitu kan, memang dibuat dari awal. Cuman harganya cukup bersaing lah dengan Sulaman gitu. Tapi Sulaman otomatis lebih tinggi karena pengerjaannya memang menggunakan emang handmade kan, handmade.
0: Ya.
1: Motifnya lebih rumit gitu kan.
0: Nah, kalau Sulaman ya tentu dengan alat ya dianyam ya. Nah, kalau tenun
1: iya.
0: gimana, Bang? Tenun memang ada alatnya, tenun pakai ya biasanya pakai apa yang lingkaran-lingkaran itu ya ada apa namanya itu? Ram ya.
1: Ada kalau tenun ya, kita pakai alat namanya ATBM, alat
0: oh.
1: tenun bukan mesin
0: ada alat
1: yang
0: juga
1: masih
0: ya, ATBM.
1: Yang masih ada beberapa jenis alat yang kita pakai. Pertama yang manual itu masukkan motifnya kayak dianyam itu kayak di cukil namanya kan. Itu yang dasar yang tradisional. Kemudian sudah beralih ada yang kayak sudah menggunakan tenun mesin namanya tenun jakar namanya kan, itu sudah menggunakan motifnya sudah ada di kartu. Jadi kita hanya tinggal menggoyangkan alatnya saja, Bang. Jadi otomatis motif sudah muncul di kainnya. Nah, jadi ada dua jenis alat yang kita pakai.
0: Baik. Nah, tentu untuk harga juga ada perbedaan ya antara ATBM dengan mesin tadi, Bang Bim.
1: Ada, Bang. Kalau yang manual tadi itu harganya cukup lumayan karena itu dikerjakan manual dengan cara dicukil tadi, motifnya dimasukin ke dalam benang. Kemudian kalau yang satu lagi memang harga agak di bawah itu sedikit karena proses pengerjaan juga memakan waktu yang sebentar dibanding dengan yang manual tadi.
0: Boleh di spill? Boleh di spill berapa sih harganya, Bang?
1: Kalau untuk sekarang harga kebetulan harga benang segala macam sudah
0: naik.
1: Naik
0: ya.
1: Menyesuaikan dengan
0: berapa kenaikan dampak dari apa peperangan di Timur Tengah nih, Bang Bim?
1: Cukup berdampak sekali, Bang. Sebab mengenai bahan baku kita juga ambil dari daerah.
0: Karena impor ya?
1: Ya, jadi cukup signifikan, Bang. Kami kenaikan barang kami, harga kain kami sekitar 30% lah naiknya.
0: Oh, baik.
1: Dari harga sebelumnya.
0: Jadi berapa? Kalau sekarang berapa dipatoknya?
1: Kalau sekarang, kalau yang tenun atai kita patok dengan harga mulai dari 400, range harga sampai 500-an. Satu kain.
0: Satu kain itu berapa sih ukurannya, Bang?
1: Ukurannya jadi kurang 2,8 meter,
0: meter ya?
1: Sampai 3 meter. Tergantung ukuran orang yang makainya nanti, Bang.
0: Baik. Antara motif A dengan motif B tidak ada perbedaan dengan ukuran ini dan harga di rang ini, Bang? 400 sampai 500 ribu rupiah?
1: Kalau untuk motif tergantung, Bang, kalau ingin mereka ingin requestnya seperti apa. Jadi kita itu ada harga tertentu dengan dia request seperti apa motifnya. Tapi kalau dengan motif standar dengan yang sudah ada kita sediakan, itu harganya sama, Bang.
0: Baik, jadi bisa dimiliki ya kalaupun
1: ya.
0: Pendengar kami atau masyarakat yang tertarik atau bahkan sudah punya hobi ya, Bang, koleksi
1: ya.
0: Kerajinan atau juga bahan baku untuk pakaian dengan tenunan ya, Bang.
1: Ya.
0: Kalau untuk mesin berapa? Di bawah itu ya? Di bawah 400 ribu rupiah?
1: Kalau untuk yang seminggu tadi, itu di bawah itu. Bedanya cuma 100 ribu atau 150 ribuan. Karena juga waktu pengerjaannya
0: lebih
1: bisa
0: cepat.
1: 2 hari paling lama, satu kain, dengan panjang yang sama, dengan tenun yang manual tadi.
0: Baik. Nah untuk pewarnaan ini, kalaupun tenun ya tidak butuh pewarnaan karena dia pakai benang yang di apa yang di
1: di ya, benang sudah ada, benangnya sudah jadi, kami beli langsung di perajin benangnya langsung. Jadi kami tidak perlu melakukan pewarnaan di di kelompok bang. Jadi kami membeli jadi aja bang.
0: Baik, baik. Nah, biasanya di momen apa bang ya? Tadi apakah memang di momen lebaran tadi banyak permintaan, kemudian di musim-musim tahun ajaran baru sekolah juga punya banyak keinginan pembeli gitu bang Bim?
1: Ya, biasanya lebaran memang ada cukup permintaan, cukup banyak. Kemudian yang pas musim tahun ajaran baru juga termasuk guru-guru segala macamnya yang instansi-instansi terkait ingin membuat seragaman di awal tahun anggarannya ada cukup banyak ya untuk sekarang.
0: Baik. Nah kalau tenun ini bahan baku ya, bahan baku mau dijadikan pakaian, baju atau apa setelan
1: iya,
0: bagi untuk baju kurung ya?
1: Ya baju setelan untuk seragam, baju kemeja, baju kurung ibu-ibu. Untuk pakaian kami kalau sekarang untuk pakaian jadi kami buat loh.
0: Baik.
1: Jadi kami hanya sekarang kami menyediakan bahan jadi untuk pembuatan pakaiannya kami serahkan ke yang beli.
0: Baik. Jadi untuk bahan ya tadi kan polanya ya ada motif yang dibuat ya bang. Itu kainnya apa? Jenis kainnya misalnya katun atau kenapa ya? Bentuk?
1: Iya kainnya katun bang.
0: Katun ya.
1: Katun. Ada yang bahan polyester juga. Katun polyester itu yang kebanyakan yang disukai sama masyarakat kalau sekarang.
0: Baik.
1: Karena kan tenun itu katanya kan agak panas panas atau gerah begitu kan. Tapi makanya kami siasati dengan kami pakai bahannya katun.
0: Baik. Di bahan katun yang polos yang dibikin kerajinan tenun ya Bang Bim ya berarti ya.
1: Iya.
0: Baik. Nah, menarik kalaupun momen Hari Kebangkitan Nasional tentu tadi kebangkitan sektor yang beragam ini termasuk sektor kerajinan sendiri. Nah, pertanyaan RRI gimana Bang? Ini 20 orang di Kintalin itu sudah bisa mendapatkan apa? Matian ya, apakah ini memang tadi proses menjanjikan kemudian satu pengrajin itu bisa mendapatkan penghasilan seperti apa? Apakah memang butuh lagi nggak penambahan anggota kelompok, kemudian gimana sih caranya supaya tetap mendapatkan keuntungan gitu atau jual belinya lancar ya. Nih bang Bim.
1: Nah, kalau sekarang memang kami butuh banyak perajin bang dengan permintaan yang semakin meningkat.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi memang kami butuh lebih banyak perajin. Ya itu bang.
0: Nah itu kalaupun ini kan membuka lapangan kerja, berarti kebangkitan nasional lahirnya lapangan kerja daerah 1, 2, 3 dan banyak ya Bang Bim. Nah pertanyaannya RRI, kalaupun tadi Bang Bim di kelompok industri tenun anak Lintau ini atau Kintalin ini, nah gimana cara perekrutannya? Apakah memang ibu-ibu yang sudah berkeluarga yang direkrut atau bahkan mungkin anak-anak yang mungkin tidak bisa kuliah yang menjadi pilihan utama?
1: Ya, pertama mungkin dari segi usia, usia tentu usia yang produktif. Mulai dari anak-anak yang putus sekolah tadi, usia mungkin 15 sampai 25 tahun. Kemudian ibu-ibu dari usia maksimalnya mungkin 50-60 tahun, selagi matanya masih bagus. Karena kan kita berkutat dengan benang. Gitu,
0: benang, jadi, lihat benang, lihat benang, jari, jemari ya.
1: Iya, jadi memang usia-usia produktif lah gitu bang. Memang usia-usia yang anak-anak putus sekolah, memang kami tampung untuk bisa bekerja dengan kelompok. Jadi secara perekrutannya kami biasanya lewat pemerintah nagari ataupun lewat pemerintah daerah. Kami menginformasikan dan kebetulan pemerintah daerah cukup mendukung dengan instansi itu mengadakan semacam latihan lah untuk benar-benar menenun. Jadi sangat terbantu lah dengan adanya pelatihan itu. Daripada kami yang merekrut sendiri, memang kalau sekarang kan agak sulit juga bang untuk merekrut sendiri karena memang orang-orang berpikirnya tenun ini pertama agak sulit, agak itu upahnya sedikit segala macam dengan kerjaan yang lain yang yang ada sekarang gitu, Pak. Apalagi yang muda-muda kan.
0: Iya. Jadi apa Bang yang sangat dimiliki ya bagi para anak muda gitu ya, atau masyarakat ingin menjadi penenun? Ini siapa penenun ya? Kalaupun yang penenun ya, orang yang menenun berarti penenun ya?
1: Perajinnya.
0: Pengrajinnya itu apa? Memang tadi selain mata harus bagus, nah apakah memang dia harus bisa juga punya skill dasar menjahit gitu atau gimana Bang? Bang Bim?
1: Kalau untuk sekarang kami menerima yang pemula, Bang.
0: Pemula,
1: yang
0: pemula nol pengalaman berarti ya?
1: Masih kami mencari yang tadi kayak anak putus sekolah, segala macam kami ajarkan dan kami tampung di sini untuk jadi perajin, kami ajarkan mulai dari nol gitu, Bang. Tapi kalaupun ada basic menjahit segala macam, tetap kami terima, Bang. Jadi itu kan jadi point plus untuk dia, supaya nanti kainnya sudah jadi bahan langsung dijahit gitu kan.
0: Nah, berapa lama Bang dari belajar menenun hingga dia bisa menghasilkan produknya itu berapa? Hitungan bulan kah atau bahkan sampai bertahun-tahun gitu?
1: Kalau untuk memang tergantung niat ya Bang. Kalau dia niatnya memang ingin belajar dan kami pun siap mengajari, biasanya paling lama untuk sekedar tenun manual itu Bang, yang tadi kayak pakai semi mesin, itu biasanya 2 minggu sampai 20 hari pelatihan itu kami ajarkan itu sudah mulai bisa.
0: Oh gitu. Baik, 20 harian ya, hitungan minggu berarti ya.
1: Ya, itu pun tergantung orangnya tadi juga kan.
0: Iya, iya.
1: Dia terus atau enggaknya.
0: Iya, tekun dia bisa lebih cepat ya Bang Bim ya.
1: Iya.
0: Baik. Nah, kalaupun belajar ya tadi dengan alat ya, alat tenun bukan mesin, itu alatnya disediakan oleh pihak Bang Bim ya, tidak harus beli alat di rumah. Kalaupun tenunnya memang harus bekerja di tempat Bang Bim atau bisa dibawa ke rumah nih? Biasanya kan ada nih tenun yang bisa dibawa ke rumah kainnya gitu ya?
1: Kalau sekarang kita sedang menyediakan alatnya Bang di sentra, jadi tinggal pakai. Kalau di rumah mungkin butuh tes yang cukup lumayan lega, jadi agak alatnya cukup besar.
0: Lebar,
1: jadi kemungkinan mungkin di rumah agak sulit, jadi makanya kami suruh datang langsung ke sini.
0: Bang. Jadi kalau bekerja atau juga berlatih itu seharian nanti Bang, ada termen waktu dari pagi hingga sore atau sampai malam gitu?
1: Ya kalau untuk ingin belajar dari pagi sampai sore sudah cukup lah ya. Sudah cukup waktunya dari pagi sampai sore. Mulai dari start jam 8 sampai jam 5 sudah cukup kayak latihan.
0: Nah apakah juga ya ketika pengrajinnya sudah mungkin belajar, belum berumah tangga, kemudian tiba-tiba sudah ada jodohnya. Nah ini akan bisa, ada pengaruh nggak? Biasanya kan menerimanya orang yang single gitu, atau orang yang sudah berkeluarga. Ini gimana kalau di tempat Bang Bim ini?
1: Kalau kita semuanya kita terima Bang. Atau
0: tidak ada pembatasan aja.
1: Jadi nggak ada halangan untuk hal sini nggak ada.
0: Baik. Ya, kalau dari tadi prospeknya atau dengan harga jualnya 400 ribu hingga 500 ribu rupiah untuk ATBM, sementara untuk mesin tadi di bawah nominal tadi Bang, mungkin ya pergeserannya 100 ribu lebih murah ya dari nominal tadi Bang. Nah pertanyaan RRI ini gimana? Ini bisa menjadi penghidupan matian ya, mata pencaharian bagi masyarakat atau pengrajin Bang Bim dan teman-teman?
1: Iya. Cukup untuk kehidupan sehari-hari dengan upah yang kami berikan itu sudah bisa untuk bertahan lah gitu Bang, dengan kondisi yang sekarang pasti tidak ada. Itu cukup bisa. Cuman tergantung nanti dari hak jual pasar lagi Bang, untuk ketertarikan orang membeli lagi gitu.
0: Tapi ada momen yang tidak ada yang beli gitu Bang Bim. Ini kan juga pertanyaan yang pendengar kami di rumah ini, ketika ada yang tertarik. Ya. Ada enggak momen-momen yang banyak enggak ada pacat talu gitu atau enggak ada jual gitu. Ada enggak beli?
1: Ada Bang. Ada momen-momen yang seperti itu yang kami rasakan. Dengan keadaan sekarang memang penjualan agak menurun dengan apalagi rupiah melemah dibanding dolar sekarang.
0: Iya.
1: Jadi cukup berpengaruh lah. Tapi kami bisa kerjasama dengan instansi terkait dengan pemerintah daerah. Kami dengan program pemerintah daerah juga, karena sekarang pemerintah daerah membuat aturan satu hari dalam seminggu itu memakai pakaian tenun atau batik. Jadi dengan adanya itu kami cukup terbantu juga dengan para PNS-PNS yang mau beli gitu. Tentu sekarang itu kayaknya yang kami apa kami katakan dibutuhkan juga.
0: Jadi dengan kebijakan itu juga memberikan keuntungan positif ya bagi geliat ya, pengrajin akan lebih semangat untuk menenun, ya. Kemudian industri abang pun lebih tetap ada inovasi lagi, munculkan motif-motif baru ya Bang Bim ya.
1: Iya.
0: Luar biasa nih. Tapi kalau ya pegawai baik pegawai negeri atau non pegawai negeri, swasta kan juga mungkin tidak sebanyak ya tadi pelajar ya. Kalau pelajar ada yang satu sekolah yang mungkin menggunakan baju apa tuh? Baju seragam Muslim kah dipakai atau batik atau gimana nih? Yang
1: kalau kami sudah mulai memasuki ke sekolah. Kebetulan sekolah itu kalau untuk sekarang mereka memakai pakaian batik untuk seragamnya Muslimnya. Jadi untuk sekarang kami belum bisa masuk ke sekolah dengan harga yang cukup. Kalau manual kan memang harganya cukup lumayan. Tapi
0: ya,
1: kalau saja mungkin
0: 400.000 ya,
1: simbol bisa gitu kan. Jadi mungkin sekarang sekolah kayaknya belum bisa menerima tenun sebagai pakaian muslimnya atau pakaian batik ya hari Kamis biasanya.
0: Dan itu menjadi kendala bagi banyak pengrajin yang berbincang dengan RRI, baik wawancara juga atau mungkin bersuara ya. Nah, bercerita RRI, kebanyakan juga itu ya menjadi tantangan ya dengan nominal tadi dipatok ya Rp400.000, sementara untuk baju seragam kan ya dengan 400 mungkin dapat 2 baju atau 2 stel ya. Nah, ini ada inovasi mungkin, contohnya kan ya baju anak kecil kan ya tidak membutuhkan banyak bahan ya Bang Bim. Ini apakah bisa dipadukan contohnya mungkin bagian depan saja atau bis-bisnya aja yang ditenun atau depan saja atau tidak full seluruh baju? Bisa ya seharusnya ya.
1: Kalau tenun kita kan tidak full. Tenun kita hanya di depannya saja lah yang kita buat motif full. Fullnya cuma sekitar lebar 5 cm untuk depannya saja, misalnya itu ciri khas tenun. Tapi kalau yang inginnya cuma sekedar motif kaburnya saja, itu bisa lebih murah.
0: Baik, ya bisa disesuaikan berarti ya, tidak harus
1: bertanya dengan ukuran.
0: Iya, bisa disesuaikan dengan keinginan ya. Bahkan bisa di
1: makanya tadi saya bilang kan kalau ingin request motif seperti apa macam bisa dia harganya bisa
0: dinegokan ya, negosiasi ya. Ya karena juga ketika tadi produk kerajinan baju yang dipakai tidak semua orang menggunakan baju yang dipakai itu, apalagi dengan kerajinan tenun itu kan suatu membuat percaya diri bahwa kita memang menghargai kekayaan budaya ya, produk lokal gitu ya Bang Bim ya. Bahkan bisa dipatok ini ketika lihat motif ini identik dengan sekolah A. Nah, dan ini menjadi ciri khas yang seharusnya oleh pemerintah ya. Ini menarik ini, kelebihan. Apakah sudah juga mengupayakan produk-produk lain selain baju mungkin ya, apakah itu tas, tenun gitu Bang Bim?
1: Ya, kami sudah membuat beberapa produk turunan dari tenun. Seperti tas tadi. Juga ada mainan kunci, itu sudah kami coba-coba juga. Kemudian ada kayak cal, ada kayak dasi juga. Dan beberapa produk lainnya yang sedang kami coba inovasi dengan tim. Jadi mungkin ada beberapa produk yang sudah kami jual juga. Coba-coba jual juga produk turunannya. Kayak ada sendal kemarin, sendal hotel.
0: Benar. Ini juga potensi ya, hotel-hotel yang ada di Sumatera Barat khususnya mungkin di Ternatar ya, itu bisa menggunakan produk-produk fashionnya dengan tenun lintau ya Bang Bim ya. Mungkin ya topi atau deta-deta gitu ya. Shawl kalau pada ada tamu-tamu penting datang ke Sumatera Barat gitu ya. Baik, luar biasa ini. Kami ingin tertarik ini mencoba nanti, kalau bisa nanti bisa menggunakan produk Bambim ya, dari RRI ya Bambim ya. Baik, baik. Baik, insya Allah. Bang Pim, pagi ini tapi sudah membawa dan bangkitnya RRI dengan potensi daerah seperti halnya bangkitnya kerajinan tenun di Lintau, di Tanah Datar. Sukses selalu ya, Bang Pim, ya.
1: Iya, Bang Pim, makasih banyak.
0: Kami masih nanti, kalaupun Bang Pim ada waktu, nanti bisa main-main ke RRI, baik juga bisa di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4, lebih konsen budaya di Pro 4, Bang Pim.
1: Oke, Bang, siap.
0: Baik, bisa diajak Ibu Ketua atau dari UPTD-nya juga boleh, Bang Pim.
1: Oke, Bang.
0: Baik. Atau kami ke sana juga boleh, nanti bisa diagendakan. Okay. Baik, selamat bertugas kembali Bang Bim. Salam sukses dari Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Bim.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Peringat itu Bang Bima Asmi, selaku Wakil Ketua dari Kelompok Industri Tenun Anak Lintau atau Kintalin. Anda bisa lihat di akun media sosialnya, ya, baik Facebook atau Instagram, dan mungkin juga ada TikTok, ya, karena juga kekuasaan pengguna media sosial bisa dimanfaatkan untuk jual beli di era konvergensi media dengan multi platform dan marketplace yang bisa Anda beli, walaupun di luar sana pun Anda bisa berbelanja online, pendengar, ya. Nah, ini yang menarik bagi Anda, ya, bagi pecinta-pecinta fashion kekinian, ya, tidak salahnya untuk memilih produk kerajinan tenun di Lintau Buo. Anda cari saja tadi Kintalin, ya. Kintalin itu singkatan dari Kelompok Industri Tenun Anak Lintau. Kintalin yang beralamat di Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar. Pendengar, ya. Ini binaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar dengan UPTD Pengelolaan Sentra Tenun Lintau. Pendengar. Baik. Peringat sudah di pukul 8:41 waktu Indonesia Barat, kami masih hadir ke beberapa selingan menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat di pagi hari ini.
2: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code, pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
3: Dengarkan Bincang Pagi di Pro 1 RRI Bukit Tinggi di FM 97,2 MHz. Kami membahas berbagai topik menarik seperti berita lokal dan nasional, budaya, politik, hiburan, religi, wisata, ekonomi dan bisnis, pendidikan, serta topik kekinian yang penting untuk Anda. Dengarkan Bincang Pagi, topik menarik menanti. Makin dekat, makin bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami udarkan di Jalan Profesor M. Yamin SH, nomor 199 Arkuning, Bukit Tinggi. Bincang Pagi, inspirasi setiap hari.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Sampaikan keluhan Anda terhadap layanan publik ke 0811-6699720, ke 0811-6699720. Anda juga dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor yang sama. Atau Anda dapat menghubungi kami di line telepon 0752-643856, 0752-643856. Keluhan Anda dapat juga disampaikan di akun media sosial kami melalui Instagram, TikTok, Facebook, dan kanal live chat RRI Bukit Tinggi, Pro 1 RRI Bukit Tinggi, Pro 2 RRI Bukit Tinggi, dan Pro 4 RRI Bukit Tinggi. You are now tuned in to your number one radio station. Pihak terkait akan menindaklanjuti keluhan Anda. Jangan ragu dan segera bergabung di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi untuk informasi terkini, cuplikan siaran, dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar, dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
2: You are now tuned in to your number one radio station.
0: Bincang Pagi hadir di Pro 1 RRI Bukit Tinggi pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Perbaharui informasi dan wawasan Anda bersama RRI Bukit Tinggi. Bincang Pagi, kami membahas beragam topik menarik, isu terkini, dan peristiwa yang terjadi saat ini. Ikuti dan dengarkan dialog kami di Bincang Pagi melalui FM 97,2 MHz Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Lengkapi aktivitas Anda dengan mendengarkan Bincang Pagi. Bincang Pagi, inspirasi setiap hari.

Pagi-pagi benar-benar sudah mendekati pukul 9 pagi ini. Sama Arisan dan tim pagi pamit mundur untuk edisi hari ini di Rabu 20 Mei 2026. Masih dilanjutkan acara oleh Kak Tuti hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pagi dan bangkit kembali dengan penuh ceria bersama Era di Bukit Tinggi.

0: are now tuned in.
1: Anda baru saja mendengarkan Bincang Pagi hari ini di Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim bahwa air susu ibu atau ASI dapat menggantikan fungsi imunisasi campak dan polio. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dari laman komdigi.go.id yang melansir dari tirto.id dan unicef.org, ASI tidak bisa menggantikan vaksin. ASI memang berperan penting dalam meningkatkan daya tahan tubuh bayi terhadap berbagai infeksi. Namun hanya imunisasi yang mampu memberikan perlindungan spesifik terhadap penyakit-penyakit tertentu, seperti campak dan polio. Pernyataan ini turut diperkuat oleh Dr. Andras Wilson Setiawan dari Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nustawantoro. Pihaknya menjelaskan bahwa ASI memang mengandung berbagai zat yang berperan dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh anak, namun fungsinya berbeda dengan vaksin.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Saudara pendengar, hukum bukanlah sesuatu yang jauh dan sulit dipahami. Melalui program Jaksa Menyapa, Kejaksaan Negeri hadir memberikan edukasi hukum secara ringan, informatif, dan membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat. Program ini membahas berbagai isu hukum aktual, menjawab pertanyaan masyarakat, dan memperkuat pemahaman akan peran kejaksaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengarkan dan ambil bagian dalam percakapan yang membuka wawasan hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi, setiap Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jaksa Menyapa, membangun kesadaran hukum, menyapa masyarakat.

0: namanya Tutorial Belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR Code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Kita ikuti Halo RRI edisi hari ini.

0: Halo RRI, sampaikan keluhan dalam program Halo RRI melalui pesan WhatsApp di nomor 0811-669-9720, di 0811-669-9720. Ketik nama, spasi alamat, spasi keluhan Anda terhadap layanan publik. Anda dapat menelpon kami di line telepon 0811-669-9720 dan di line telepon 0752-643856. Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
1: Ya, pendengar, masih di acara Halo RRI, kami masih menantikan Anda di pagi hari ini di 0811-669-9720. Mungkin ada yang ingin Anda sampaikan, keluhan ataupun mungkin informasi yang ingin Anda bagikan, silakan Anda menghubungi kami di pagi hari ini. Hingga nanti pukul 10 kita akan bersama di acara Halo RRI 0811-669-9720, atau Anda juga bisa mengirimkan melalui via WhatsApp di nomor yang sama. Baik pendengar, cuaca sangat cerah di siang hari ini, menambah semangat kita dalam beraktivitas. Walaupun cuaca mungkin cerah tapi cukup hangat di Kota Bukit Tinggi, walaupun di tempat lain lebih panas lagi. Nah, untuk itu pendengar, aktivitas Anda bisa Anda selesaikan dengan baik, dengan lancar, didukung dengan cuaca yang juga cerah di pagi hari ini di Kota Bukit Tinggi. Pukul 9.13, selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Semoga apa yang Anda laksanakan, kerjakan di pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Sembari menantikan deringan telepon kita bersama pendengar-pendengar yang mungkin akan bergabung di pagi hari ini, kita nikmati terlebih dahulu sebuah lagu berikut ini dari Diva, Alota Love.

perempuan memiliki peran penting dalam membangun keluarga, masyarakat, dan bangsa. Kesetaraan gender bukan hanya hak, tetapi juga langkah menuju kemajuan bersama. Melalui program Perempuan Berdaya, Pro 1 RRI Bukit Tinggi menghadirkan ruang dialog dan inspirasi untuk mendorong pemberdayaan perempuan di berbagai bidang kehidupan. Ada beragam tema menarik, membuka wawasan, dan mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan. Dengarkan program ini, dan jadilah bagian dari perubahan menuju masyarakat yang adil dan setara. Perempuan Berdaya, hadir setiap Senin pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Halo RRI.
4: Kami sudah menelanjuti informasi yang dipertanyakan oleh Pak Das di Halo RRI beberapa waktu lalu ya. Dari Pak Das di Parabe, Jalan Parabe sebagai jalan alternatif Bukit Tinggi Maninjau, pintu masuk arah Jembatan Durian sempit, mendaki dan belokan tajam, sehingga di waktu liburan dan lebaran bikin macet panjang. Tolong solusinya Pak PU agar pintu masuk ke Parabe bisa lancar. Terima kasih. Nah, kami sudah mengkonfirmasi kepada di Kepala Dinas PUPR di Bukit di Agam ya, Pak Ofrizon, melalui pesan WhatsApp juga, karena beberapa waktu lalu juga tengah rapat ya, terkait dengan usulan kelancaran jalan alternatif sungai. Tentu kita survei ke lapangan dan kita programkan ke dalam renja DPUTR ya. Mudah-mudahan ada kesediaan anggaran untuk pembiayaan di tahun depan ya. Kami pertajam lagi tanggapan dari Pak Das terkait usulan kelancaran jalan alternatif Simpang Bangkawe, Simpang Durian, garis dalam kurung R.05.005. Akan kita cek ke lapangan dan kita programkan ke dalam rencana kerja Dinas PUTR Kutan Agam. Mudah-mudahan ada kesediaan anggaran untuk pembiayaan di tahun depan. Ini sudah dikonfirmasi tanggapan Pak Das di Parabe ya, oleh Pak Ofrizon selaku Kepala Dinas PUTR di Kutan Agam.
3: Coming to you live on the air. Halo RRI, setiap Senin, Rabu dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
5: Ya, baik pendengar, Anda masih di acara Halo RRI. Kita akan sapa dulu penelpon yang berikut ini. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
6: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo RRI.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga Uncu. Apa kabar Uncu pagi ini, Uncu?
6: Aman, baik. Ini gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah, aman, baik juga. Nah, Uncu, gimana nih cuaca di Kota Solo pagi ini, Uncu?
6: Aman, baik.
5: Aman, baik.
6: Ini gimana?
5: Ah, cerah sekali. Samalah sama Kota Solo ya. Silakan Ucu, baik, apa yang ingin disampaikan di Halo RRI pagi ini?
6: Saya di Jalan Singkuang, belakang rumah makan Odobi yang di lampu merah tentang Bajang, Kecamatan Lubuk Utara, Kelurahan Lampu, Kota Solo, Sumatera Barat. Saya ingin gitu. Saya enggak ingin itu nak asal orang-orang bisa membakar sampah dan membuangnya ke sungai, itu kan enggak banget tuh. Kalau kita bakar sampah itu dibuang ke sungai, saya ingin tempat sampah TPS tempat sampah yang udah musnah itu di tempat saya bisa hidup kembali, bisa ada lagi gitu. Ya kita bisa membuang sampahnya kepada tempat yang bersih gitu, tidak membakarnya, tidak membuangnya ke sungai. Kita ingin hidup tempat sampahnya lagi, dan hewan-hewan liar yang bernama anjing itu terserahlah dia berpemilikan atau tidak berpemilikan gitu, bias atau tidak, itu dia itu dipindahkan ke habitatnya biar kita nyaman hidup di tempat kita nyaman hidup di tempat kita, karena ialah dia menjaga lingkungan. Ini dia meraburadulkan sampah aja, gara-gara dia itu tempat sampah dimusnahkan gitu. gitu. Sementara menunggu becak sampahnya datang, kami taruh di depan rumah. Ada bagi cara kami taruh di depan rumah, digantung, diikat, diapakan, tetap aja dia berado. Mungkin dia cari makan tahap apa gitu. Itu saya tetap aja dia berado kan gitu. Itulah yang ingin saya bilang dia loh RSI.
5: Baik Uncu. Ada lagi Uncu?
6: Jangan cepat. Mudah-mudahan cepat di
5: ditanggapi cepat gitu ya.
6: Dipindahkan ke habitatnya ya. Okay. Dan biar tempat sampah di lingkungan yang saya bilang ini hidup lagi ya di kota Telok ini.
5: Oke, baik Uncu. Baik Uncu, ya, terima kasih Uncu. Oke Uncu.
6: Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti kita akan sampaikan ke dinas yang terkait. Terima kasih Uncu sudah berbagi keluhan di pagi hari ini di acara Halo RRI bersama Pro 1 RRI Bukittinggi.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Anda masih mendengarkan Halo RRI.
1: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.go.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: Halo RRI, sampaikan keluhan dalam program Halo RRI melalui pesan WhatsApp di nomor 0811-669-9720, di 0811-669-9720. Ketik nama, spasi alamat, spasi keluhan Anda terhadap layanan publik. Anda dapat menelpon kami di line telepon 0811-669-9720 dan di line telepon 0752-643856. Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
1: Tapi Bu Ai dijangka mandi angin terhadap usulan kalau bisa jalan trotoar sudah seharusnya diperbaiki karena sudah banyak yang rusak bahaya bagi pejalan kaki. Di RW 03 RW 02 batunya sudah banyak yang jatuh ke dalam. Ini Bu Ai di pesan WhatsApp-nya. Kita sudah bersama dengan Kepala Dinas PUPR Kota Bukit Tinggi, ada Pak Rahmat Ai untuk menjawab hal itu.
2: Oke, baik Pak Isan, Bu Ai ya. Bu Ai pendengar setia RRI gitu kan. Terima kasih Pak Isan, Bu Ai bisa menyampaikan hal ini. Ini merupakan salah satu informasi juga bagi kami ya, bahwa ada beberapa infrastruktur kota yang mengalami kerusakan atau mengalami kondisi yang turun kualitasnya. Ini memang tahun-tahun program kita sekarang ini ya, kami sudah mulai merencanakan di tahun sekarang, Pak Isan, di tahun ke depan kalau kita akan memperbaiki konektivitas namanya, baik konektivitas pejalan kaki maupun kelancaran konektivitas dari transportasi apa ya, kendaraan ya. Tapi kita tetap berorientasi utamakan, soalnya Kota Bukit Tinggi kita ini kan salah satu kota wisata yang berorientasi kepada kota pedestrian city gitu kan, termasuk juga pejalan kaki di kawasan perumahan pemukiman, di kawasan perumahan jasa maupun di kawasan perusahaan. Jadi sampai tempuh hari ini, terima kasih, semuanya ini sudah menjadi prioritas kami ya untuk menyelesaikan permasalahan konektivitas untuk jalan kaki ini, terutama trotoar juga pedestrian ya. Ini mungkin langkah-langkahnya dapat kami sampaikan. Pertama, kami akan coba berkoordinasi dengan lurah dulu Pak Isan, di mana sih posisinya yang rusak yang perlu ditangani cepat dulu. Itu bisa kami laksanakan dengan ya, pemeliharaan rutin kami ya untuk mengantisipasi cepat. Yang kedua, kalau memang ya, itu butuh perbaikan secara menyeluruh, itu kan kami juga akan kami buat kan semacam usaha rencana untuk penanganan di tahun 2026. Seperti yang disampaikan untuk pembiayaan pembangunan kemarin ini kita kan banyak mengalami
1: efisiensi
2: bukan berarti kita tidak bekerja ya, tapi mudah-mudahan kami akan tetap memprioritaskan untuk pekerjaan seperti ini, karena soalnya dan langsung itu dibutuhkan oleh masyarakat kita dan juga menyangkut keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan atau ya, baik pun trotoar itu Pak Isan. Nah, jadi nanti kami akan coba berkoordinasi dengan lurah, kami akan survei dulu Pak di awal ini ya, mana yang parah dulu nih, mana yang misalnya ada yang kerusakan yang cepat ditangani, itu bisa kami tangani dulu dengan apa namanya, dengan penyerahan. Kalau memang butuh pemulihan atau revitalisasi atau rehabilitasi secara menyeluruh ya, nanti kita anggarkan nanti di tahun 2026 Pak Isan.
0: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Sampaikan keluhan Anda terhadap layanan publik ke 0811-669-9720, ke 0811-669-9720. Anda juga dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor yang sama, atau Anda dapat menghubungi kami di line telepon 0752-643856, 0752-643856. Keluhan Anda dapat juga disampaikan di akun media sosial kami melalui Instagram, TikTok, Facebook, dan kanal live chat RRI Bukit Tinggi, Pro 1 RRI Bukit Tinggi, Pro 2 RRI Bukit Tinggi, dan Pro 4 RRI Bukit Tinggi.
3: You are now tuned in to your number one radio station.
0: Pihak terkait akan menindaklanjuti keluhan Anda. Jangan ragu dan segera bergabung di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Sampaikan keluhan Anda terhadap layanan publik ke 0811-6699720, ke 0811-6699720. Anda juga dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor yang sama. Atau Anda dapat menghubungi kami di line telepon 0752-643856, 0752-643856. Keluhan Anda dapat juga disampaikan di akun media sosial kami melalui Instagram, TikTok, Facebook, dan kanal live chat RRI Bukit Tinggi, Pro 1 RRI Bukit Tinggi, Pro 2 RRI Bukit Tinggi, dan Pro 4 RRI Bukit Tinggi. You are now tuned in to your number one radio station. Pihak terkait akan menindaklanjuti keluhan Anda. Jangan ragu dan segera bergabung di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, sampaikan keluhan dalam program Halo RRI melalui pesan WhatsApp di nomor 0811-669-9720, di 0811-669-9720. Ketik nama, spasi alamat, spasi keluhan Anda terhadap layanan publik. Anda dapat menelpon kami di line telepon 0811-669-9720 dan di line telepon 0752-643856. Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI, selamat pagi.
0: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ade di Lubuk Pasung, Bang Henry. Ini Bang Henry, saya minta tolong disambungkan nanti ke, ya mungkin karena saya di Kabupaten Agam, ya ke Dinas Sosial Kabupaten Agam.
0: Dinsos, ya, ada apa ya Dinsos, dengan sana?
1: Saya kan dapat, waktu itu kan ada bantuan.
0: Iya, boleh.
1: Jadi kan, kalau maksudnya saya masih dalam masa orang tua, syaratnya kan kalau terima bantuan itu kan karena orang tua saya kan, khususnya ayah ya, kan pensiunan PNS.
0: Iya.
1: Kalau orang tua, kalau saya masih dapat, masih tergabung dalam KK orang tua, sementara orang tuanya kalau pensiunan kan nggak dapat.
0: Iya, benar. Keluar,
1: gitu.
0: Keluar KK, ya. Itu gabung KK siapa atau KK berdiri sendiri nih kakaknya?
1: Kakaknya berdiri sendiri, karena saya udah KK sendiri, sementara saya belum nikah. Apa saja bantuan dari bantuan bansos yang bisa saya terima dengan status saya yang seperti ini?
2: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Sampaikan keluhan Anda terhadap layanan publik ke 0811-6699720, ke 0811-6699720. Anda juga dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor yang sama, atau Anda dapat menghubungi kami di line telepon 0752-643856, 0752-643856. Keluhan Anda dapat juga disampaikan di akun media sosial kami melalui Instagram, TikTok, Facebook, dan kanal live chat RRI Bukit Tinggi, Pro 1 RRI Bukit Tinggi, Pro 2 RRI Bukit Tinggi, dan Pro 4 RRI Bukit Tinggi. You are now to your number one radio station. Pihak terkait akan menindaklanjuti keluhan Anda. Jangan ragu dan segera bergabung di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
3: Baik, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Pukul 9 lewat 51 menit saat ini, pendengar, informasi berikut kami langsung melalui Sumber Daily. Sumber Daily, keterisolasian yang selama ini dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah terpencil di Kabupaten Pasaman perlahan mulai berkurang. Jika sebelumnya warga harus menghadapi keterbatasan akses informasi akibat minimnya jaringan internet, kini kondisi tersebut mulai berubah seiring hadirnya program internet gratis untuk daerah 3T dan Blank Spot. Selama bertahun-tahun, masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal di Pasaman tidak hanya menghadapi medan geografis yang sulit, tetapi juga keterbatasan konektivitas digital. Dampaknya terasa pada berbagai sektor, mulai dari pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat yang berjalan lambat akibat sulitnya akses internet. Dan kini pemerintah Kabupaten Pasaman melalui program unggulan Bupati Pasaman Weli Suheri bersama Wakil Bupati Haji Parulian mulai menghadirkan akses internet gratis di wilayah-wilayah yang sebelumnya belum tersentuh jaringan memadai. Program tersebut tidak sekedar menghadirkan perangkat jaringan internet di daerah terpencil. Pemerintah daerah menargetkan pemerataan akses informasi dan percepatan pelayanan publik agar masyarakat di wilayah terpencil memiliki kesempatan yang sama dalam menghadapi perkembangan di era digital. Dan langkah itu juga menjadi bagian dari upaya membuka konektivitas antar wilayah yang selama ini masih mengalami blank spot. Kehadiran internet dinilai menjadi kebutuhan penting, terutama dalam mendukung administrasi pemerintah nagari, layanan pendidikan, hingga fasilitas kesehatan. Ya, baik pendengar, untuk Anda yang pagi hari ini sudah cukup banyak kerjanya, pekerjaannya, aktivitasnya, mungkin ya sesekali Anda bisa melakukan peregangan. Atau untuk Anda yang dari tadi hanya duduk ya, tidak baik juga terlalu lama duduk. Anda harus banyak-banyak bergerak. Gerakan tubuh Anda sekitar 5 menit atau 10 menit untuk menghilangkan kekakuan otot ya, yang akan membuat lama-lama tulang kita akan menjadi susah bergerak jika kita terlalu lama duduk, dan juga akan mengganggu kesehatan lainnya. Jadi lancarkan kembali peredaran darah, lakukanlah peregangan, olahraga kecil, atau jalan ke suatu tempat ya, sambil menikmati secangkir kopi atau secangkir teh manis. Baik pendengar, lagu berikut kita akan nikmati sebuah lagu dari Kertas Kekasih Yang Tak Dianggap. Dan pendengar, saya Tuti Widya juga undur diri di penghujung kesempatan kita di siang hari ini di Bukit Tinggi pagi ini, dan akan dilanjutkan nanti oleh rekan saya Irvia Nisa hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi dengan program-program acara selanjutnya.

0: Halo RRI berfungsi sebagai wadah bagi publik untuk menyampaikan keluhan atau pertanyaan terkait pelayanan publik di tingkat lokal yang kemudian langsung direspon oleh pihak terkait. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Sampaikan keluhan Anda terhadap layanan publik ke 0811-6699720, ke 0811-6699720. Anda juga dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor yang sama. Atau Anda dapat menghubungi kami di line telepon 0752-643856, 0752-643856. Keluhan Anda dapat juga disampaikan di akun media sosial kami melalui Instagram, TikTok, Facebook, dan kanal live chat RRI Bukit Tinggi, Pro 1 RRI Bukit Tinggi, Pro 2 RRI Bukit Tinggi, dan Pro 4 RRI Bukit Tinggi. You are now to your number one radio station. Pihak terkait akan menindaklanjuti keluhan Anda. Jangan ragu dan segera bergabung di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Seputar Piala Dunia. Saat ini Haiti sedang dalam krisis, kasus kekerasan di mana-mana. Tangis warga lokal tak ada hentinya, dan nyawa seperti tak ada harganya. Namun di balik semua itu, Haiti meraih satu prestasi yang membanggakan, lolos ke Piala Dunia 2026. Di bawah asuhan Sebastian Migne, pelatih asal Perancis, Haiti bermain humble dan berusaha menjalani setiap laga dengan hasil maksimal. Dalam 4 pertandingan, Haiti meraih 3 kemenangan sebelum akhirnya dihajar habis-habisan oleh Curaçao dengan skor 5-1. Meskipun demikian, Haiti tetap lolos ke ronde ketiga sebagai runner-up di grup C. Ronde ketiga jadi cobaan sesungguhnya ketika Haiti kembali menempati grup C, namun kali ini satu grup dengan 2 tim unggulan, Costa Rica dan Honduras, serta Nicaragua. Haiti bukan hanya menghadapi tim kuat, tapi juga menghadapi kemustahilan. Costa Rica dan Honduras adalah tim langganan Piala Dunia. Mengalahkan kedua tim ini tak pernah ada dalam benak mereka. Bahkan untuk berharap pun, tampaknya Haiti tak mampu. Namun Tuhan punya rencana lain yang dititipkan melalui Sebastian Migne, sang pelatih membawa pemikiran baru. Migne mengubah rasa insecure menjadi bahan bakar untuk para pemainnya. Menjadikan tim yang diremehkan artinya tanpa beban berlebih. Itu yang membuat Haiti akhirnya bisa membawa 11 poin dari 3 kemenangan dan 2 hasil imbang lainnya. Costa Rica yang kerap jadi mimpi buruk bagi lawan bahkan tak mampu menang atas Haiti. 11 poin sudah cukup untuk membawa Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 dengan status juara grup C. Ini jadi kali kedua Haiti menuju ke Piala Dunia setelah terakhir kali pada tahun 1974 atau 52 tahun yang lalu.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, channel informasi dan inspirasi. Selamat siang saudara pendengar, senang sekali saya Irviani sehari ini hadir menemani ruang dengar Anda hingga ke pukul 15 sore nanti, tentunya di edisi 20 Mei 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ya. Dan program yang akan kami sampaikan kali ini mengawali kebersamaan kita adalah program spesial kami, yaitu Bersatu Indonesia. Indonesia yang bersatu merupakan harapan kita semua tentunya, pendengar ya. Dan program Indonesia Bersatu ini merupakan program yang akan mengangkat nilai-nilai luhur bangsa, memperkuat solidaritas, dan menumbuhkan kepedulian sesama. Pendengar, tempat yang mungkin tidak mewah, tidak luas, bahkan kadang hanya beratapkan seng sederhana, namun di tempat itu orang-orang datang membawa cerita hidupnya masing-masing. Tempat itu adalah warung kopi. Di warung kopi orang datang bukan hanya untuk menikmati secangkir kopi yang hangat. Ada yang datang mencari teman bicara, ada yang datang melepas penat setelah bekerja, ada pula yang sekedar ingin mendengar cerita orang lain. Yang menarik, warung kopi tentunya tidak hanya memilih siapa yang boleh duduk di sana. Di situ, di satu meja, bisa duduk seorang petani, guru, sopir, mahasiswa, pedagang, bahkan tokoh masyarakat. Perbedaan status dan latar belakang seolah mencair bersama dengan aroma kopi yang mengepul. Warung kopi menjadi ruang sederhana yang menghadirkan rasa dekat antar sesama manusia. Dan kali ini kita akan membahas, atau kita akan bersama dalam Bersatu Indonesia yang akan mengangkat topik warung kopi dan ruang persaudaraan. Warung kopi punya suasana yang unik. Tidak ada sekat yang terlalu terasa, tidak ada aturan yang kemudian membuat orang sungkan. Semua bisa duduk bersama dengan santai. Di tempat ini, orang-orang dari berbagai kalangan akan bertemu. Bisa saja seorang buruh berbincang dengan pegawai kantor, mahasiswa berdiskusi dengan tokoh masyarakat. Bahkan kadang, orang yang sebelumnya tidak saling mengenal akhirnya menjadi akrab karena sering bertemu di warung kopi. Hal sederhana seperti saling menyapa, ini perlahan membangun rasa persaudaraan di tengah kehidupan modern yang

Duduk di warung kopi saat semua orang bicara. Ada yang setuju, ada yang beda pendapat. Tapi tetap satu meja, satu cangkir, dan satu tawa. Di situ tanpa sadar kita sedang belajar satu hal penting. Mendengar sebelum menyela, berbeda tanpa bermusuhan. Begitulah seharusnya ruang bersama kita berjalan. Setiap suara punya tempat, setiap pendapat layak dihargai. Dalam semangat Astacita, nilai itu tumbuh menjadi demokrasi. Bukan sekedar aturan, tapi kebiasaan saling menghormati dan

0: ikut ambil bagian. Karena bangsa yang besar bukan yang paling keras suaranya, melainkan yang mampu merangkul perbedaan untuk melangkah ke depan bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar, masih bersama Indonesia Bersatu. Pendengar, di warung kopi percakapan ini bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Tentang cuaca, tentang harga kebutuhan pokok, atau pertandingan sepak bola. Tapi perlahan, obrolan bisa berkembang menjadi diskusi yang lebih luas, membahas pendidikan, kondisi masyarakat, bahkan persoalan bangsa. Yang menarik, diskusi di warung kopi biasanya berlangsung dengan santai. Orang berbicara tanpa tekanan. Kadang ada perbedaan pendapat, namun suasana akrab membuat percakapan tetap berjalan dengan hangat. Budaya seperti ini sebenarnya sangat penting, karena bangsa yang sehat adalah bangsa yang mampu berdialog. Warung kopi mengajarkan bahwa berbeda pendapat bukan berarti bermusuhan. Justru dari perbedaan itulah lahir pemahaman baru. Selain itu, warung kopi juga menjadi tempat berbagi pengalaman hidup. Ada cerita tentang perjuangan mencari nafkah, tentang keluarga, tentang harapan, dan tentang kehidupan sehari-hari. Dari cerita-cerita sederhana itu, orang belajar memahami satu sama lain. Persatuan tidak selalu hadir atau tidak selalu lahir hanya dari pidato besar atau forum resmi. Kadang persatuan tumbuh dari percakapan sederhana. Dari kebiasaan duduk bersama, tertawa bersama, dan saling mendengarkan. Warung kopi menjadi contoh nyata bahwa kebersamaan bisa tumbuh di ruangan yang sederhana. Ketika orang saling mengenal, rasa curiga pun perlahan berkurang. Ketika orang terbiasa berdialog, konflik lebih mudah dihindari. Nilai seperti ini sangat penting dalam kehidupan berbangsa. Semangat ini sejalan dengan nilai dalam Pancasila yang mengajarkan persatuan, musyawarah, dan penghormatan terhadap sesama. Warung kopi mungkin terlihat biasa saja, namun di dalamnya terdapat nilai sosial yang besar. Ada rasa setara, ada rasa saling menghormati, dan ada rasa memiliki antara satu dengan yang lain.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Saudara pendengar, warung kopi bukan hanya tempat berkumpul. Ia menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Di banyak daerah, warung kopi menjadi tempat bertukar informasi. Orang mengetahui kabar lingkungan, membicarakan kegiatan masyarakat, hingga berdiskusi tentang persoalan bersama. Kadang keputusan-keputusan kecil dalam masyarakat lahir dari obrolan di warung kopi. Ada yang menginisiasi kegiatan gotong royong, membantu warga yang kesulitan, atau merancang kegiatan sosial bersama. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan sosial yang hangat dapat melahirkan kepedulian. Warung kopi menjadi ruang yang mempertemukan manusia secara lebih dekat dan lebih manusiawi. Di tengah kehidupan yang semakin individual, ruang seperti ini menjadi sangat berharga. Di era digital seperti saat ini, cara manusia berkomunikasi mulai berubah. Media sosial membuat orang lebih mudah terhubung, namun tidak selalu lebih dekat secara emosional. Banyak orang sibuk dengan telepon genggam masing-masing, bahkan saat berkumpul. Percakapan langsung perlahan mulai berkurang. Padahal, komunikasi tatap muka memiliki kehangatan yang berbeda. Ada ekspresi wajah di sana, ada nada suara, dan ada rasa kebersamaan yang tidak bisa digantikan layar. Karena itu, ruang sosial seperti warung kopi tetap penting. Bukan sekedar tempat minum kopi, tetapi tempat menjaga hubungan antar manusia. Tempat untuk mendengar dan dipahami. Dan menjadi tempat yang sangat penting artinya bagi masyarakat umum.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Saudara pendengar, masih bersama kami dalam Indonesia Bersatu. Pendengar, berbicara tentang warung kopi gitu ya. Memang persaudaraan itu tidak selalu dibangun melalui hal besar. Kadang dia tumbuh dari kebiasaan sederhana kita di warung kopi sehari-hari. Mulai sering menyapa, kemudian juga dari duduk bersama, dari obrolan yang hangat tanpa memandang perbedaan satu sama lain. Warung kopi mengajarkan kita tentang pentingnya ruang kebersamaan, tentang pentingnya mendengar sebelum menghakimi, dan tentang pentingnya menjaga hubungan antar sesama manusia. Karena bangsa yang kuat lahir dari masyarakat yang saling mengenal dan saling peduli. Di balik secangkir kopi sederhana, seringkali tersimpan nilai kehidupan yang besar. Tentang persaudaraan, tentang kebersamaan, dan tentang persatuan. Mari kita terus menjaga ruang-ruang pertemuan seperti ini, karena dari obrolan sederhana, lahir rasa saling memahami. Dan dari rasa saling memahami, lahir masyarakat yang rukun dan kuat. Sirvia Nisa, pamit undur diri dari Indonesia Bersatu. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk dengarkan program yang sama di minggu depan. Salam persaudaraan, salam Indonesia.

Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saudara pendengar Pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kali ini kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Dinamika Olahraga yang akan disiarkan melalui Pro3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mengikuti.
1: Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita, ya nggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian. Kenapa? Nikel kita ditentukan oleh negara lain. Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah, saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan di sini. Karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi 33. Pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin. Itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya menikmati ekonomi kita. Saudara-saudara, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita. Saudara-saudara sekalian, manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting, dan sebagainya, pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor, praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita, serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal, Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita paham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualan melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin, seperti yang ada di majelis ini. Saya percaya setiap yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa para ulama. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus bertanggung

pengelolaan, pengelolaan dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan, sekali lagi, guna sebesar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian dan semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat maju, menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun, melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya. Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka, ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara.

0: harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya paham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau ada. Ada, Pak. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiku sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? SLR 77, ya kan? Berapa? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya, STLR 88. Maaf, Ibu Ketua. Supaya nggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek, ada Gerindra yang tidur nggak? Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau bikin izin dalam 2 minggu, izinnya 2 tahun. Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu. Saya ingat semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama. Kok masuk keluar kan tiap 5 tahun. Itu kalau nggak di reshuffle. Benar nggak? Mereka lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalaman. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, Erlangga itu. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore kita sudah pernah capek. Ini hati-hati dong. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus, saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, laporkan kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti. Krisis dunia, kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerjasama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, buktikan, di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun, Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan. Saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Italia. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri, sebagai Presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia. Kita berikan. India, Brazil, Filipina. Saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membuat negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita, kita berani menghadapi kesulitan, kita berani menghadapi tantangan. Kita bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul. Karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar. Begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum. Harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Perang Ukraina naik lagi. Covid naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah, alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25, sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera, akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara-saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1.000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan negara yang saya enggak mengerti. Mungkin disembunyikan, apakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit. Tidak sedikit. Danantara ternyata sudah dirasakan keampuhannya, dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru. Hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam klaster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis. Kita tidak boleh bertekuk lutut. Kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada Boyong. Kita percaya kepada saling mendukung itu. Itu naluri kita. Itu budaya kita. Bukan saling membenci. Bukan saling curiga. Bukan saling caci maki. Bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan. Ekonomi yang berkemanusiaan. Ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan. Bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Saudara-saudara, negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan Ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari Ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba kau jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar, bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira gak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Gak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai punya gadget semua. Saudara-saudara, kalau ada kelakuan aparat yang nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja, lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan. Dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. target kita di bulan Agustus kita akan operasionalkan minimal 20 ribu koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60 ribu. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa di oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah. Dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. Alangkah manisnya untuk saya. Tapi mungkin tidak baik. Setiap memimpin harus mau dikritik. Setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama sebetulnya mungkin ada dasarnya, ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas. Tapi tanya, saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk, Pak, ini bagaimana, Pak? Ada proyek ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat contoh belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja, karena waktu saya gak berkuasa, waktu saya gak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Enggak, saya mau terbuka. Saya mau terbuka, saya gak berkuasa waktu itu, alias lontang lantung lah. Ibu Megawati Soekarno Putri intervensi mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, shalom, salvei. Om Santi Santi Santi Om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih.
1: Ya, baru saja Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kerangka ekonomi, dan kita akan langsung bergabung bersama dengan reporter kami Joshua Sihombing yang berada di arena gedung paripurna DPR RI.
2: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia. Negeri yang membentang dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, adalah rumah bagi begitu banyak suku bangsanya, adat dan budayanya, ragam flora dan faunanya. Dirajut indah dengan kekayaan daratan dan lautan, disatukan utuh dengan keberagaman, dan dijaga kuat oleh setiap insan yang mencintainya. Itulah Indonesia, sekeping surga yang akan selalu terjaga pesonanya.
1: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: hanya kaulah arti.
1: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Selebriner pukul 12.14 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda sebelum kita dengar kumandang seruan azan zuhur di hari ini.

0: Kaum muslimin dan muslimat di wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya, saudara pendengar, tibalah saatnya bagi kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur hari ini tepat di pukul 12.17 waktu Indonesia Barat. Kami dari RRI Bukit Tinggi mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk edisi hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak lewat acara ini, saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Biarlah ku pendam rasa sendiri.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengan perlahan, sosok sepuh ini merapikan beberapa gulungan roll film yang bertumpuk di ruangan kecil di sisi kanan pintu masuk. Lalu ia berjalan di antara ratusan deretan bangku-bangku rotan yang sudah lapuk dimakan zaman, sembari memunguti beberapa sampah yang tercecer di lantai. Inilah rutinitas Dayal, pria 74 tahun yang telah menghabiskan lebih dari setengah abad hidupnya mengurus bioskop tua ini. Tak hanya sebagai penjaga bangunan, namun sekaligus saksi sejarah, satu-satunya bioskop yang masih tersisa di kota Bukit Tinggi.
3: Kalau dulu 800 lah dulu, kalau sekarang nggak sampai. Paling sekarang 400, 20 buah yang di sini kan.
2: Dekade 1970-an sampai 1990-an boleh dibilang, masa itu adalah masa keemasan bioskop di kota Bukit Tinggi. Namun tak terbayangkan, sampai 50 tahun kemudian, Dayal di usia senjanya tetap setia merawat mesin-mesin tua pemutar film beserta perlengkapannya. Artefak ini menghidupkan kembali nostalgia tempo dulu.
3: Biasanya dulu waktu tahun masih jaya kan, jam 1, jam 4, jam 8, sampai jam 9 sekarang tidak mau lagi. Usia jaya tahun 2000 ke bawah.
2: Bioskop Eri merupakan satu dari tiga bioskop yang ada di Bukit Tinggi, yaitu Bioskop Sofia dan Gloria yang telah mati dan beralih fungsi. Bangunan ini didirikan tahun 1939 dan masuk dalam daftar cagar budaya di kota ini. Bangunan ini menghadap ke depan, tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan. Pada puncak bangunan menjulang semacam menara berbentuk kotak persegi panjang, cukup tinggi ke atas, hingga beberapa meter bila diukur dari dasar bangunan. Di sisi kiri bagian bawah bangunan, tepat di samping gerbang besi, terdapat loket kecil cukup untuk seseorang dapat memasukkan tangan untuk membayar dan menerima karcis masuk ke dalam gedung tersebut.
3: Ya coba diajar buka terus. Tapi ada orang main, kalau tidak ada orang nggak main.
4: Baru bisa main ada orangnya berapa minimal Pak?
3: 20 lah, 20 18.
4: Oh, kalau di bawah itu nggak bisa?
3: Nggak bisa, N6, 8, 10 nggak bisa. Udah payah.
4: Jadi, kalau sekarang ini film-filmnya film apa aja?
3: Film-film lama-lama, ada yang baru. Film datang aja di Padang, kita kirim film ini. Ada di Padang, dikirim belum lagi. Nggak diminta target-target kan.
4: Berarti itu dari mana? Dari Padangnya itu dari bioskop?
3: Dari Padang, dari industri namanya. PT MI, perusahaan besar. Bioskop Karya dia yang punya. Kita kan, kalau orang awak bilang kan, coba ketikar dulu. Dihidupkan tiba-tiba. Ada orang jam 9 lewat, nah, dimatikan. Ada orang 4 orang, 6 orang, dikembalikan duitnya. Duit tiket. Jam 8.30, jam 8 udah masih ada. Penunggu orang nggak ada.
2: Sejak awal tahun 2000, bioskop-bioskop rakyat mulai tergerus oleh zaman. Keberadaannya dilindas oleh kemajuan teknologi, seperti munculnya kepingan VCD, layanan streaming di internet, hingga munculnya bioskop untuk kelas menengah yang harganya selangit.
3: 90% ada kekurangan dari tahun dulu. Ini 10% tidak cukup. Tahun-tahun dulu kan sampai jam menekso, sampai pinggir jalan nunggu orang habis beli.
2: Sepinya penonton membuat bioskop ini makin terseok. harga tiket masuk yang dibanderol Rp15.000 tak begitu menarik minat pengunjung, hingga berimbas pada operasional bioskop ini. Namun, tak menyulutkan untuk tetap bertahan.
3: Kita kerja ini 3 orang. Kadang-kadang saya rangkap nih, kebersihan, jaga pintu, yang satu mempilih mau lain, operator. Yang satu di loket, kadang-kadang tidak ada yang loket itu datang kan, kita dua aja kerja sama.
4: Apa sih yang membuat bioskop ini masih tetap bertahan gitu Pak? Padahal penontonnya dikit gitu.
3: Sebetulnya betul katakan dan pengen pengunjung. Kalau ada pengunjung kita bertahan juga kan. Kalau tidak ada pengunjung tuh orang suka hiburan kan dia juga. Kalau malam minggu tuh sedang malam minggu kalau tidak ada orang 20 nggak main.
2: Tergerusnya keberadaan bioskop-bioskop rakyat yang ada di Kota Bukit Tinggi sejak awal tahun 2000-an lalu adalah persoalan perkembangan zaman. Beda zaman, beda hiburan, begitu yang diyakini banyak orang. Namun, sebagai wisata dan ekonomi kreatif, apakah industri ini akan dibiarkan benar-benar tenggelam di Kota Bukit Tinggi yang dijuluki sebagai kota wisata? Berikut penuturan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Bukit Tinggi, Dr. Andes Henry MA.
5: Konsep-konsep itu telah ada sebenarnya ya, telah ada dalam bentuk apa ya, diskusi maupun sebagainya. Tapi tentu kita bioskop ini karena memang investasi swasta sebenarnya kan, bukan investasi pemerintah daerah. Tentu apa kita nanti mendorong nanti pihak swasta mana yang mau berinvestasi untuk bioskop. Minimal ada 21 kan, satu gitu kan ya. Memang apa, kita mendorong masyarakat yang mau berinvestasi. Nah itu yang apa, kita masih menunggu. Karena memang kalau bioskop itu kami lihat apa kan, itu kan swasta punya ya. Saya lihat mungkin swasta ini apa belum ada bentuk-bentuk apa ya, bentuk keinginan melihat apakah prospek bioskop ini memang tinggi dia di apa. Kita memang sekarang ini dihadapan dengan apa ya, kemajuan teknologi informasi. Kalau minat orang untuk nonton bioskop, permintaan secara kolektif itu tidak banyak, sehingga orang untuk Bukit Tinggi belum mau berinvestasi itu kan ya. Jadi dibuka lah nanti bioskop swasta, tapi apa tidak ada nilai apa nilai jual, sehingga pengembalian apa return of investment yang tidak ada, tentu ini akan masalah juga ini. Tapi kita tetap mendorong. Tapi kalau memang ada bentuk-bentuk permintaan yang ditambahkan oleh wisatawan banyak kepada kami, tentu ini akan dicatatkan bagi kita.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat akan keberadaan bioskop di kota ini?
6: Kalau menurut saya, untuk bioskop di Bukit Tinggi ini sangat perlu, supaya warga Bukit Tinggi ini kalau ada film yang terbaru nggak perlu lu untuk pergi ke Padang cuma untuk menonton. Kan sayang tuh duitnya terbuang sia-sianya ke kota Padang, mending uangnya itu diputar aja di Bukit Tinggi.
7: Kalau menurut saya sebagai masyarakat di Kota Bukit Tinggi, bioskop ya sangat diperlukan sih, buat apalagi buat anak-anak muda terutama yang pengen up to date tentang film-film terbaru.
8: Kalau menurut saya sih sebagai warga Bukit Tinggi, untuk bioskop representatif sih perlu, dan itu juga bisa menambah pendapatan untuk daerahnya, soalnya kan kalau pajak bioskop kan lumayan gede soalnya.
9: Untuk adanya sebuah bioskop di Bukit Tinggi, mungkin untuk sekarang ini tidak masalahnya. Sekarang kan sudah ada HP, TV. Kalaupun mungkin untuk pariwisata, mungkin yang alamnya saja.
2: Dengan suara bergetar dan nafas sedikit terengah, Dayal menatap Nanar ketika kami bertanya tentang harapannya ke depan untuk kelanjutan bioskop yang telah menjadi separuh bagian hidupnya ini.
3: Tidak ada harapan lagi, tidak ada. Kadang-kadang orang punya ini kan berubah pikiran, mau dia apa dijualnya, tahu gitu ya. Dia lamasan, dia tidak rugi terus, bayar lampu, tidak mau lagi gitu ya, mengelola kan. Nah, itu kalau.
2: Masa kejayaan itu kini tinggal kenangan dengan gedung tak terawat dan papan nama bioskop yang masih melekat terpasang di bagian depan gedung. Ia adalah sisa-sisa nostalgia romantisme dahulu, dan saat ini tengah bertarung melawan zaman.

0: Saudara pendengar, pukul 12.59 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, yaitu Warta Berita Daerah Berbahasa Minang, tepat nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang Nusana Padanga, Ikola Warta Berita Daerah. Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari kok, kami sampaikan sari berita utama. Dinas Pertanian Kabupaten Agam memastikan pasokan hewan kurban aman setelah meninjau pasar ternak di Lubuk Baswang. Guno mendukung program tabungan Haji Mudo, SD Negeri 08 Tarok Dipo, Kota Bukit Tinggi menghadirkan inovasi tabungan haji. Buletin berita Minangko selengkapnya dibacakan oleh Irvi Anissa. Informasi pertama Nusana Pandanga, menjelang Idul Adha, Dinas Pertanian Kabupaten Agam memastikan pasokan hewan kurban aman setelah meninjau pasar ternak di Lubuk Baswang guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara mandiri. Berikut laporan Irsyad.
1: Dinas Pertanian Kabupaten Agam memastikan kesiapan pasokan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha melalui peninjauan langsung ke pasar ternak Lubuk Baswang. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Agam Arif Restu menyampaikan bahwa langkah ko diambil guna melihat secara real populasi ternak dan akan disuplai kepada masyarakat. Berdasarkan hasil pantauan di lokasi, Arif menyebutkan bahwa populasi ternak nan tasedio di pasar itu kini ko lah mencapai sekitar 500 ekor. Untuk tahun ko, Arif memperkirakan total kebutuhan hewan kurban untuk seluruh wilayah Kabupaten Agam akan mencapai kisaran 5.700 ekor. Jumlah itu diprediksi mengalami peningkatan jika dibandingkan jo realisasi kebutuhan tahun lalu dan menyentuh angka 5.600 ekor. Dirinya juga mengungkapkan bahwa perputaran uang atau nilai transaksi dari sektor pemenuhan hewan kurban tahun ko diperkirakan sangat fantastis karena menembus angka hampir 100 miliar rupiah lebih.
2: Dari pantauan kita, populasi ternak hampir sampai dengan 500 ekor pasar ini. Untuk tahun ini kita perkirakan hewan kurban kita untuk seluruh Agam ini sekitar 5.700 ekor. Lebih meningkat dari tahun kemarin yang hanya yang mencapai 5.600 ekor. Dengan nilai transaksi kita perkirakan hampir 100 miliar lebih uang yang beredar dengan adanya kurban ini. Mudah-mudahan ini karena kita bisa mensuplai di kebutuhan Agam itu sendiri.
1: Jo potensi perputaran ekonomi nan gandang itu, pihak dinas berharap agar komunitas ternak lokal nan ado mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat secara mandiri. Langkah optimalisasi pasokan lokal ko diharapkan dapat meminimalisasi ketergantungan daerah terhadap pasokan hewan kurban dari luar wilayah Kabupaten Agam. Irsyad melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Agam menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok aman dan tersedia menjelang beberapa hari Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Agam Budi Perwira Negara mengatakan, pemantauan dilakukan di Pasar Serikat Lubuk Baswang Garagahan dan Pasar Masuk kami dan para pedagang di daerah itu. Dari hasil pemantauan, bahan kebutuhan pokok aman, karena Agam salah satu penghasil bareh, sayur-sayuran, dan lainnya. Nusana Padanga, guna mendukung program tabungan Haji Mudo SD Negeri 08 Tarok Dipo, Kota Bukit Tinggi menghadirkan inovasi tabungan haji melalui program Rabuang Mabrur Satyo Hari Rabu. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
3: Sekolah Dasar Negeri SDN 08 Tarok Dipo, Kota Bukit Tinggi berkomitmen membangun kesadaran siswa untuk mempersiapkan tabungan haji bagi pelajar melalui program Rabuang Mabrur. Kepala SD Negeri 08 Tarok Dipo, Kota Bukit Tinggi, Anton Hilman Kapado RRI mengatakan, sebagai salah satu program unggulan, Rabuang Mabrur merupakan sebuah terobosan nyata nan dilakukan pihaknya agar para siswa mampu menyisihkan uang jajannya Satyo Hari Rabu guna mewujudkan cita-cita seorang muslim dalam menunaikan salah satu rukun Islam, yakni pergi ke Tanah Suci Mekah di usia muda jo produktif. Anton Hilman menuturkan bahwa program Rabuang Mabrur juga menjawab implementasi program Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nur Matias dalam upaya menghadirkan persiapan finansial ibadah haji sejak dini, mulai tingkat pendidikan dasar maupun menengah.
4: Karena tingkat ekonomi anak kita kan ada yang di atas rata-rata, juga ada yang menengah. Jadi bagaimana kita kemas anak-anak kita ini bisa, walaupun dia jajannya sedikit, tapi bisa dia sisakan. Juga anak-anak yang jajannya mungkin berkelebihan juga bisa dia sisakan rabuang gitu kan. Rabuang itu maksudnya di hari Rabu dia menabung gitu. Okay. Jadi programnya di hari Rabu. Terkait dengan Rabuang Mabrur ini ya, kita sanding dengan program Bapak Wali Kota kita, Bapak Ramlan Nur Matias, itu terinspirasi karena dia melihat jemaah haji Bukit Tinggi itu sudah terlalu tua-tua, ya kan. Maka timbul ide dari Pak Wali kita ini untuk bagaimana nanti generasi muda atau generasi kita ini yang mau ke Mekah itu masih usia relatif masih kuat, produktif ya kan. Ya. Jadi makanya timbullah ide Pak Wali untuk membuat program tabungan haji untuk pelajar anak-anak kita.
3: Perihal iuran dana nan harus ditabuang. Dikatakan Anton Hilman pihaknya mengaku sejauh ko. Indah ada batasan setoran awal nan ditetapkan kepada siswa SDN 08 Tarok Dipo. Namun sesuai dengan kemampuan keuangan siswa. Dengan melampirkan sejumlah berkas persyaratan nan ditentukan BPR Jam Gadang sebagai leading sektor. Seperti fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu tanda penduduk orang tua wali murid, sarato formulir pembukaan renan ala diisi oleh siswa.
4: Karena nantinya kan bermuara kepada pendaftaran haji. Jadi kalau sudah uang ini terkumpul oleh anak, berarti sesuai dengan jatah untuk naik haji itu 25 juta, jadi anak ini bisa didaftarkan langsung, boleh dari bank, boleh dari dia sendiri kan. Jadi kisarannya boleh saja dari Rp1.000 sampai berapa mampu anak.
3: Kepala SDN 08 Tarok Dipo Kota Bukit Tinggi Anton Hilman Basamojajaran Baharo, kehadiran program Rabuang Mabrur dapat berpartisipasi aktif untuk manabuang sajak dini, sehingga pelaksanaan ibadah haji di usia mudo jo produktif dapat dirasakan generasi mudo di masa mendatang. Dari Kota Bukit Tinggi, Alwan Ahmad Fauzan RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat segera berkoordinasi dengan pihak Pertamina, sarato pemerintah provinsi, terkait sulitnya masyarakat yang memperoleh bahan bakar minyak BBM jenis biosolar di daerah itu. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Pasaman Barat Agus Li mengatakan pihaknya telah melakukan inspeksi mendadak ke SPBU Simpang Ampe beberapa waktu lalu menyikapi keluhan masyarakat. Sementara untuk menjaga ketertiban, pihak SPBU Juwo telah berkoordinasi Ijo Polsek Satampe agar antrian kendaraan berjalan lebih tertib dan mengurangi potensi kemacetan sarato praktek pencaloan. Kisah haru ASN P3K RRI Bukit Tinggi meninggal jadi sorotan BPJS Ketenagakerjaan. Berikut laporan Joni Marbeta.
5: Tadi ada disampaikan oleh Pak Kepala. Hari ini teman-teman dikumpulin sama Bapak. Supaya tidak ada orang yang jatuh pada lubang yang sama. Hanya keledai lah yang jatuh pada lubang yang sama, Pak. Belajar, pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Saya tidak menganggap itu iuran, tidak. Karena di BPJS Kerja itu kami nggak cari untung, nggak cari piti. Bagaimana membunuh rantai kemiskinan dan tidak menciptakan orang miskin baru. Kalau kita bicara dari hati ke hati, ayat Al-Qur'annya mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu bitin fazalikal ladzi yad'ul yatim. Kalau Al-Qur'an Ali Imran wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika umul.
6: Suasana haru mewarnai kegiatan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan dan digelar di Auditorium Lutan Sutanunaro 9 Mei 2026 merupakan kegiatan hasil kerjasama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukit Tinggi Jo Puspakom Penyiaran LPPR RI Halko meningkatkan pemahaman aparatur sipil negara ASN hak dan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bukit Tinggi Ideal menyampaikan rasa prihatin mendalam atas meninggalnya seorang ASN P3K RRI Bukit Tinggi bernama Yenti MD dan sebelumnya berjuang melawan kanker tenggorokan, namun alun sempat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan di acara itu turut dihadiri Kepala Stasiun LPPR RI Bukit Tinggi Insinyur Abdul Ghaffar Zakaria serta pegawai di lingkungan LPPR RI Bukit Tinggi. Ideal menegaskan BPJS Ketenagakerjaan hadir bukan semata lembaga administrasi mencari PT dan keuntungan, melainkan membawa misi kemanusiaan untuk melindungi pekerja dan keluarganya dari risiko sosial ekonomi. Bahkan BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam membantu memutih mata rantai kemiskinan serta mencegah munculnya masyarakat miskin baru akibat kehilangan penghasilan, kecelakaan kerja maupun musibah kematian. Dirinya juga menegaskan seluruh pekerja tanpa memandang status pekerjaan berhak memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
7: Kenapa kami BPJS Ketenagakerjaan itu? Supaya apa? Perlindungan jaminan sosial itu menyeluruh kepada seluruh rakyat Indonesia. Baik itu dia penerima upah atau bukan penerima upah. Kan pekerja itu kita sekarang nggak lihat siapa dia, kerjanya apa gitu. Nggak ada pola pilihnya, nggak ada. Yang penting kalau dia punya kegiatan, perlindungan itu pasti itu loh. Jadi dari belajar kita dari yang sudah ini, ada teman-teman kita yang mengalami resiko. Kemarin dia meninggal dunia dan dia tidak dapat apa-apa. Kita rasanya nggak rela mereka, apa yang kita akan berikan kepada mereka nggak tersampaikan. Karena apa? Hak mereka itu ada sebagai warga negara. Dengan belajar itu, kami mengadakan kegiatan di RRI ini, workshop seperti ini, menggugah suatu kebutuhan yang mengalami musibah itu kan dirinya dan keluarganya. Peristiwa ini tidak terulang lagi, mereka punya hak.
6: Pada kesempatan itu, Idyal nan berasal dari Barula, turut membagian pengalaman hidupnya nan menyedihan tumbuh gadang di panti asuhan hingga berkarir dan pernah bertugas di Ambon, Indonesia Timur. Pengalaman itu menurutnya membuat dirinya memahami pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja rentan dan keluarga. Kini ko BPJS Ketenagakerjaan memiliki 5 program utama, yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan kemudahan iuran bagi peserta pekerja cukai membayar Rp8.400 per bulannya dari total Rp6.800 dengan keluarnya PP program diskon dan berlaku hingga Desember 2006 di pemerintah dalam rangka memperoleh perlindungan dasar ketenagakerjaan. Juni Marbeta mengaban untuk Berita Reminang pada siang hari ko.
0: Pengurus Provinsi Tarung Derajat Sumatera Barat mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2026. Dia menggelar coaching klinik bagi pelatih, wasit, dan juri di Universitas Negeri Padang. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pembinaan jangka panjang Tarung Derajat Sumbar untuk mengembalikan kejayaan cabang olahraga itu di tingkat nasional. Setelah pernah meraih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional di PON tahun 1985. Ketua Umum KONI Sumbar Hamdanus mengatakan Tarung Derajat Sumbar memiliki sejarah prestasi dan patut dibanggakan dan harus kembali dihidupkan melalui pembinaan berkelanjutan. Penantian dan perjuangan panjang akhirnya membuahkan hasil. Persatuan Sepak Bola Padang Panjang PSPP resmi dipastikan melaju ke putaran nasional Liga Ampe Piala Presiden musim 2025-2026 setelah kaluannya sore resmi PSSI. Berikut laporan Nofri.
8: Penantian serta perjuangan panjang akhirnya membuahkan hasil. Persatuan Sepak Bola Padang Panjang PSPP resmi dipastikan melaju ke putaran nasional Liga Ampe Piala Presiden musim 2025-2026 setelah keluarnya surat resmi PSSI tertanggal 18 Mei 2026. Wakil manajer PSPP Dedi Ardian menyampaikan kepastian tersebut tertuang dalam surat bernomor 2AMPAMPE PGD-229-5-2026 tentang edaran Ampe putaran nasional Liga Ampe Piala Presiden 2025-2026 dan menetapkan dua wakil Sumatera Barat lolos ke putaran nasional yakni PSP Padang dan PSPP Padang Panjang. Dirinya menyambut keputusan itu sekaligus menjawab polemik dan sebelumnya mencuat terkait indak masuknya nama PSPP dalam daftar peserta nasional. Sebelumnya, manajemen PSPP telah menyampaikan protes resmi sekaligus meminta klarifikasi kepada PSSI mengenai dasar penentuan tim dan lolos ke putaran nasional.
9: Berkat doa masyarakat Sumatera Barat, terkhusus masyarakat Kota Padang Panjang, akhirnya PSPP lolos ke putaran 4, putaran nasional menggantikan PS Kuburaya yang mundur karena terkait dengan finansial. Kami dari manajemen PSPP bersyukur, alhamdulillah usaha yang kita lakukan setelah kita telah nama kita hilang di putaran nasional, akhirnya nama kita kembali muncul. Yeah. Kita berterima kasih kepada PSSI Pusat, Bapak Erick Thohir yang telah merespon surat kita. Kita juga berterima kasih kepada ASPROV Sumatera Barat. Kita berterima kasih kepada toko-toko sepak bola Sumatera Barat, terima kasih kepada Bapak Andre Rosyade, kepada pemerintah Kota Padang Panjang. Kita terima kasih, Pak Nob.
8: Dedi Adrian menyambut baik keputusan tersebut. Sarato menyambut kelolosan tim sebagai hasil perjuangan seluruh elemen tim, sarato dukungan masyarakat Sumatera Barat. Dikatakannya kepastian ko bukan hanya kabar baik untuk PSPP, tetapi juga untuk masyarakat sarato pecinta sepak bola Padang Panjang dan Sumatera Barat. Nantaruih memberi dukungan dan mengawal proses ko. Dedi Adrian Baharo, kepastian tersebut menjadi motivasi tambahan bagi para pemain dan tim pelatih untuk mempersiapkan diri menghadapi persaingan di tingkat nasional. Dirinya menambahkan jokluanya keputusan resmi tersebut, publik sepak bola Padang Panjang dan Sumatera Barat kini menanti kiprah PSPP di panggung nasional Liga Ampe Nasional 2025-2026. Nofri melaporkan.
0: Terserah padangnya, sekian berita daerah Babasu Minang untuk siang hari ko di edisi Rabu 20 Mei 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan selamat siang.

0: Eh, ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Hah, kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Autentikasi cukup dengan selfie pakai aplikasi Andal by Taspen. Caranya mudah, buka aplikasi Andal by Taspen, pilih menu autentikasi, masukkan nomor Taspen atau NIK, dan ikuti langkah verifikasi wajah sesuai petunjuk. Prosesnya cepat, praktis, dan bisa dilakukan di mana saja tanpa harus datang ke kantor Taspen. Autentikasi adalah cara untuk memastikan manfaat pensiun diterima oleh yang berhak. Ingat ya, lakukan autentikasi rutin supaya manfaat pensiun bisa diterima secara lancar. Download aplikasi Andal by Taspen sekarang juga. Bisa melalui Play Store ataupun App Store. Taspen Andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
4: Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Fatin Sidkia ya, mengantarkan kita ke pukul 13.31 menit waktu Indonesia Barat. Oke, okay, aku akhiri dulu nih pilihan lagu-lagu spesial kita di siang hari ini, karena sesaat lagi akan segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda Cinderella. Untuk edisi hari ini sudah akan hadir tentunya sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia.
1: Cinderella, siang ini dengan requestan lagu, hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Hai pecinta musik Indonesia, Anda ingin mendengarkan lagu-lagu hits Indonesia yang disuka? Kami siap putarkan untuk Anda. Cinderella, hadir setiap Rabu hingga Senin pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request lagu Anda via telepon dan WhatsApp di 0811-669-9720. Anda juga bisa request di live TikTok kami @pro1.bukittinggi. Ada 10 lagu pilihan setiap harinya loh. Jangan lupa follow TikTok kami untuk update lagu-lagu favorit Anda. Cinderella, siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Cinderella, siang ini dengan requestan lagu di 0811-669-9720 atau live TikTok @pro1.bukittinggi.
0: Siang ini dengan requestan lagu kembali hadir ke ruang dengar Anda, dan tentunya kami telah siapkan beberapa lagu-lagu yang bisa Anda pilih untuk siang hari ini pendengar. 10 lagu akan mengudara sesuai dengan pilihan Anda. Kita akan bacakan dulu ya, sebelum saya terima telepon Anda, kita bacakan dulu lagu-lagunya apa saja yang kira-kira bisa Anda request di siang hari ini. Jadi nanti Anda tinggal pilih sendiri lagu apa yang ingin Anda dengarkan ya. Akan saya mulai dulu dari yang pertama nih. Ada ST12 dengan lagunya Jalan Terbaik. Ada Malu Tapi Mau dari Gita Gutawa dan Duo Maya. Ada Uta Likumahua, Mereka Bukan Kita. Ada Angkasa Cemburu Buta, ada Geisha Cukup Tak Lagi, ada BCL Harta Berharga, ada Karma dari Coklat, ada Band 1001 Cara, Warna 50 Tahun Lagi, Bunga dari Bondan and Fat to Black, dan itu dia 10 lagu yang bisa dari request yang ini.

0: Bagaimana kalau langsung saja kita buka line teleponnya di 0811669720. Begitu juga dengan line WhatsApp kita di nomor yang sama. Silakan Anda request ya di WhatsApp ataupun telepon. Halo, selamat siang Cinderella.
1: Selamat siang. Yang ini dengan requestan lagu. Assalamualaikum Kak Irfi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan Angkel Gazi ya.
1: Iya,
0: gimana sehat kabarnya Kak Gazi siang ini?
1: Alhamdulillah sehat, Kak Irfinya gimana?
0: Sehat? Alhamdulillah sehat juga, ketemu lagi kita siang-siang sekarang ya. Oke, betul, ketemunya siang-siang nih kita sekarang nih Angkel Gazi.
1: Oke.
0: Tadi ada beberapa lagu yang udah Irfi sebutkan. SC12 tadi judulnya Jalan Terbaik.
1: Jalan Terbaik ya kan?
0: Betul.
1: Apa ya, dari SC12 saja deh Kak.
0: Yang SC12 saja ya, atau mau yang lain? Okay. Mau di review lagi lagu-lagunya mungkin?
1: Oke, boleh di review lagi.
0: Oke. Tadi SC12 nya udah ya. Terus juga ada Duo Maya sama Gita Gutawa, Malu Tapi Mau. Ada Utali Kumahua, Mereka Bukan Kita. Ada Angkasa, Cemburu Buta. Ada Geisha, Cukup Tak Lagi. BCL, Harta Berharga. Coklat Karma, ada Band 1001 Cara. Dan ada Warna 50 Tahun Lagi. Dan Bunga dari Bondan Fatu Black.
1: Ini aja deh Kak, ada band deh Kak.
0: Ada band aja, oke. Siap.
1: Nah,
0: oke deh kalau gitu, silakan.
1: Oke, salamnya yang pertama dan sama sekali buatnya Ibu Semaya, saya selalu. Yang merasuki rendahnya selalu. Buatnya Kak Irfi yang gitu Kak, saya selalu Kak.
0: Amin, terima kasih.
1: Anda selalu kesnya merasuki rendahnya selalu keluarga. Salam buatnya Kak Mary yang ada di Kasi.
0: Betul.
1: Salam buatnya Kak Nasa Salila. Buatnya Ibu Marni, Mama Bunga Kopi, Kak Uci, Ibu Dewi Samudra, salam buatnya Yulia, Bang Denny, salam buatnya Uninita, Unira, salam buatnya Kak Ria, salam buatnya Mak Diman, Pak Agus, salam buatnya Dadaus sama Pris Tumbang, salam buatnya Bang Astra Lumut, salam buatnya Mas No, salam juga buatnya Krishna, salam buatnya yang biasa gabung aja deh, semuanya Kopi.
0: Oke.
1: Spesialnya untuknya pemerintah Yaha yang selalu ingat kita. Makasih Kak Irfi.
0: Iya, kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkel Gazi dari Padang Panjang ikut bergabung bersama kita baru saja. Dan lagunya tadi ada band katanya. Oke, nanti kita hadirkan ada bandnya untuk Angkel Gazi. Lanjut lagi ke telepon yang selanjutnya ya. Halo, selamat siang ruang rindu lagi tuh Cinderella.
2: Iya, bukan malam sekarang.
0: Iya, antara Cinderella, apa selamat malam, apa selamat siang, apa ruang rindu, acara apa ini, gitu ya.
2: Gado-gado
0: acaranya, aduh. Apa ya, kabar, Uni?
2: Dengan request lagu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni happy banget siang-siang.
2: Siang malam happy terus.
0: Siang malam happy terus, bener ya Uni ya. Gak ada alasan untuk gak happy ya Uni ya.
2: Iya.
0: Betul. Emang biasanya kalau Uni Yulia tuh yang bisa bikin sedih apa?
2: Banyak.
0: Katanya happy terus. Sekarang banyak yang bisa bikin sedih. Apa diantaranya deh, diantaranya apa? Satu aja contohnya.
2: Nggak usah kasih tahu.
0: Oh, nanti sedih gitu ya Uni. Iya. Nanti kalau dibahas jadi sedih gitu ya. Tapi mudah-mudahan selalu happy deh, nggak ada sedih-sedihnya deh mudah-mudahan.
2: Amin.
0: Kalaupun sedih cepat berlalu gitu ya Ni.
2: Iya.
0: Iya.
2: Biarlah badai berlalu.
0: Bener banget, badai pasti berlalu. Kalau lagunya Uni inget gak?
2: Ingat.
0: Udah deg-degan, Irfi udah deg-degan.
2: SC12 aja lah.
0: Oh, SC12 ya. Gak jadi di request sama ini sama Angkel Gazi. Uni yang request jadinya.
2: Iya.
0: Oke, boleh-boleh. Nanti aku puterin dulu lagunya.
2: Salamnya ya. Salamnya terutama buat Irfi yang lagi tugas.
0: Terima kasih banyak.
2: Mudah-mudahan rezekinya.
0: Amin. Ya Allah, sama-sama Uni.
2: Iya, Angkel Gazi yang barusan. Firman Lila Uci Mamu Kopi. Banget cita mame. Aduh, siapa Uci?
0: Baru tiga udah aduh.
2: Putar Umur bersama Desi, Mak Diman, Kak Rama, Bang Denny.
0: Iya.
2: Bang Denny.
0: Dia panjang-panjangin Bang Denny sambil mikir-mikir.
2: Iya. Bang Denny, Bang Sabah, Bang Indra, Mutia. Yang enggak tersebut namanya di bungkus rapi jalan iya. Tanpa terkecuali.
0: Alasan itu alasan, bilang aja lupa.
2: Kalau akal gaji kan gini untuk yang di hati kan?
0: Iya, kalau ini untuk
2: kalau
0: yang
2: kalau ini untuk jantung dan hati.
0: Asik, asik, asik. Lebih lengkap.
2: Kalau akal gaji itu di hati.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Nah, kalau ini itu jantung hati.
0: Lebih lengkap organ tubuhnya ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Uni Yulia dari Pasaman. Lagunya dari ST12 aja. Jalan terbaik katanya ya. Jalan yang terbaik itu adalah jalan yang tidak membawa kita pada kesesatan ya. Apalagi kalau kita malu-malu bertanya. Nah, itu kita akan mendapatkan jalan yang tidak baik. Nyasar maksudnya ya. Halo, assalamualaikum, Cinderella, selamat siang.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, halo.
3: Halo nih.
0: Halo juga Uncu Divo, apa kabar?
3: Aman, baik. Ini
0: aman.
3: Gimana kabarnya nih?
0: Baik Uncu, alhamdulillah, aman juga.
3: Iya.
0: Jadi gimana cu? Kemarin apa kapan ya aku dengar Uncu tuh di di RRI Padang. Iya. Jadi gimana cu kalau Bukit Tinggi tuh kalau RRI Bukit Tinggi kalau mati di Singgalang nggak bisa Uncu dengar lagi ya gitu?
3: Iya.
0: Iya, oh gitu. iya betul. Kalau di RRI Padang tetap bisa gitu ya?
3: Dari Padang nggak ada matinya.
0: Iya, karena memang itu kan coverage areanya Padang kalau di Solok. Sama kayak kita tuh kayak di Payakumbu misalnya, Padang Panjang gitu ya. Walaupun nggak ada di Singgalang tetap kedengeran gitu.
3: Iya.
0: Gitu Ucu. Oke deh. Ucu mau request lagu apa hari ini?
3: Kalau kita ketawa tadi apa? Gita Gutawa tadi apa nih?
0: Gita Gutawa tadi judulnya Malu Tapi Mau.
3: Enggak, tadi dia berduet.
0: Iya, sama Maya, betul. Itu judulnya.
3: Gisya lah nih.
0: Kenapa?
3: Gisya.
0: Oh, Gisya aja. Oke, cukup tak lagi ya. Oke deh.
3: Iya.
0: Silakan.
3: Terima
0: kasih.
3: Yang mengatakan cara kita berdua ini di studio Prasasti Ripan di Bukit Tinggi Uncu Divo di 67 Kota Solok. Aku kan RRI, krunya, pimpinannya. Aku salamnya Uncu Nanda Divo di 67 Kota Solok. Karena di Lubung Muto, Bukit Tinggi. Salamnya untuk Mama Bunga Kopi dan Pak Mama Bunga Kopi dan Ibu Marni di Pariaman, Mama Salma di Pariaman, di Balung, ini di Kapel di Pariaman Selatan. Aku salamnya untuk yang dia yang akan menyalami semuanya, yang udah menyalami semuanya dari awal sampai akhir. Terima kasih salamnya, salam dulu dan untuk Disko. Aku salamnya untuk yang biasa gabung, yang tidak bisa gabung. Aku salamnya untuk yang udah gabung, yang akan gabung semuanya dari awal sampai akhir. Yang dengar-dengarkan saja melalui radio streaming, manual, digital, dengan apa berada. Salamnya untuk semua-semua. Halo semua-semua, dapat salam dari Uncu Divo di 67 Kota Solok, Kota Jali, pendengar aktif dan pasif.
0: Okay.
3: Itu lagunya ya nih.
0: Baik.
3: Kita lagunya di sana, kita dengar lagunya di sini. Ini lagu itu nomor 3 nih.
0: Iya, betul sekali.
3: Terima kasih banyak.
0: Okay.
3: Assalamualaikum nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Uncu Divo. Ada yang WhatsApp? Uncu Divo juga ternyata yang WhatsApp. Oke, ya udah. Nanti lagunya sekalian diputerin kalau gitu ya. Oke, mendengar nanti kita terima lagi telepon ada juga requestan Anda. Masih ada 7 lagu lagi yang bisa sama-sama kita dengarkan. Tinggal Anda pilih aja nanti saya putarkan ya. Masih bersama Cinderella yang ini dengan requestan lagu. Kita ke Ada Band. Ini dia 1001 Cara.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio 97,2

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar di media sosial Facebook, unggahan berisi klaim syarat beli rumah subsidi, punya gaji 14 juta rupiah. Dilansir dari laman komdigi.go.id, faktanya, berdasarkan penelusuran lebih lanjut, klaim syarat beli rumah subsidi punya gaji 14 juta rupiah merupakan konten yang menyesatkan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP, Marwarar Sirait alias Ara, menerangkan adanya kesalahpahaman masyarakat tentang nominal gaji tersebut. Adapun syarat gaji 14 juta rupiah adalah batas maksimal pendapatan, bukan minimal.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Cinderella, siang ini dengan rikwasan lagu di 0811-669-9720 atau live TikTok @pro1.bukittinggi.

0: Balik lagi sore pendengar, masih bersama Cinderella. Di siang hari ini sudah mulai mendung-mendung gimana gitu ya. Apakah Anda juga atau di daerah Anda juga sekarang sudah mulai ada hujan-hujannya gimana? Silakan boleh nanti berbagi cerita bersama kami. Halo, selamat siang Cinderella.
1: Halo, assalamualaikum. Iya. Selamat siang Cinderella, siang ini dengan requestan lagu.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa, di mana Irvis yang ini?
1: Oh, Uni Irvis yang ini bersama Uni Dewi sama udah di
0: Cinderella. Oke, apa kabar Uni Dewi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Setelah sekian lama kita nggak ngobrol. Irvi, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, betul sekali.
1: Kesehatan itu mahal ya, Umi.
0: Betul, betul banget kata orang tuh ya. Jadi kata-kata yang kesehatan apa menjaga kesehatan tuh lebih mahal gitu, itu ternyata benar.
1: Iya.
0: Oke deh. Uni mau diputerin lagu apa sih yang ini? Masih ingat enggak sama lagu-lagunya?
1: Oh enggak, belum tahu soalnya
0: aku belum tahu ini. Oh, oke deh, kalau gitu aku bacain dulu ya. Di beberapa lagu kita nih ada lagunya Bondan dan juga Fade to Black dengan Bunga, ada Warna dengan 50 tahun lagi, ada Karma dari Coklat, ada Malu Tapi Mau dari Gita Gutawa dan Duo Maya, ada BCL Harta Berharga, ada Angkasa Cemburu Buta, dan ada Utaliku Mahua.
1: Cemburu Buta aja lah.
0: Oke, siap.
1: Oke,
0: Uni.
1: Salam-salam buatnya pertama kali buat Uni ya.
0: Makasih banyak.
1: Udah makan Uni?
0: Sudah Uni.
1: Oh, pasti dong. Sebelum siaran kan ini siap selalu makannya. Salam buat Uni, salam juga buatnya kru persatu pro 24.
0: Terima kasih.
1: Terus salam juga buatnya Mak Diman, Mang Gergaji, Rahma di juga Lila juga. Salam juga buatnya udah Arfi di Ciano, Mak Menang. Di Mage, Dayen juga ada tuh. Salam juga buatnya Arjuna, Uci di mana ya, Uci buat salam buat Uci. Nita juga. Salam juga buatnya Mama Bunga Kopi sama Ece Marni.
0: Betul.
1: Salam juga buatnya tuh ada siapa lagi ya? Cik Abang Taname. Pak Agus. Pokoknya warga Tukumu dapat semua, Batu Sangka dapat semua ya.
0: Oke.
1: Selamat siang nih. Makasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Dewi Samudra, lagunya nanti kita putar ya. Aku mau ke KM dulu Cinderella siang ini dengan Kak Irvi. Kak Irvi, mau request lagu dong dari Bondan yang Bunga. Terus katanya salam buat teman-teman aja, ada Mawar Melati Anggrek. Itu teman-temannya KM, Mawar Melati Anggrek. Kalau KM-nya apa nih? Bunga apa ya KM ya? Bunga pasir. Oke deh KM, tungguin ya nanti lagunya aku putar. Terus juga ada Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Kak Irvi. Ketemu lagi nih kita, ikut bergabung di Cinderella ya Kak. Ini dari Uni LK di Batu Sangkar. Mau request lagu Ngikut Aja katanya. Salam buat semuamu yang lagi tongkrongin RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Semoga sehat selalu dan spesial buat Irvi aja. Terima kasih Uni LK. Nanti kita lagunya tergantung yang telepon ini. Cinderella, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
2: Ismail di Pariaman.
0: Ismail di Pariaman. Gimana kabarnya udah Ismail, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, segar bugar seperti biasa ini.
0: Mantap.
2: Siapa Ismail ini?
0: Ini dengan Irvi udah.
2: Elvi.
0: Iya betul.
2: Iya, salam kenal ya Elvi ya.
0: Iya, sama-sama udah, terima kasih.
2: Susah banget masuknya kalau sama Elvi.
0: Oh iya. Harus lebih lincah lagi jari jemarinya.
2: Iya, harus gesit kalau enggak enggak bakal dapat.
0: Bagi-bagi ternyata dapat juga hari ini, alhamdulillah ya.
2: Pendengarnya banyak kali ini.
0: Iya, alhamdulillah udah banyak banget yang gabung siang-siang gini. Oke okay, deh. Udah Ismail mau diputerin lagu apa sih yang ini udah?
2: Kalau bisa Bunga dari Bondan tadi ya.
0: Oke, okay, kalau gitu udah gabung nanti sama KM ya. Lagunya udah Irvi siapin kok.
2: Iya, iya.
0: Oke, sip kalau gitu. Siapa aja pengen dikirimin lagunya siang ini udah?
2: Ada tadi Ibu Marni.
0: Betul.
2: Sama Pak Zul ya. Ada lagi. Waduh, baru nih Ismail baru. Jadi minta tolong Uni Ubi aja ya.
0: Oke. Okay. Nanti salamnya dilebihin ya.
2: Iya, Zul hafal.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sering-sering gabung kalau gitu ya buat Uda Ismail ya, biar nanti bisa nyalemin lebih banyak lagi. Oke deh, masih dua nih lagunya, kita terima satu penelpon lagi biar sekalian nanti tiga lagu kita puterin. Uda Ismail nanti lagunya katanya terserah aja deh, ngikut aja. Wah, mantep. Kalau semuanya kayak gitu, lagunya aku puterinnya satu-satu ya. Halo, selamat siang Cinderella. Halo, selamat siang Cinderella.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana siang ini?
3: Ini sebenarnya pendengar lama, cuma ada lama enggak gabung, cuma okay. Termonitor okay. Dengan Mama Fahmi di Lipat Kain.
0: Mama Fahmi di Lipat Kain.
3: Iya, salam iya. Kenal ya Kak Irfi.
0: Iya, Mama Fahmi salam kenal juga nih, akhirnya muncul. Kemarin-kemarin cuman denger-denger aja, sekarang akhirnya muncul ya.
3: Iya, Kak Irfi.
0: Oke deh. Gimana nih udara di Lipat Kain hari ini, Mama
3: udaranya
0: Fahmi?
3: Udaranya sedang-sedang baik. Tadi sempat terik sih nih loh Kak Irfi.
0: Oke,
3: tapi
0: sekarang
3: sudah mulai agak berkurang ya.
0: Oke, sudah mulai agak.
3: Di sana gimana cuacanya di sana dan kabar Kak Irfi juga?
0: Alhamdulillah kabar Irfi sih baik. Tapi cuacanya memang sudah mulai mendung nih sekarang kayaknya.
3: Iya,
0: betul sekali. Udah mulai agak-agak lindo-lindo. Oke deh, Mama Fahmi boleh nih dipilih dulu lagunya. Mau diputerin yang dari siapa? Masih ingat nggak?
3: Apa aja yang ada tinggal itu Kak Irfi.
0: Oke, ada beberapa lagu lagi nih. Ada Utali Kumahua, Mereka Bukan Kita. Ada BCL, Harta Berharga. Ada Gita Gutawa dan Dulu Maya, Malu Tapi Mau. Ada Karma dari Coklat dan Warna 50 Tahun Lagi.
3: Dari BCL tadi aja Kak Irfi.
0: Yang mana?
3: Yang Harta dan Berharga paling berharga.
0: Oke, dari BCL ya?
3: Iya, BCL.
0: Oke, siap.
3: Salam ya Kak Irfi ya. Salam member Kak Irfi yang lagi berkegiatan sampai tuntas. Semoga Kak Irfi sehat selalu.
0: Terima
3: semakin
0: kasih.
3: Baik hati cantik selalu.
0: Amin. Amin.
3: Sama-sama. Yang barusan turun tadi udah Ismail ya.
0: Iya, betul sekali.
3: Ya, salam kenal sama anak Buma Kopi, sama
0: betul.
3: Ibu Marni juga.
0: Iya.
3: Mak Ambo Manta. Udah Amuda Indra di Pasar Bawah.
0: Banyak
3: Kak Dedek Mita. Buat siapa lagi tadi ada udah gabung Unsur Dipo. Salam juga buat siapa Bang Kori, Bang Supri, dan udah Rian, udah Daniel, dan semua pendengar Pro 1 Bukit Tinggi yang lagi bergabung sama Kak Irfi. Dapat salam sehat selalu semuanya.
0: Terima kasih Irfi
3: atas
0: sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih panjang kayaknya waktu kita ya, nanti kita bisa terima telepon yang lain lagi, tapi sekarang aku mau ke lagu dulu nih. Ada Angkasa, Bond and Fade to Black, dan nanti juga akan ada BCL. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Cinderella siang ini dengan requestan lagu.

Di sudut pasar yang sederhana, di antara aroma kopi hangat dan suara tawar menawar yang akrab, di sana ada mimpi-mimpi kecil yang terus bertumbuh. Mereka bukan sekedar usaha, mereka adalah harapan. Harapan dari para pelaku UMKM Indonesia yang tak pernah lelah berjuang. Bayangkan, dari dapur sederhana, sebuah produk bisa dikenal hingga keluar kota, bahkan keluar negeri. Dari warung kecil, lahir cerita besar yang menyentuh banyak hati. Satu klik, satu unggahan, satu strategi dan usaha kecil pun bisa menjelma menjadi kekuatan besar. Karena sejatinya, digitalisasi bukan hanya tentang teknologi. Ini tentang keberanian untuk berubah, tentang mimpi yang diperbesar, tentang langkah kecil yang kini punya gaung lebih luas. Jadi, untuk kamu para pejuang UMKM, teruslah melangkah. Dunia digital bukan sesuatu yang jauh. Ia ada di sini, menunggu untuk kamu taklukkan. UMKM Indonesia, dari lokal untuk global. Dan semua itu dimulai dari sekarang.

0: Sikap saling menghargai perbedaan harus terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Upaya memperkuat toleransi perlu diwujudkan melalui pendidikan karakter, dialog antar umat beragama, serta kebijakan yang menjamin perlindungan hak beribadah bagi semua. Selain itu, penting untuk menolak segala bentuk ujaran kebencian, radikalisme, dan tindakan yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, Asta Cita ini bertujuan menciptakan masyarakat yang harmonis, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta memperkokoh persatuan dalam bingkai keberagaman.
1: Pusing harga telur dan bahan pokok naik terus? Gimana kalau kita lawan balik langsung dari lahan sendiri? Punya lahan sempit di rumah itu aset, bukan halangan. Kita bisa ubah lahan sempit menjadi ekosistem mandiri pangan. Buat kandang ayam petelur di dinding secara vertikal, ambil telurnya setiap pagi. Buat kolam kecil untuk budidaya azolla, yaitu protein gratis untuk ayam dan airnya kaya nutrisi. Pakai airnya untuk menyiram sayuran yang kita tanam di dalam polybag atau dalam bedengan sayur. Jangan biarkan ada ruang kosong. Di pagar, Anda bisa menanam tomat, cabai, bawang pre, selada, atau mentimun. Limbahnya jangan dibuang, masukkan ke dalam komposter untuk menjadi pupuk organik. Semuanya berputar. Mandiri pangan itu bukan soal luas lahan, tapi bagaimana cara kita mengelolanya. Gimana? Siap mandiri pangan di rumah? Jangan abaikan pesan ini. Mandiri pangan, mandiri keuangan.

0: Saudara pendengar, masih bersama kami dalam Cinderella siang ini dengan requestan lagu ya. Oke, kali ini aku mau bacain dulu requestan dari sebentar. Ada siapa aja tadi nih ya? Nah, ini dia. Selamat siang dulu di Assalamualaikum Irfi, selamat salam sehat selalu buat Irfi keluarga. Dari Kak Rahma, halo Kak Rahma. Mau dengar lagunya Coklat dengan Karma. Salam aja buat Uni Dewi Samudra, buat Tanjudin, buat Bang Cut Itamame, buat Lila, Selvi, Im, Firman, Bang Ardi, Bu Marni, Mak Bungo Kopi, Uni Nita, Mutia, Uni Yulia, Mak Diman, Putra Lumut, Krisna, Novel, dan buat pendengar setiap Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Terima kasih, makasih banyak Kak Rahma udah ikut bergabung bersama kita di Cinderella siang hari ini ya. Nanti kita putarkan lagunya Kak Rahma dari Coklat dengan Karma. Selanjutnya masih ada beberapa lagu lagi yang bisa Anda dengarkan bersama kami. Jadi silakan, kita akan telepon selanjutnya. Halo, selamat siang Cinderella.
1: Halo, selamat siang.
0: Halo, Cinderella. Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana Irfi siang ini?
1: Dengan Bang Uco.
0: Dengan Bang Uco. Iya. Lagi di mana nih Bang Uco sekarang nih?
1: Posisi lagi di Palupu.
0: Oh, lagi di Palupu ya. Gimana cuaca Palupu, Bang Uco?
1: Sama Bukit Tinggi. Rimis, negeri Bang.
0: Ini kan bukannya kalau Palupu ini Indonesia bagian utara ya?
1: Belum nyampe.
0: Oh, belum nyampe. Belum nyampe ya, benar-benar. Jadi sama agak mendung gitu ya sekarang ya, Bang Nabu ya. Oke.
1: Enggak, di Palupu ini ada juga Yulia, tapi bukan Yulia yang di Pasaman itu.
0: Oh, beda Yulia nih.
1: Iya, benar ini. Okay. Oh, gitu. Jadi tempat Yulia sekarang.
0: Oh, lagi di tempat Yulia sekarang.
1: Iya.
0: Ngapain di tempat Yulia tuh?
1: Ini istirahat.
0: Oh, lagi istirahat. Iya.
1: Lagi istirahat.
0: Oh,
1: baru
0: gitu.
1: Nyampe.
0: Dari?
1: Biasalah, dari utara.
0: Oh, dari utara. Oh, udah jalan lagi sekarang berarti. Oh,
1: udah jalan lagi.
0: Udah jalan lagi. Kan kemarin sempat free katanya.
1: Sempat off.
0: Iya, gitu sempat kan. Off gitu ya. Sekarang udah jalan lagi.
1: Tadi gimana kabarnya?
0: Ada baik-baik. Irfi ya, begini-begini aja lah, nunggu-nungguin Bang Nabu nelfon tiap hari.
1: Iya, gimana itu nggak nyambung sana itu?
0: Iya, nyambung sebenarnya kalau Bang Nabu pakai RRI digital.
1: Dimanapun
0: Bang Nabu bisa dengarkan suara Irfi kan?
1: Kita kan lagi dalam pesawat.
0: Oh iya, lagi di pesawat susah juga ya Bang Nabu ya, nggak boleh ya, harus konsentrasi ya. Iya.
1: Konsentrasi.
0: Betul.
1: Nanti masih jurang nanti masih pesawatnya itu.
0: Iya betul juga tuh.
1: Bisa masuk awan deh kan.
0: Ketawa dengerin Irfi aja gitu lagi siaran ya. Wah, nggak tahu ya udah sampai di jurang.
1: Kalau dengar bisa, tapi masuknya susah.
0: Betul. Tapi kalau itu lagi jauh-jauh gitu nggak bisa dengerin Pro 1 tuh nggak kangen sama Irfi?
1: Bukan nggak kangen, tapi mau diapain?
0: Mau diapain? Pasrah banget ya, mau diapain? Ya udahlah kalau gitu.
1: Kangen, tapi mau diapain?
0: Asoy. Akhirnya, abang mau Irfi puterin lagu apa sih yang ini bang? Kita masih punya beberapa pilihan.
1: Nanggung derita aja kan?
0: Apa tuh?
1: Nanggung derita jadi.
0: Oh, nanggung derita. Oh iya.
1: Iyalah.
0: Makanya jangan lama-lama kalau di negeri orang ya bang ya.
1: Iya, jadi lagunya lagu apa hari ini?
0: Ini lagunya masih ada nih beberapa. Dari Utali Kemahua, Mereka Bukan Kita. Ada Malu Tapi Mau dari Gita Gutawa dan Maya. Ada Warna 50 Tahun Lagi. Nah, tinggal 3 lagu kita
1: Maya
0: bang.
1: Maya aja.
0: Oke deh.
1: Maya aja.
0: Sip, nanti aku puterin lagi.
1: Ardi udah masuk belum?
0: Bang Ardi belum. Belum datang. Aduh, nih.
1: Susah kali ngomongin dia itu, orang sibuk dia.
0: Iya, orang sibuk katanya, betul. Biarin aja lah, mungkin dia ini menghilang mungkin itu ya.
1: Bukan menghilang, ngumpet.
0: Ngumpet, kenapa ngumpet? Banyak utang emangnya.
1: Karena dia nyari ngumpet kan, karena dicari gak ngumpet berarti.
0: Iya, karena dicari-cari, udah gak usah dicari-cari berarti bang. Biarin ya. Aja.
1: Udah biarin aja, mau keluar, masuk.
0: Iya, Siapa yang mau disalamin Bang Nabu siang ini?
1: Iya, aku pun disalamin aja, monitor aja sore ini.
0: Oke.
1: apa disebut satu persada gitu kan, mm-hmm. banyak kali nanti kalau disebut itu kan.
0: Iya, lama kali nanti ya kalau disebut.
1: Lama kali. Coba yang monitor dapat salam semuanya, semoga okay. sehat selalu gitu kan.
0: Oke, okay. Abang juga sehat selalu ya Bang.
1: Nah, iya, begitu juga buat Irvi, semoga sehat selalu sebetulnya gitu kan.
0: Betul sekali.
1: Semoga sukses gitu kan.
0: Amin.
1: Oke, okay. Kalau gitu selamat tugas aja ya.
0: Iya Abang, terima kasih.
1: Makasih ya.
0: Iya Bang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Nabu tuh barusan ya di Palupuh. Iya, di pinggir kota tuh Bang Nabu tuh sekarang. Oke, masih ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih bersama kami siang ini dalam Cinderella. Kita sambungkan dulu ke telepon kita selanjutnya. Halo, selamat siang Cinderella.
2: Selamat siang Cinderella.
0: Iya. Betul, selamat siang. Dengan siapa, di mana Irvini?
2: Dengan Mary Wisnu.
0: Oke, ada Kak Mary. Ternyata siang ini apa kabar Kak Mary?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, okay. Kak Irvi
2: sehat ya.
0: Alhamdulillah Kak Mary, terkabar sehat juga nih kami dari Bukit Tinggi siang ini.
2: Iya. Bagaimana di sana?
0: Apanya Kak? Belum sih, tapi masih mendung-mendung aja.
2: Mendung aja.
0: Kalau
2: di sini juga cemen, cerah-cerah mendung.
0: Cerah-cerah mendung, oh cemen. Cerah-cerah mendung ya, iya. Kadang itu juga enggak, belum tentu hujan juga ya. Kadang-kadang ya mendung-mendung aja tapi enggak hujan-hujan. Enggak,
2: tapi tadi sempat hujan
0: sebentar. Oh udah sempat hujan bentar, oke.
2: Iya. Lumayan basah sih.
0: Kalau misalnya hujan-hujan kayak gitu, waspada banjir juga ya Kak ya?
2: Oh enggak, ini hujannya hujan lewat aja sih.
0: Oh hujan biasa aja. Kalau untuk banjir gitu hujannya harus yang intens banget mungkin ya.
2: Iya, emang udah itu udah berat banget itu berhari-hari baru.
0: Udah sampai berhari-hari. Jadi kita kayak punya waktu dulu juga untuk siap-siap dan ini ya, beberes gitu ya.
2: Iya, tapi ya was-was di
0: iya
2: hati
0: sih.
2: Terus.
0: Betul sih Kak. Udah sekian lama udah terbiasa enggak Kak? Atau ada sempet ngerasa terbiasa nggak atau enggak?
2: Iya, maksudnya waktu dulu ya, itu hampir tiap tahun gitu. Nah, kalau kesini nih, alhamdulillah sih udah jarang, cuman tinggal di jalan aja gitu. Cuman kan kita kan lumayan danger juga kan?
0: Iya sih, dan untuk beraktivitas juga sulit juga jadinya gitu ya, mau keluar-keluar
2: banget,
0: gitu ya.
2: Banget. Harus ngeluarin kendaraan dulu ke depan.
0: Betul. Iya bener juga ya Kak.
2: Iya, belum lagi yang kalau kita punya binatang kan.
0: Nah,
2: piaraan tuh.
0: Nah. Iya itu dia. Tapi kayaknya
2: dia ngungsi.
0: Oh, kalau kakak kayaknya kamera udah ini ya, udah profesional dalam hal ini ya, ngungsi-pengungsi. Pengungsi udah tahu. Iya kan udah tahu mau ngapain dulu, apa dulu yang diselamatin tuh udah tahu ya Kak.
2: Tahu aja sih.
0: Aduh. Oke nih Kak, biar enggak hujan juga nih Kak ya, biar mendung-mendung doang nih, kita puterin lagu apa nih Kak untuk pendengar kita?
2: Tinggal lagu apa?
0: Yang ya, tinggal nih lagunya Utha Likumahua, Mereka Bukan Kita sama Warna 50 tahun lagi.
2: Warna boleh deh.
0: Warna ya Kak. Oke, nanti
2: aku puterin. Biar berwarna hidup ini.
0: Iya, biar warna-warni. Betul. Silakan Kak Mary mau nyalamin siapa aja.
2: Oke, salam pertama buat Kak Irvi ya. Salam sehat selalu.
0: Amin, makasih selalu Kak.
2: Ya, tercapai apa yang diinginkan.
0: Amin.
2: Salam juga buat semua yang udah gabung tadi buat Bang Pita Mame, buat Lila, buat Mak Dimas, Ini Dewi Samudra, Bu Marni, terus Pak Agus, siapa? Judifo, Anapi, Akal Gazi, terus siapa lagi tuh? Putra Lumut.
0: Iya, betul.
2: Dan sebagainya.
0: Dan sebagainya.
2: Yang lain-lainnya.
0: Oke.
2: Salam sehat aja deh dari Mary.
0: Oke.
2: Bukan DLL, Delele.
0: Delele. Iya. Makasih Kak Mary.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi
2: Ya. Dadah.
0: Wabarakatuh. Okay. Ya, makasih banyak untuk Kak Mary yang baru saja ikut telepon juga. Jadi lagunya udah tiga nih berarti nih. Iya, udah kita putar dulu kali ya. Dan ini segmen terakhir kayaknya aku bisa terima telepon. Jadi makasih banyak buat yang udah ikutan telepon. Kalau gak sempet ke angkat lagi teleponnya. Mungkin bisa besok dicobain lagi ya. Ada Afif juga nih di line WhatsApp kita. Mau denger Gita Gutawa. Oke, diputerin Gita Gutawanya abis ini. Jangan kemana-mana ya. Kita ke Karma dulu tapi nih. Spesial banget buat yang suka sama lagu ini. Buat yang udah request tadi di Cinderella. Makasih banyak sudah dengerin tentunya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dari Coklat ini dia, Karma.

0: dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat sore pendengar. Kembali kita di Cerdasnya Indonesiaku. Saya Aldila, hadir ya untuk beberapa saat ke depannya. Kita akan membahas satu hal yang menarik, yaitu tentang produktif di tengah kenyamanan wajah generasi Indonesia baru. Pendengar, di tengah akselerasi teknologi yang begitu cepat, kita sedang hidup dalam sebuah paradok modern di mana manusia memiliki akses tak terbatas terhadap pengetahuan dan peluang, tetapi pada saat yang sama justru semakin rentan terjebak dalam pasifitas. Era yang sering disebut sebagai era rebahan bukan sekedar fenomena gaya hidup ya, melainkan refleksi dari transformasi struktural dalam cara manusia bekerja, belajar, dan mengelola waktu. Nah, data dari BPS menunjukkan bahwa penetrasi internet di Indonesia telah melampaui 70% populasi, dengan dominasi pengguna berasal dari usia produktif. Sementara itu, laporan Future of Jobs dari World Economic Forum menegaskan bahwa lebih dari 44% keterampilan kerja akan berubah dalam 5 tahun ke depan akibat disrupsi teknologi. Artinya, kita hidup di zaman di mana akses sudah tidak lagi menjadi masalah. Yang menjadi pembeda justru adalah bagaimana individu mengelola dirinya di tengah kelimpahan tersebut.

negeri kita yang indah dan kaya akan keberagaman, dari Sabang sampai Merauke, kita semua adalah satu Indonesia. Namun di era globalisasi ini, kita sering melupakan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Kita harus ingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Mari kita jaga Indonesia tetap bersatu dengan saling menghormati, toleransi, dan gotong royong. Karena Indonesia bersatu, Indonesia maju. Kita semua adalah satu Indonesia.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Dalam konteks ini, rebahan menjadi simbol dari dua kemungkinan yang bertolak belakang. Di satu sisi, ia merepresentasikan kemudahan hidup yang memungkinkan ya efisiensi dan juga fleksibilitas tinggi. Namun, di sisi lain, ia juga mencerminkan potensi stagnasi ketika kemudahan tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran dan disiplin. Sebuah studi dari McKinsey & Company menunjukkan bahwa transformasi digital dapat meningkatkan produktivitas hingga puluhan persen melalui otomasi dan efisiensi kerja. Tetapi manfaat ini hanya dapat dirasakan oleh individu yang memiliki kemampuan adaptasi dan self-direct learning yang kuat. Tanpa itu, teknologi justru memperbesar kesenjangan antara mereka yang berkembang dan mereka yang tertinggal.

0: Kita diajari Pancasila bukan sekedar untuk dihafal. Ia ditanamkan sebagai pedoman hidup, sebagai arah dalam langkah. Namun hari ini, di tengah derasnya arus informasi dan perubahan zaman, kadang kita lupa bertanya, siapa kita dan kemana bangsa ini melangkah? Saya teringat seorang anak muda, cerdas penuh semangat, bangga pada kemajuan teknologi. Namun perlahan, rasa peduli pada sesama mulai memudar. Disitulah astacita Presiden hadir, mengajak kita kembali pada akar nilai, pada ideologi yang mempersatukan bangsa. Pancasila. Pancasila bukan cerita masa lalu. Ia hidup dalam sikap saling menghormati, dalam keadilan yang terus kita perjuangkan, dan dalam keberanian menjaga kesatuan dan persatuan di tengah keberagaman. Astacita menegaskan satu hal penting, Indonesia akan terus maju, namun tidak dengan meninggalkan jati dirinya. Karena kemajuan tanpa Pancasila adalah langkah tanpa arah. Hari ini tugas kita sederhana namun bermakna, menghidupkan Pancasila dalam pikiran, ucapan, dan tindakan. Karena dari sanalah masa depan Indonesia dimulai.
1: Seputar Piala Dunia. Pertama di tiga negara. Meksiko, Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Pertama dengan jumlah negara peserta terbanyak, 48 negara. Jadilah saksi tim kesayangan Anda berlaga di Piala Dunia 2026 bersama RRI Bukit Tinggi. Kami akan hadirkan pertandingan-pertandingan seru Piala Dunia 2026 mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026.

Anda masih bersama di Cerdasnya Indonesiaku. Lebih lanjut pendengar, fenomena ini berkaitan erat dengan apa yang dalam literatur psikologi modern disebut sebagai attention economy, yaitu kondisi di mana perhatian manusia menjadi komoditas utama. Platform digital dirancang untuk mempertahankan fokus pengguna selama mungkin, sehingga menciptakan siklus konsumsi tanpa henti. Dalam konteks ini, rebahan bukan lagi aktivitas netral, melainkan ruang di mana individu diuji kemampuannya dalam mengelola distraksi. Berbagai studi menunjukkan bahwa paparan distraksi digital yang berlebihan dapat menurunkan kapasitas kognitif, memperlambat pengambilan keputusan, dan mengurangi produktivitas secara signifikan. Nah, ini menjelaskan ya mengapa banyak orang merasa sibuk sepanjang hari, tetapi tidak benar-benar menghasilkan sesuatu yang bermakna.

Swasembada pangan bukan sekedar mimpi, tapi langkah nyata menjaga negeri. Dari sawah, ladang, dan laut, kita hasilkan pangan sendiri untuk masa depan yang mandiri. Dukung petani lokal, jaga ketahanan pangan, demi Indonesia yang tangguh dan berdaulat.

0: Indonesia, negaraku. Indonesia, bangsaku. Indonesia, bahasaku.
1: Beragam suku bangsanya, beragam bahasa daerahnya, beragam agama dan kepercayaannya, beragam golongan masyarakatnya. Indonesiaku akan terus bersinar gemilang dengan segenap prestasi anak bangsa.
2: Indonesiaku akan semakin dikenal dengan kekayaan alam dan budayanya.
0: Dan aku percaya, Bhinneka Tunggal Ika akan selalu mengikat semangat dan hati kita, bangsa Indonesia.

Anda masih bersama di Cerdasnya Indonesiaku. Jika dilihat dari perspektif yang lebih strategis, era rebahan justru membuka peluang ekonomi dan sosial yang sangat besar. Laporan dari Lynn Candy menunjukkan peningkatan signifikan dalam tren remote work dan freelance economy, di mana individu dapat bekerja dan menghasilkan pendapatan tanpa harus terikat lokasi fisik. Hal ini juga diperkuat oleh kebijakan pemerintah Indonesia mendorong percepatan transformasi digital dan pengembangan talenta digital sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional, serta menekankan bahwa masa depan pendidikan tidak lagi terikat ruang dan waktu, melainkan pada kemampuan individu untuk belajar secara mandiri dan berkelanjutan.

0: Duduk di warung kopi saat semua orang bicara. Ada yang setuju, ada yang beda pendapat. Tapi tetap satu meja, satu cangkir, dan satu tawa. Di situ tanpa sadar kita sedang belajar satu hal penting. Mendengar sebelum menyela, berbeda tanpa bermusuhan. Begitulah seharusnya ruang bersama kita berjalan. Setiap suara punya tempat, setiap pendapat layak dihargai. Dalam semangat Astacita, nilai itu tumbuh menjadi demokrasi. Bukan sekedar aturan, tapi kebiasaan saling menghormati dan ikut ambil bagian. Karena bangsa yang besar bukan yang paling keras suaranya, melainkan yang mampu merangkul perbedaan untuk melangkah ke depan bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama di Cerdasnya Indonesiaku. Produktivitas di era rebahan dapat kita ukur ya dengan parameter konvensional seperti jam kerja atau aktivitas fisik, melainkan dengan sejauh mana seseorang mampu menciptakan nilai dari waktu yang dimilikinya. Ini adalah pergeseran paradigma yang mendasar dari being busy menjadi being effective. Dari sekedar hadir menjadi benar-benar berkembang. Dalam kerangka ini, bahkan aktivitas sederhana seperti mengikuti kursus online, membangun portofolio digital, atau mengasah keterampilan baru dapat menjadi bentuk produktivitas yang signifikan. Nah, pada akhirnya tantangan terbesar generasi hari ini bukanlah kurangnya peluang, melainkan kemampuan untuk mengelola kebebasan itu sendiri. Era rebahan mengajarkan kita bahwa kenyamanan bisa menjadi kekuatan, tetapi juga bisa menjadi jebakan. Mereka yang mampu mengubah waktu santai menjadi ruang pertumbuhan akan melesat jauh ke depan, sementara mereka yang larut dalam kenyamanan tanpa arah akan tertinggal dengan perlahan. Inilah esensi dari cerdasnya Indonesiaku, bukan sekedar cerdas secara intelektual, tetapi cerdas dalam mengelola waktu, perhatian, dan potensi diri di tengah dunia yang terus berubah. Dan inilah makna terdalam ya dari produktif di era rebahan, bukan tentang menolak kenyamanan, tetapi tentang memanfaatkannya. Bukan tentang terlalu sibuk, tetapi tentang selalu bertumbuh. Dan dalam konteks yang lebih luas, inilah esensi dari cerdasnya Indonesiaku, sebuah generasi yang tidak hanya pintar secara akademis, tetapi juga cerdas dalam mengelola waktu, perhatian, dan potensi diri di tengah dunia yang penuh distraksi dan perubahan. Karena pada akhirnya, masa depan tidak ditentukan oleh seberapa banyak waktu yang dimiliki, tetapi oleh bagaimana kita memilih untuk menggunakannya. Akhir kata, saya Dila undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.

91.1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, satu single kali ini pendengar ya, dari Vina Panduwinata dengan Surat Cinta. Mumpung kita di pukul 15.50 waktu Indonesia Barat, selamat sore buat semuanya. Saya Aldi Lakan, teman akan hadir pendengar ya, menemani Anda hingga pukul 15.51 hingga pukul 20.

0: Obrigada, Sa. Baik, pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan lintas berita berjaringan ya, Korwil Nusantara 15 untuk sore hari ini.
1: Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
3: Tentunya umas-umas ya, untuk masyarakat, masuk kementerian lembaga,
4: perlu keseriusan dan ini harus kolaborasi ya. Hari ini kan masih fokus ke gedung, memang SDM boleh.
2: Lintas berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Rabu 20 Mei 2026, bersama saya Aziza. Berita Korwil kita awali dari RRI Batam. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia atau BPIPRI mendorong penguatan kolaborasi komunikasi publik antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melalui Forum Komunikasi Publik tahun 2026 di Golden View Hotel Batam. Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
5: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia atau BPIPRI menggelar Forum Komunikasi Publik tahun 2026 di Golden View Hotel Batam, Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema strategi bangun narasi, kuatkan reputasi negeri, dan diikuti insan humas kementerian lembaga, pemerintah daerah, hingga pegiat komunikasi publik. Dalam doorstop usai kegiatan, dari Tony Agung Arifianto mengatakan Forum Komunikasi Publik menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk memastikan kebijakan publik dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
3: Ya, hari ini judul Forum Komunikasi Publik BPIP tahun 2026 ini adalah satu kegiatan yang mengumpulkan tentunya umas-umas ya, dengan masyarakat, seluruh kementerian lembaga, termasuk di pemerintahan daerah maupun di masyarakat ya, untuk memastikan betul bahwa strategi-strategi kebijakan terutama dari BPIP bisa dirasakan oleh publik juga, sehingga ini menjadi satu bagian corong bagi masyarakat bagi BPIP juga untuk menyampaikan seluruh program-program kerja yang bisa dilahirkan di BPIP, termasuk mungkin kalau ada masukan-masukan bagi BPIP.
5: Ia menambahkan, sejumlah kebijakan pemerintah Kota Batam seperti sekolah gratis dan pengentasan kemiskinan dinilai telah mencerminkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik. Sementara itu, Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan Humas dan Administrasi BPIPRI, Mahnan Marbawi, menyebut hasil forum tersebut nantinya akan ditindaklanjuti melalui penguatan koordinasi antar humas pemerintah.
6: Direncanakan satu narasi tunggal terkait bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila baik dalam kebijakan publik ataupun dalam implementasi masyarakat. Jadi nanti kita akan melakukan koordinasi dengan semua baku humas yang ada di KL dan pemerintah provinsi atau daerah untuk bersama-sama mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.
5: Di sisi lain, Kepala Bagian Humas BPIPRI, Yoga Natasya Amin, menambahkan Forum Komunikasi Publik juga bertujuan memperkuat keterbukaan informasi publik di lingkungan BPIP agar masyarakat tetap terjaga secara optimal. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faki Ban Musaki melaporkan.
2: Meski telah diluncurkan Presiden beberapa waktu lalu, pelaksanaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Batam diperkirakan belum berjalan optimal karena masih menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan gedung mandiri serta sumber daya manusia yang belum sepenuhnya siap. Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
4: Dari 64 kelurahan yang sudah dibangun itu 41, jadi sisa tinggal dikit lagi dan sudah ada, di catatan saya ini sudah ada 3 yang sudah 100% ada di
7: penerapan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Batam Provinsi Kepulauan Riau diketahui masih belum maksimal sebab jumlahnya masih sangat sedikit. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Riau, Ricky Rionaldi Kepareri, mengatakan bahwa masih ada beberapa hal yang menghambat jalannya KKDKMP di Batam. Ricky mengutarakan seharusnya ada sebanyak 64 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih secara total. Namun beberapa hal yang menjadi hambatan antara lain ialah SDM KDKMP yang belum siap, belum adanya cash flow dan anggota yang masih banyak tidak aktif dan terus-menerus menunggu arahan.
4: Persoalan yang perlu keseriusan dan ini harus kolaborasi ya. Hari ini kan masih fokus ke gedung. Memang SDM boleh dibilang belum siap. Si harus ada hal yang menjadi strategi percepatan. Belum adanya cash flow karena belum optimal ya. Anggotanya belum aktif banyak itu pada poin yang keempat, hanya daftar. Bahkan ada juga yang sudah daftar di kelurahan yang sudah aktif itu tapi tidak melakukan transaksi, bahkan kurang merasa memilikinya. Terlalu bergantung pada pemerintah, instruksi presiden langsung, jadi kesannya di lapangan itu ya menunggu arahan terus.
7: Sementara itu pengamat sosial Tain Pemari menyayangkan penerapan koperasi desa kelurahan Merah Putih yang belum maksimal di Batam. Padahal fungsi koperasi jika menilik tujuan dari presiden justru membangun ekonomi kerakyatan yang sayang jika dibiarkan memakan anggaran tanpa hasil.
8: Bagaimana koperasi ini bisa membantu ekonomi masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat di desa dan masyarakat nelayan dan macam-macam nelayan di desa yang secara ekonomi tertinggal, itu bisa terangkat gitu. Artinya apa, dengan koperasi itu menjadi stimulan, kan masalah yang paling besar di masyarakat itu bagaimana market. Ya. Biasanya seperti itu. Nah, koperasi ini bisa menampung, membangkitkan keterampilan-keterampilan masyarakat untuk berproduksi.
7: Penerapan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKM di Batam Provinsi Kepulauan Riau diketahui masih belum maksimal. Dari 64 kelurahan yang seharusnya seluruhnya memiliki koperasi Merah Putih, hanya 41 kelurahan yang menyanggupi untuk bangun. Namun sampai dengan saat ini baru 3 koperasi yang beroperasi di atas gedungnya sendiri. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Kita beralih ke Pekanbaru. Pendengar, Pertina Pekanbaru dan Indragiri Hilir mulai menggencarkan pembinaan atlet tinju usia dini dengan menggandeng sekolah tingkat SMP melalui program ekstrakurikuler sebagai bentuk mencetak petinju muda berprestasi di Riau. Hairani Januarini melaporkan.
9: Pengurus tinju di Provinsi Riau mulai memperkuat pembinaan atlet usia dini melalui jalur sekolah. Langkah tersebut dilakukan dengan mendorong olahraga tinju masuk sebagai kegiatan ekstrakurikuler di tingkat SMP guna menjaring bibit atlet potensial sejak dini. Ketua Umum Pertina Pekanbaru, Bob Wendrianto mengatakan, pihaknya saat ini menjalin kerjasama dengan KONI Pekanbaru untuk memperluas pembinaan atlet melalui lingkungan pendidikan. Menurutnya, program tersebut diharapkan mampu membuka peluang lahirnya petinju muda berbakat yang nantinya dapat membina lebih serius menuju jenjang prestasi. Ia menjelaskan atlet-atlet muda hasil pembinaan sekolah nantinya diarahkan untuk melanjutkan pembinaan ke sekolah khusus olahraga atau SKO. Dengan pola tersebut, proses pembentukan atlet dinilai akan lebih terarah dan berkelanjutan.
10: Secara misi, kami juga sedang berkolaborasi dengan Ketua KONI, Ahmad Faisal Reza, yang juga kebetulan dia fraksi Demokrat di Dewan, yang didukung juga oleh salah satu pimpinan Dewan, Tengku Aswendi Padri, bagaimana di sekolah menengah pertama ini, olahraga tinju menjadi secara resmi opsi untuk ekstrakurikuler, Kak. Sehingga penjaringan atlet usia dini itu kita mulai dari tingkat SMP dan kita harapkan calon-calon atlet ini SMA-nya masuk ke SKO, Kak. Sekolah olahraga.
9: Semangat serupa juga disampaikan Ketua Umum Pertina Indragiri Hilir yang berencana melakukan pendekatan langsung ke sekolah-sekolah tingkat SMP untuk mengenalkan olahraga tinju kepada pelajar. Ia menilai banyak anak memiliki potensi dan minat di dunia olahraga, termasuk juga tinju, namun belum mendapatkan wadah pembinaan yang tepat.
11: Jadi nanti rencana saya ingin pergi ke sekolah-sekolah SMP yang mau kelas 3 atau SMA mau kelas 1, itu nanti sedikit banyak sudah kami mau mendatangi kepala sekolah untuk bisa berkontribusi. Siapa tahu dari jiwa anak itu ada yang ingin menjadi seorang atlet tinju, yang gitu.
9: Langkah pembinaan berbasis sekolah tersebut diharapkan dapat memperkuat regenerasi atlet tinju di Provinsi Riau sekaligus memperluas pencarian talenta muda di berbagai daerah. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
2: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026, pemerintah terus melakukan pengawasan dan pengelolaan terhadap media sosial sebagai bentuk menjaga generasi muda dari bahaya digitalisasi. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
12: Hari ini tepat tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 yang mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 tingkat Provinsi Riau dipusatkan di halaman kantor Gubernur Riau dengan Inspektur Upacara Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sahrial Abdi. Sekda seusai upacara mengatakan sesuai dengan amanat Menteri Komdigi, maka di Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, pemerintah terus melakukan pengawasan dan pengelolaan terhadap media sosial. Sekda menuturkan untuk mengelola media sosial tersebut, pemerintah sudah membuat peraturan dalam pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak. Menurut Sekda, dengan adanya pembatasan penggunaan media sosial, menjaga generasi muda dari paparan negatif media sosial.
13: Bahwa memang meskipun masih itu menjadi hak semua orang tidak terbatas, tapi untuk kepentingan pengendalian terhadap generasi muda kita, memang pemerintah mengambil kebijakan strategis tersebut agar pemahaman, asupan informasi kepada anak-anak kita itu memang bisa terkendali dan tidak mengarah ke hal-hal yang negatif. Selanjutnya tadi diajak bahwa kita bersama semangat Budi Utomo, gitu. Artinya baik di semua fungsi-fungsi, baik tadi disebutkan fungsi pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, atau kemudian fungsi-fungsi lainnya tadi, baik di sektor swasta dan segala macamnya, sama-sama menjadikan semangat itu untuk satu dan kita mengerti dengan apa tujuan bangsa kita.
12: Sementara salah seorang anggota Paskibraka Provinsi Riau, Faris Rafael Hiskia, menyampaikan sebagai generasi muda sudah seharusnya dapat menumbuhkan semangat patriotisme di tengah-tengah kemajuan teknologi dan informasi sekarang ini.
14: Untuk di tengah kemajuan zaman dan teknologi ini, kita memaknai supaya bisa menumbuhkan nilai-nilai patriotisme walaupun di tengah kemajuan zaman, kita tidak lupa dengan identitas negara kita.
12: Faris menghimbau dan mengajak seluruh generasi muda untuk terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik guna kemajuan bangsa dan negara. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
15: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Selanjutnya kita ke RRI Padang. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas 2026 menjadi momentum memperkuat semangat pembangunan nasional dan perlindungan anak di ruang digital. Upaya tersebut dinilai penting untuk membangun generasi muda yang sehat, cerdas, dan aman dari berbagai ancaman digital. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
16: Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi, mengajak masyarakat memperkuat semangat astacita dan perlindungan anak di ruang digital. Ajakan tersebut disampaikan Gubernur pada upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-118 tahun 2026 di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat pagi tadi. Mahyildi mengatakan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, visi kemandirian bangsa diwujudkan melalui berbagai program strategis nasional yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Program tersebut diantaranya makan bergizi gratis atau MBG, pembangunan sekolah rakyat dan sekolah Garuda, peningkatan mutu guru, penyediaan beasiswa, hingga layanan cek kesehatan gratis. Dalam kesempatan itu, Mahyildi juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperhatikan kualitas pelaksanaan program MBG dan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Ia menegaskan, keamanan pangan bagi penerima manfaat harus menjadi perhatian utama agar tujuan program berjalan optimal. Selain itu, Mahyildi turut menyoroti pentingnya perlindungan anak dari ancaman kekerasan di ruang digital maupun lingkungan rumah tangga. Ia mengajak orang tua, guru, dan masyarakat bersama-sama memperkuat pengawasan terhadap perlindungan anak sebagai tunas bangsa.
17: Kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan perlindungan kepada rakyat, kepada masyarakatnya. Ketika terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan, maka tindakan tegas mesti kita lakukan. Jangan sampai dicederai keinginan baik daripada presiden, sementara di lapangan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bagaimana perlindungan kepada anak-anak usia di bawah 16 tahun dalam mengakses media digital. Maka saya itu kepada para orang tua, kepada para guru-guru, kepada tokoh-tokoh masyarakat, dan kepada seluruh warga masyarakat di Sumatera Barat, betul-betul ini dilaksanakan dan diawasi dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Bahwa masa depan bangsa ini ada di tangan adinda semuanya.
16: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi juga meminta media massa dan pemangku kebijakan ruang digital menghadirkan konten yang edukatif dan ramah anak. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat Sumbar menjadikan momentum Harkitnas ke-118 sebagai penguat solidaritas sosial literasi digital menuju pembangunan bangsa yang lebih maju. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
2: Penguatan peran nagari menjadi langkah penting dalam penanganan persoalan lingkungan di Sumatera Barat. Mulai dari pengelolaan sampah hingga pengawasan terhadap aktivitas tambang emas ilegal. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
18: Kami mendorong persoalan lingkungan seperti sampah ini adalah penguatan nagari.
19: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tasliatul Fuadi kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, nagari perlu didorong untuk memiliki sistem pengelolaan sampah sendiri, salah satunya melalui pembentukan pengelola sampah tingkat nagari hingga penyusunan peraturan nagari terkait pengelolaan sampah. Selain pengelolaan sampah, kata Tasliatul, penguatan nagari juga dinilai penting dalam menjaga sumber daya alam dan kawasan hutan. Saat ini, luas kawasan hutan di Sumatera Barat mencapai 2,5 juta hektar. Sedangkan jumlah polisi kehutanan terus berkurang akibat pensiun dan minimnya penerimaan tenaga baru. Sebagai solusi, diusulkan pembentukan peraturan daerah tentang tenaga perlindungan hutan berbasis masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, masyarakat di tingkat nagari diharapkan dapat dilibatkan langsung dalam menjaga kawasan hutan. Tasliatul menyebutkan, selain itu, persoalan tambang emas ilegal juga masih menjadi tantangan yang jauh lebih kompleks. Aktivitas tersebut tidak hanya berkaitan dengan faktor ekonomi masyarakat, tetapi juga diduga melibatkan pemodal besar.
18: Bagaimana negara membuat peraturan negari terhadap pengolahan sampah supaya yang mengawasi itu langsung masyarakat terdekat yang ada di lokasi. Yang tahu akibat dan dampaknya itu tentu masyarakat sekitarnya. Kalaulah ini di nagari dilakukan penguatan dalam konteks membuat peraturan nagari, nah bagaimana nagari mengatur di dalam hal pemanfaatan sumber daya alam yang ada di nagarinya?
19: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tasliatul Fuadi berharap penguatan peran nagari bisa menjadi garda terdepan dalam menjaga lingkungan. Masyarakat di nagari paling mengetahui kondisi, potensi, serta dampak yang terjadi di wilayahnya sendiri. Melati Oktawina melaporkan.
2: Kita ke RRI Tanjung Pinang. Dinas Perhubungan Kepri tengah mengkaji pembukaan jalur lintasan kapal Roro rute Tanjung Pinang Batam. Rizvan Batrian melaporkan.
20: Jadi kalau terkait kami maksud adalah kajian dan koordinasi sama ISDP. Memang sekarang kan ketercukupan kait dengan armada. Kalau masalah pelabuhannya sendiri sudah mumpuni.
21: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Perhubungan tengah mengkaji pembukaan jalur lintasan kapal feri tipe roll-on roll-off atau Roro rute Tanjung Pinang Batam guna mempermudah konektivitas kedua daerah tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kepri Junedi mengatakan, selama ini masyarakat Tanjung Pinang yang akan bepergian menggunakan feri tujuan Batam atau sebaliknya harus menyeberang dari pelabuhan Tanjung Uban di Kabupaten Bintan.
20: Lintasannya Meranti, Karimun, Punggur atau ke Bintan. Pokoknya mana yang terbaik nanti kita akan usulkan ke BPTD maupun ke ICP.
21: Menurutnya armada feri rute Tanjung Pinang Batam harus disesuaikan dengan kondisi pelabuhan, jarak penyeberangan, serta arus keluar masuk kapal di perairan Pulau Dompak. Dia menyebutkan pelabuhan Dompak selama ini melayani rute Tanjung Pinang Karimun dan Tanjung Pinang Lingga dengan kapal feri atau kapal motor penyeberangan KMP Kundur.
20: Terus yang kedua adalah terkait dengan kajian ekonominya, kan gitu, kajian bisnisnya. ISDP kan mengkaji itu juga, potensi-potensi yang akan diberi masukan dari mereka untuk dapat menggunakan fasilitas yang ada di Dompak.
21: Junaidi pun melanjutkan, pemerintah daerah tidak menutup kemungkinan membuka peluang investasi bagi perusahaan swasta yang berminat mengoperasikan angkutan Roro rute Tanjung Pinang Batam. Dirinya berharap feri Tanjung Pinang Batam dapat beroperasi sehingga semakin mempermudah lalu lintas penumpang dan barang antar daerah, sekaligus mendorong denyut ekonomi masyarakat. Reporter

0: yang telah masuk kawasan FTZ dengan wilayah lain di Kabupaten Bintan. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan, perluasan FTZ diharapkan mampu mendorong pertumbuhan investasi dan mempercepat perkembangan ekonomi daerah. Menurutnya, perkembangan Kabupaten Bintan selama ini juga dipengaruhi oleh keberadaan FTZ yang telah berjalan di sejumlah kawasan.
1: Kalau itu kan harapan kita, kan kita melihat ya perkembangan Bintan juga salah satunya dipengaruhi oleh perkembangan free trade zone yang baik di Bintan. Dan tentu kita mendorong keinginannya agar tidak ada sebagian perbedaan aturan. Kalau bisa yang inklaf bisa menurut.
0: Robi Kurniawan lebih lanjut menyampaikan saat ini usulan perluasan kawasan FTZ di seluruh Kabupaten Bintan telah diajukan ke pemerintah pusat dan diharapkan dapat segera direalisasikan guna mendukung pemerataan investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah. Renilda Palantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Kisah haru ASN P3K RRI Bukit Tinggi meninggal jadi sorotan BPJS Ketenagakerjaan. Berikut laporan Joni Marbeta.
3: Supaya tidak ada orang yang jatuh pada lubang yang sama. Hanya keledai lah yang jatuh pada lubang yang sama, Pak. Belajar, pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Saya tidak menganggap itu iuran, tidak. Karena di BPJS kerja itu kami nggak cari untung, nggak cari piti. Bagaimana membunuh rantai kemiskinan dan tidak menciptakan orang miskin baru.
4: Suasana haru mewarnai kegiatan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukit Tinggi yang digelar di auditorium Lutan Sultan Tunaro 19 Mei 2006 merupakan kegiatan hasil kerjasama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukit Tinggi dengan Puspakom Penyiaran LPPRRI Pemahaman Aparatur Sipil Negara ASN mengenai hak dan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bukit Tinggi Ideal menyampaikan rasa prihatinnya dalam atas meninggalnya seorang ASN P3K RRI Bukit Tinggi Yenti AMD. Sebelumnya berjuang melawan kanker tenggorokan namun belum sempat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan di acara tersebut dihadiri Kepala Stasiun LPP RRI Bukit Tinggi Insinyur Abdul Ghaffar Zakaria serta pegawai di lingkungan LPP RRI Bukit Tinggi. Ideal menegaskan BPJS Ketenagakerjaan hadir bukan semata lembaga administrasi mencari PT dan keuntungan, melainkan membawahi misi kemanusiaan untuk melindungi pekerja dan keluarganya dari risiko sosial ekonomi. Bahkan BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam membantu memutus rantai kemiskinan serta mencegah munculnya masyarakat miskin baru akibat kehilangan penghasilan, kecelakaan kerja maupun musibah kematian. Ia juga menegaskan bahwa seluruh pekerja tanpa memandang status pekerjaan berhak memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
5: Kenapa kami BPJS Ketenagakerjaan itu? Supaya apa? Perlindungan jaminan sosial itu menyeluruh kepada seluruh rakyat Indonesia. Baik itu dia penerima upah atau bukan penerima upah. Kan pekerja itu kita sekarang nggak lihat siapa dia, kerjanya apa gitu. Nggak ada pola pilihnya, nggak ada. Yang penting kalau dia punya kegiatan, perlindungan itu pasti itu loh. Jadi dari belajar kita dari yang sudah ini, ada teman-teman kita yang mengalami resiko. Kemarin dia meninggal dunia dan dia tidak dapat apa-apa. Apa? Kita rasanya nggak rela mereka, apa yang kita akan berikan kepada mereka nggak tersampaikan. Karena apa? Hak mereka itu ada sebagai warga negara. Dengan belajar itu, kami mengadakan kegiatan di RRI ini, workshop seperti ini, menggugah suatu kebutuhan yang mengalami musibah itu kan dirinya dan keluarganya. Peristiwa ini tidak terulang lagi, mereka punya hak.
4: Dial berasal dari Barula tersebut turut membagikan pengalaman hidupnya yang tumbuh besar di Panti Asuhan. Pernah bertugas di BPJS Ketenagakerjaan Ambon di Indonesia Timur tersebut. Pengalaman tersebut menurutnya membuat dirinya memahami pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarga. Saat ini BPJS Ketenagakerjaan memiliki 5 program utama, yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan kemudahan iuran bagi peserta. Pekerja cukup membayar Rp8.400 per bulan dari total Rp16.800 dengan keluarnya PP. Program diskon diberlakukan pemerintah hingga Desember 2026 memperoleh perlindungan dasar ketenagakerjaan. Dari RRI Bukit Tinggi, Juni Marbeta melaporkan.
2: Menjelang Idul Adha, Dinas Pertanian Kabupaten Agam memastikan pasokan hewan kurban aman setelah meninjau pasar ternak Lubuk Basung guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara mandiri. Selengkapnya dilaporkan oleh Irsyad.
6: Dinas Pertanian Kabupaten

0: Nagam memastikan kesiapan pasokan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha melalui peninjauan langsung ke pasar ternak Lubu Basung. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Agam Arif Restu menyampaikan bahwa langkah ini diambil guna melihat secara real populasi ternak yang akan disuplai kepada masyarakat. Berdasarkan hasil pantauan di lokasi, Arif menyebutkan bahwa populasi ternak yang tersedia di pasar itu saat ini telah mencapai sekitar 500 ekor. Untuk tahun ini, Arif memperkirakan total kebutuhan hewan kurban untuk seluruh wilayah Kabupaten Agam akan mencapai kisaran 5.700 ekor. Jumlah itu diprediksi mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi kebutuhan tahun lalu yang hanya menyentuh angka 5.600 ekor. Dirinya juga mengungkapkan bahwa perputaran uang atau nilai transaksi dari sektor pemenuhan hewan kurban tahun ini diperkirakan sangat fantastis karena menembus angka hampir 100 miliar rupiah lebih.
1: Dari pantauan kita, populasi ternak hampir sampai dengan 500 ekor pasar ini. Untuk tahun ini kita perkirakan hewan kurban kita untuk seluruh Agam sekitar 5.700 ekor, lebih meningkat dari tahun kemarin yang hanya yang mencapai 5.600 ekor. Dengan nilai transaksi kita perkirakan hampir 100 miliar lebih uang yang beredar dengan adanya kurban ini. Mudah-mudahan ini karena kita bisa mensuplai di kebutuhan Agam itu sendiri.
0: Dengan potensi perputaran ekonomi yang besar itu, pihak dinas berharap agar komoditas ternak lokal yang ada mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat secara mandiri. Langkah optimalisasi pasokan lokal ini diharapkan dapat meminimalisasi ketergantungan daerah terhadap pasokan hewan kurban dari luar wilayah Kabupaten Agam. Irsyad melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kita beralih ke RRI Ranai. Dinas Pendidikan Provinsi Kepri tahun ini akan membangun satu sekolah menengah atas Kecamatan Pulau Tiga. Laporan Yusfianti.
4: Rencana pembangunan sekolah menengah atas negeri atau SMA Negeri 1 Pulau Tiga oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mendapat sambutan positif dari masyarakat Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, wilayah Natuna, Anambas Sutomo mengatakan pembangunan SMA di Pulau Tiga menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah kepulauan. Menurutnya, selama ini para pelajar di Kecamatan Pulau Tiga harus menyeberang laut menuju Pulau Tiga Barat untuk melanjutkan pendidikan tingkat SMA. Para siswa biasanya menggunakan transportasi laut berupa pompong maupun motor laut dengan waktu tempuh sekitar 30 menit perjalanan. Kondisi tersebut dinilai cukup berat terutama ketika musim utara tiba dan cuaca di laut kurang bersahabat sehingga berisiko bagi keselamatan pelajar.
5: Karena terkendala menyeberang, di kondisi waktu-waktu tertentu mungkin kesulitan untuk siswa-siswinya untuk menyeberang. Makanya melalui kebijakan Pak Gubernur kita bangun lagi di SMA di Kecamatan Pulau Tiga. Jadi, harapan kita Bapak Ibu kita ajarkan untuk anak-anak kita tetap untuk bersekolah, kemudian yang sudah selesai juga tetap untuk bisa melanjutkan.
4: Kepala Desa Pulau Tiga Mansur kepada RRI mengaku bersyukur dan menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah provinsi terhadap kebutuhan pendidikan masyarakat di wilayahnya. Mansur mengatakan masyarakat Pulau Tiga sudah lama memperjuangkan keberadaan SMA di kecamatan tersebut. Dia mengatakan keberadaan SMA di Pulau Tiga sangat penting agar para pelajar tidak lagi harus menghadapi resiko perjalanan di laut setiap hari, terutama saat gelombang tinggi.
6: Harapannya ke depan terkait dengan pendidikan ini kan kami beserta masyarakat sangat berharap sekali supaya anak-anak kami kan tidak harus menyeberang ke tempat lain gitu. Karena menurut persyaratan kami sudah mencukupi terkait dengan siswa yang lulusan SMP ada MTI sudah memenuhi syarat gitu kan. Jadi kami selaku saya selaku pemerintah desa dan masyarakat sangat berharap sekali sekolah itu akan dibangun di tahun ini.
4: Masyarakat berharap pembangunan SMA Negeri 1 Pulau Tiga dapat segera terrealisasi dan proses belajar mengajar bisa dimulai secepatnya meski sementara waktu direncanakan menggunakan gedung SMP di Tanjung Batang sebelum bangunan sekolah permanen selesai dibangun. Demikian Yuspianti melaporkan.
3: Kita menuju ke SP Bengkalis. Pelaksanaan haji tahun 1447 Hijriah tahun ini, kondisi cuaca mencapai suhu 43 derajat Celcius. Jamaah asal Bengkalis diimbau gunakan jaket dan masker apabila bepergian dan perbanyak minum air putih. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
7: Kantor Kementerian Haji Kemenag Kabupaten Bengkalis terus memantau kondisi jemaah haji asal Bengkalis yang saat ini sedang berada di kota Mekah, Arab Saudi, menjelang pelaksanaan ibadah puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina Armusna. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bengkalis, Rusli, menyebutkan bahwa seluruh jemaah haji Bengkalis yang tergabung dalam 3 kelompok terbang kloter embarkasi Batam berada dalam kondisi sehat dan siap menjalankan rangkaian ibadah haji. Rusli menjelaskan pihaknya harus menjalin komunikasi intensif dengan petugas kloter serta pembimbing ibadah untuk memastikan kondisi jemaah tetap terpantau dengan baik. Menurut para jemaah, saat ini masih memperbanyak ibadah di Masjidil Haram sampai menjaga kondisi fisik menjelang Armusna. Ia juga mengingatkan jemaah agar tetap waspada terhadap kondisi cuaca ekstrim di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan membatasi aktivitas di luar penginapan.
8: Menjelang Armusna, bertepatan tanggal 25 Mei 2026 atau pada tanggal 8 Zulhijjah. Jadi seluruh jemaah untuk minggu pertama ini mereka memperbanyak sholat di Masjidil Haram dan juga menjaga kesehatan.
7: Sementara itu, salah seorang jemaah haji asal Bengkalis yang tergabung dalam kloter 9 embarkasi Batam, Al-Hamidi, mengaku kondisi jemaah Bengkalis hingga saat ini tetap sehat meskipun suhu udara di Mekah cukup ekstrim.
8: Selama di Madinah dan Mekah, alhamdulillah dalam keadaan sehat, Bang. Meskipun cuacanya termasuk ekstrim, mencapai 42 derajat Celcius, alhamdulillah dengan vitamin yang kami konsumsi dan juga dengan pola makan yang kami terapkan, alhamdulillah keadaan sehat dengan izin Allah. Juga telah melaksanakan ibadah di Masjidil Haram dan juga di Nabawi, Bang.
7: Ia menambahkan, menjelang pelaksanaan ibadah puncak haji, jemaah juga diimbau untuk mengurangi aktivitas tambahan agar stamina tetap terjaga. Jemaah juga dianjurkan melakukan kegiatan ekstra supaya kondisi fisik tetap prima saat pelaksanaan Armusna nantinya. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Masih dari SP Bengkalis, pendengar, Dinas Koperasi dan UKM Bengkalis tindak lanjuti edaran Sekda untuk cek kesehatan gratis bagi seluruh pegawai mulai dari PNS, P3K, P3K paruh waktu dan outsourcing. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
9: Menindaklanjuti edaran Sekda Bengkalis, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bengkalis menggelar kegiatan cek kesehatan gratis bagi seluruh pegawai di lingkungan dinas tersebut. Kegiatan diikuti ASN, P3K, P3 paruh waktu hingga tenaga outsourcing. Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan bekerjasama dengan tenaga kesehatan dari Puskesmas Selat Baru. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kesehatan pegawai.
10: Yang melaksanakan cek kesehatan gratis dibantu oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Selat Baru. Kami sangat terima kasih pada Pemda Bengkalis yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Selat Baru. Alhamdulillah dengan cek kesehatan gratis, ya kawan-kawan pegawai di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sangat antusias, sangat berterima kasih, sehingga dengan adanya cek kesehatan gratis, kawan-kawan pegawai bisa mengetahui secara dini mungkin kondisi kesehatan masing-masing.
9: Adapun layanan kesehatan yang diberikan meliputi pemeriksaan kesehatan umum, cek tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan gigi, cek kolesterol, hingga pemeriksaan mata. Kegiatan dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan dan kebugaran pegawai dalam menjalankan tugas pelayanan. Basuki juga menyampaikan apresiasi kepada tenaga kesehatan Puskesmas Selat Baru atas dukungan selama kegiatan berlangsung dan berharap kegiatan tersebut dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
3: Demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
2: Sekian, lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

97,21 Radio Republik Indonesia. Amin paling serius dari Sal Priadi ya, membawa kita pendengar ya di pukul 16.54 waktu Indonesia Barat. Dari Sal Priadi dan Nadine Hamiza, kali ini kita ke Anmes Kamaleng ya, dengan Cinta Luar Biasa. Di salam spesial buat semuanya, buat Nadine yang masih setia konser bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

pemerintah Kota Bukit Tinggi resmi mengeluarkan surat himbauan pencegahan bahaya kebakaran yang ditandatangani langsung oleh Wali Kota Ramlan Nur Mathias. Di mana dalam himbauan tersebut warga diminta meningkatkan kewaspadaan mulai dari memeriksa instalasi listrik, menggunakan peralatan berstandar SNI dan memastikan kompor dan sumber api aman sebelum ditinggalkan. Dan juga dihimbau tidak membakar sampah secara terbuka serta menyediakan alat pemadam sederhana di rumah. Selain itu pendengar, akses jalan lingkungan diminta tetap terbuka agar armada pemadam kebakaran dapat bergerak cepat saat keadaan darurat. Dan tentunya pemerintah berharap kerjasama antara warga dan pemerintah mampu meminimalisir resiko kebakaran di Kota Bukit Tinggi.

0: dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya rekrutmen tenaga kesehatan Nusantara Sehat. Dilansir dari laman komdigi.go.id, faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tautan yang diunggah mengarah pada pengisian data pribadi berupa nama lengkap dan nomor telegram aktif. Melalui akun Instagram resmi @nusantarasehatofficial, rekrutmen tenaga kerja untuk program tersebut berlangsung antara 2 hingga 5 Juni 2025 dan diperpanjang hingga 10 hingga 13 Juni 2025. Dan proses pendaftaran hanya melalui laman resmi tuksusnakes.kemenkes.go.id, bukan lewat tautan yang meminta pengisian data pribadi sebagaimana yang diunggah akun Facebook tersebut.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

kesetaraan gender bukan hanya tentang hak-hak perempuan, tapi juga tentang kesempatan yang sama bagi semua orang. Di tempat kerja, kesetaraan gender berarti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai potensi mereka. Tidak ada pekerjaan yang hanya untuk laki-laki atau perempuan, tapi semua pekerjaan dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan dan minat. Kesetaraan gender juga berarti bahwa kita harus menghargai dan mengakui kontribusi semua orang tanpa memandang jenis kelamin. Mari kita ciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan adil bagi semua. Kesetaraan gender, kesempatan yang sama. Mari kita wujudkan hal itu bersama.

107,21 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, Anima Cinta Katakan Cinta. Pendengar, pemerintah Kota Bukit Tinggi membuka peluang baru di sektor sport tourism dengan mendukung pengembangan olahraga otomotif drifting ya di Sumatera Barat. Dan dukungan ini disampaikan Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Abziz serta saat menerima audiensi komunitas drifting Sumbar di Balai Kota. Dan Pemko bersama Dispora Bukit Tinggi siap memfasilitasi pemetaan lokasi latihan yang aman bagi para pemalap muda. Dan komunitas drifting menilai potensi motorsport di Sumatera Barat sangat besar, namun masih terkendala fasilitas dan sirkuit yang representatif. Selain menjadi wadah kreativitas generasi muda, drifting juga dinilai mampu menjadi magnet wisata baru serta membuka peluang investasi industri otomotif di daerah. Anda masih bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Bukit Tinggi.

0: limbah plastik. Material yang membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, seringkali hanya dianggap sebagai beban lingkungan yang tak berharga. Namun di tangan Eli Fahmi, seorang pekerja sosial masyarakat di Kelurahan Pasar Usang, plastik bekas minuman dan makanan justru menjadi kunci pembuka gerbang kesejahteraan warga. Baginya, menjaga lingkungan adalah jalan panjang untuk mencintai sesama.
1: Lah, awalnya waktu itu, ibu kan ikut pelatihan kader lingkungan hidup. Ada di acaranya di BLK waktu itu diadakan. Bagaimana cara pengelolaan sampah. Setelah itu, dinas membuat adanya kader lingkungan hidup. Akhirnya ibu terpilih menjadi kader lingkungan hidup. Dari situ, ibu berpikir kalau udah ada sampah, bagaimana nanti masyarakat bisa memilah sampah di rumah tangganya masing-masing. Nah, itu yang ibu motivasi ke diri ibu. Ibu contohkan dulu ibu. Jadi ibu belajar memilah sampah di rumah. Dari sana ibu timbul ide untuk menggunakan hasil-hasil ini supaya ada bernilai guna. Akhirnya untuk itu terpikir oleh ibu karena ada bank sampah yang didirikan oleh pemerintah dengan bantuan dana. Syaratnya ada tanah. Kalau ada tanah, nanti akan dibangunkan gedungnya. Sedangkan ibu nggak punya tanah, cuma ada rumah. Tapi walaupun ada rumah, ibu berpikir apa salahnya kalau kita bisa bank sampah mandiri.
0: Ibu Eli tidak hanya bicara soal teori kebersihan. Ia melangkah lebih jauh dalam membangun sebuah ekosistem ekonomi mandiri melalui prakoperasi sampah daur ulang. Di sini, tanggung jawab terhadap lingkungan dikonservasi menjadi akses permodalan yang sebelumnya sulit dijangkau oleh warga kurang mampu.
1: Semuanya itu kita olah.

0: Hargai. Ada kilonya, ada standarnya, ada. Udah ditentukan. Kalau sampah plastik berapa, sampah kertas berapa, nah, itu udah ada ditentukan gitu. Nah, tapi Ibu sering karena sekarang banyaknya ada lapak-lapak itu. Nah, kita langsung jual ke lapak, tapi udah bersih. Hasilnya kita simpan dulu. Tidak dibelikan dulu untuk bahan-bahan yang lain. Setelah terkumpul anggota kita ini, siapa yang punya usaha jualan kecil-kecilan, dia bisa minjam. Awalnya 10. Ya, 10. Terus 10 meningkat 12. Sudah 12, 15 gitu. Sampai cuma 20 dibatasi.
1: Keberanian Ibu Eli menjalankan program ini secara swadaya menunjukkan bahwa solusi lingkungan tidak selalu harus menunggu bantuan besar. Dengan prinsip ekonomi sirkular, sampah yang diselamatkan diproses menjadi kerajinan dan hasilnya diputar kembali untuk membantu kebutuhan mendesak para anggotanya. Tentu jalan ini tidaklah mudah. Perlu ketekunan luar biasa untuk mengubah sampah menjadi rupiah. Namun, Ibu Eli menemukan kebahagiaan terbesar saat melihat satu persatu anggotanya mulai berdiri di atas kaki sendiri.
0: Ada satu contoh sekarang, alhamdulillah anggota ibu itu. Sekarang dulunya ya, dia minjamkan 500, meningkat menjadi 1 juta. Meningkat jadi 2 juta, menjadi 5 juta. Itu dia cuman jualan awalnya risoles. Risoles yang ditaruh ke kedai-kedai, ke warung-warung, ke sekolah. Alhamdulillah ya, sekarang ini dia udah terkenal, sudah mempunyai e-katalog. Itu anggota ibu yang sudah maju dan mandiri. Karena dia sudah memulai peningkatan ekonominya, sekarang dia nggak minjam lagi, boleh dipinjamkan ke orang yang lain lagi, gitu. Sekarang dia udah mandiri. Itulah anggota ibu. Yang lain tapi masih ada yang belum, gitu.
1: Bayangkan sebuah siklus di mana setiap bungkus plastik yang dipungut perlahan-lahan berubah menjadi modal usaha. Sebuah bukti nyata bahwa kepedulian terhadap bumi memiliki korelasi langsung dengan pengentasan kemiskinan di tingkat akar rumput. Melalui prakoperasi ini, Ibu Eli sedang menanamkan kesadaran baru bahwa limbah bukan lagi masalah, melainkan solusi ekonomi yang berkelanjutan.
0: Kita tingkatkan lagi pinjamannya. Syaratnya kejujuran, karena kita tidak mengut bunga gitu. Jadi untuk membantu masyarakat di sekitar kita. Nah, oleh sebab itu makanya kita wanti-wanti kepada masyarakat untuk memilah sampah. Alhamdulillah, mungkin udah mulai berkurang lah. Kalau sudah dipilah sampah plastik, berarti kan sudah mengurangi. Sedangkan yang untuk sisa-sisa makanan udah bisa dijadikan kompos ke tanaman-tanaman mereka. Nah, tidak lagi seperti dulu kan dibuang semuanya gitu. Jadi sedangkan harapan, mudah-mudahan nantinya perilaku bagi semua masyarakat yang di sekitar lingkungan maupun di Kota Padang Panjang akan mempunyai rasa kepedulian di rumah tangganya untuk tidak bosan-bosan melaksanakan pemilahan sampah di rumah tangga.
1: Eli Fahmi mengajarkan kita

bahwa menjaga lingkungan bukan sekadar menjaga tanah tetap bersih, tapi tentang memastikan masa depan generasi mendatang tetap terjamin. Dari RT 8 Pasar Usang, sebuah pesan bergema bahwa kemandirian bisa dirakit dari sisa-sisa plastik yang kita sisihkan dengan hati. Dari sampah untuk sesama adalah sebuah pengabdian tulus untuk bumi dan manusia di atasnya. Sebuah langkah kecil yang menyulam harapan-harapan baru di kota Padang.

97,21 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan 121 blok wilayah pertambangan rakyat sebagai langkah menekan aktivitas tambang emas ilegal atau peti. Kawasan tambang rakyat ini tersebar di 8 kabupaten, diantaranya Sijunjung, Pasaman, Agam, hingga Tanah Datar. Kepala Dinas SDM Sumber, Helmi, mengatakan penanganan peti tidak cukup hanya lewat penegakan hukum, tapi juga harus menghadirkan solusi ekonomi bagi masyarakat. Dan pemerintah mendorong warga mengurus izin pertambangan rakyat atau IPR agar aktivitas tambang berjalan legal dan lebih aman. Namun proses penerbitan izin saat ini masih terkendala akibat perubahan aturan teknis dari Kementerian SDM. Nah, meski begitu pendengar ya, Pemprov Sumbar memastikan proses legalitas tambang rakyat tetap berjalan guna membedakan aktivitas tambang legal dan ilegal di lapangan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Pendengar kaum muslimin muslimah di kawasan kita dan sekitarnya, kami informasikan sholat fardu maghrib dapat kita laksanakan di pukul 18.21. Untuk beberapa menit ke depan kami hadirkan rangkaian lagu islami dilanjutkan pengajian Al-Quran sore hari ini.
1: Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reisha Zahra dari Mansatu Kota Bukit Tinggi yang akan membacakan surat Ali Imran ayat 82 sampai 89.

Baik pendengar kaum muslimin muslimat yang berada di kawasan Bukit Tinggi sekitarnya, kami informasikan ya, salat fardu maghrib dapat kita laksanakan pukul 18.21 dan tiba waktunya kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk malam hari ini.

0: Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat, selepas tadi kita sudah melaksanakan kewajiban ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita dapat diterima. Dan pukul 18.30 pendengar, untuk beberapa menit ke depan jelang kita nanti bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Oke, kali ini kami akan hadirkan rangkaian lagu pilihan ya dari Belantika Musik Indonesia. Dan kali ini awali kebersamaan kita ada Utalikumahua, Untuk Apa Lagi.

97,21 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi pendengar ya. Satu single dari adegan ya, Satu Kata. Lagu yang sempat booming ya di awal tahun 90-an. Jadi buat Anda nih yang pernah merasakan ya happening lagu ini di tahun 90-an, nah mungkin ini bisa menjadi sedikit flashback ya, nostalgia dengan lagu satu lagu ini ya dari adegan. Pendengar, di tengah kondisi ekonomi yang saat ini tidak menentu ya, muncul nih satu fenomena yang dikenal dengan istilah lipstick effect ya, atau fenomena ini menggambarkan kebiasaan masyarakat di mana mereka tetap membeli kemewahan kecil seperti lipstick, skincare, parfum hingga kopi meski sedang berhemat. Nah, menurut ahli ya, barang-barang kecil ini dianggap mampu memberi rasa nyaman, juga mengurangi stres dan menjadi bentuk self reward sederhana. Di mana fenomena lipstick effect ini pertama kali populer ya setelah penjualan lipstick meningkat pada saat ekonomi melemah. Nah, kini tren serupa juga kembali terlihat nih di Indonesia pendengar ya, di tengah kondisi ekonomi kita yang masih fluktuatif ya dan belum stabil, di mana banyak orang tetap menyisihkan uang untuk hal-hal kecil yang membuat mereka senang, entah itu secangkir kopi ya ataupun juga untuk self reward lainnya, bisa beli kosmetik atau juga untuk membeli hal-hal kecil nih yang bisa menunjang hobi mereka. Karena di tengah tekanan hidup pendengar ya, terkadang kebahagiaan itu bisa kita dapatkan dari hal-hal yang sederhana. Nah, jadi salah satu cara paling mudah untuk bertahan ya itu tadi ya, dengan fenomena lipstick effect ini ya. Jadi memberikan self reward atau untuk membahagiakan diri kita sendiri dengan membeli hal-hal kecil yang mungkin menyenangkan ya. Masih dari Jalan MM SH 199 Bukit Tinggi.

seputar Piala Dunia. Halo para pecinta bola. Tak terasa ajang bergengsi sepak bola 2026 akhirnya datang juga. Dunia sebentar lagi akan berpesta di tanah para legenda, tepatnya di Meksiko. Negara ini akan menjadi negara pertama dalam sejarah yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Tapi, apa yang membuat Meksiko begitu spesial sebagai tuan rumah? Bicara soal Meksiko tidak lengkap kalau tidak membahas budayanya yang begitu berwarna. Seperti makanan yang harus dicoba. Al Pastor atau Nacos yang benar-benar otentik dan pedasnya luar biasa. Terus ada musik mariachi yang akan bikin suasana kota semakin hidup. Meksiko itu negara yang hidup 24 jam. Supporter yang datang ke sana tahun 2026 bukan cuma akan nonton bola, tapi juga merasakan festival besar. Pertandingan pembuka akan diadakan di Estadio Azteca. Ini bukan sekedar stadion, ini adalah kuil sepak bola. Kita masuk ke lapangan hijau. Timnas mereka alias L3 punya sejarah yang unik. Mereka selalu lolos ke 16 besar, bahkan 7 edisi berturut-turut sebelum di ajang 2022 lalu. Meksiko di tahun 2026 ini mengandalkan kombinasi pemain senior yang punya mental juara dan talenta muda yang lagi meledak di Eropa. Mereka main dengan gaya high pressing dan transisi yang begitu cepat. Kalau ditanya siapa pemain kuncinya, terdapat 2 nama yang menarik perhatian. Pertama, Edson Alvarez, si gelandang baja dari West Ham, dia adalah jantung pertahanan. Main di Eropa membuat dia jadi pemain yang dingin dan punya kepemimpinan yang kuat. Dialah kapten yang akan memastikan mental rekan-rekannya tidak akan drop. Nama kedua, Santiago Gimenez, The Machine. Striker ini tajam di kotak penalti. Di tahun 2026 ini, harapan publik Meksiko ada di pundak dia. Main di rumah sendiri itu adalah hal yang luar biasa. Lawan mereka di pembuka adalah Afrika Selatan, laga nostalgia 2010. Target realistis perempat final, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Bisa saja mereka mampu memutus kutukan perempat final dan melaju ke semifinal untuk pertama kalinya. Nah, apakah Meksiko akan berjaya sebagai tuan rumah atau malah tertekan? Kita nantikan di ajang Piala Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Hari ini, Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditegaskan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar under invoicing, praktek peminjaman harga transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
3: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
5: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
6: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sempat menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDG BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI besar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
8: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 ± 1% di tahun 2026 dan 2027.
7: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
8: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
9: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2020 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
8: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.153 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatul Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan terdata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melakukan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima dan menunggu antrian selama 13 tahun.
12: Kalau baju, kena, rungan, sandal sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya?
13: Makanan favorit ya? Apa yang dimakan?
12: Siwang.
13: Sambal siwang.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
14: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari asrama haji antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
15: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini kita segmen kita adalah ramah lansia. Nah, itu persiapan lainnya kita juga sudah memastikan dari runway, lalu juga peralatan listrik dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
14: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Aram yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporannya.
16: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan telah kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Dahnil, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Dahnil Anjar.
17: Selalu mengingatkan petugas haji dengan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: beralih ke informasi dari luar negeri, PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
1: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di laut lepas perlu dihormati.
1: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan

0: menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
1: Ketua MPR RI Ahmad Muzani merupakan salah satu jemaah haji. Undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
2: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
1: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.

0: Utama di Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijmen Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Madi Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Yang menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah dua kali dibekap cedera serius dalam dua musim terakhir.
1: Kalau dari saya sendiri, tentunya sangat senang bisa bertanding lagi setelah lama tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah dua tahun terakhir saya banyak mengalami cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik lapangan. Kami berikan bantuan tim fisio di sini, di dokter, teman-teman, pelatih, pekerjaan ini semua yang membantu saya dalam dan luar lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat menit bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan pelatih banyak membantu saya dalam dan luar lapangan. Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
0: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
2: Jadi situasinya agak sulit waktu itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini kita mengalami 2 injury. Ya, jadi setelah kembali ke tim, ya agak ini ya nggak langsung naik terus. Ya, kadang-kadang agak turun lagi, dia besar tidak keras untuk kembali ke format terbaiknya. Dan sekarang dia sudah bersepakan untuk menunjukkan bahwa kemampuan stabil, perlahan sudah muncul. Ya, ini ya, lebih kompliment buat itu.
0: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pukul 19.32 waktu Indonesia Barat ya, selepas tadi kita bersama mengikuti bersama penyampaian berita sentral dari Pro3. Nah, selanjutnya kita akan ikuti bersama kisah inspiratif menyalakan cahaya perjalanan hidup Ki Hajar Dewantara.

Di setiap langkah perubahan selalu ada sosok yang berani bermimpi lebih besar dari zamannya. Sosok yang tidak hanya melihat masa depan, tapi juga membangun jalan menuju ke sana. Selamat malam saudara pendengar, hari ini dalam kisah inspiratif, kita akan menelusuri kisah hidup seorang tokoh besar bangsa kita, Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, yang tentunya telah menyalakan cahaya bagi generasi Indonesia dari masa ke masa. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei tahun 1889 di Yogyakarta. Beliau berasal dari keluarga bangsawan. Namun, jalan hidup yang ia pilih jauh dari kemewahan. Ia memilih jalan perjuangan, jalan pengabdian. Perjalanan hidupnya tidak selalu mudah. Ia pernah merasakan ketidakadilan sistem pendidikan pada masa penjajahan, di mana hanya segelintir orang yang bisa mengenyam pendidikan. Dari sanalah muncul sebuah kesadaran bahwa pendidikan adalah hak semua anak bangsa. Sebuah pemikiran yang sederhana tetapi berdampak besar. Ia percaya bahwa pendidikan bukan sekedar transfer ilmu, melainkan proses memanusiakan manusia. Melalui program Kisah Inspiratif kali ini, kita akan menyelami lebih dalam perjalanan hidupnya tentang perjuangan, pengorbanan, hingga warisan pemikiran yang masih hidup hingga saat ini. Tetap bersama kami dalam Menyalakan Cahaya, Perjalanan Hidup Ki Hajar Dewantara.

Perubahan besar selalu berawal dari langkah kecil, dan langkah itu dimulai dari diri sendiri. Ingin lingkungan lebih bersih? Mulai dari tidak membuang sampah sembarangan. Ingin hidup lebih sehat? Mulai dari menjaga pola makan dan istirahat. Ingin masyarakat yang lebih baik? Mulai dari sikap jujur, peduli, dan saling menghargai. Tidak perlu menunggu orang lain. Tidak perlu menunggu waktu yang sempurna. Karena setiap perubahan yang kita lakukan hari ini akan membawa dampak bagi masa depan. Mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri.

0: Loh, Bapak kok cuci piring sih? Sini, aku aja.
1: Gak usah, Bapak aja.
0: Bapak kan laki-laki, gak boleh cuci piring.
1: Siapa bilang laki-laki gak boleh cuci piring, nak? Laki-laki dan perempuan itu harus setara.
0: Tapi katanya urusan rumah tangga itu tugas perempuan, Pak. Dan tugas laki-laki itu hanya bekerja, Pak.
1: Laki-laki dan perempuan itu setara, nak. Jika laki-laki bekerja, maka perempuan juga berhak untuk bekerja. Jika perempuan mengurus rumah, maka laki-laki pun berhak untuk mengurus rumah. Justru, laki-laki dan perempuan harus bekerja sama supaya tercapai keseimbangan.
0: Oh, gitu ya, Pak. Jadi, aku boleh dong jadi pilot?
1: Ya boleh dong, nak. Sebagai perempuan, kamu harus bisa menggapai mimpimu.

Pendengar, perjalanan Ki Hajar Dewantara dimulai dari lingkungan bangsawan Jawa. Namun sejak muda, ia sudah menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap rakyat kecil. Ia mengenyam pendidikan di sekolah Belanda, tetapi tidak menyelesaikannya karena kondisi kesehatan. Meski demikian, semangat belajarnya tak pernah padam. Ia kemudian terjun ke dunia jurnalistik. Tulisan-tulisannya tajam, kritis, dan penuh keberanian. Salah satu tulisannya yang terkenal berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda. Ini menjadi kritik keras terhadap penjajah. Tulisan itu membuatnya harus menerima konsekuensi besar. Ia diasingkan ke Belanda. Namun justru di tanah pengasingan itulah pemikirannya semakin matang. Ia belajar tentang pendidikan modern, tentang bagaimana sebuah bangsa bisa maju melalui pendidikan. Ia tidak menyerah. Ia justru menemukan arah perjuangannya. Sepulang dari pengasingan, Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang bernama Taman Siswa pada tahun 1922. Ini bukan sekolah biasa. Taman Siswa dibangun dengan semangat kemerdekaan, memberikan pendidikan bagi seluruh rakyat tanpa memandang status sosial. Disinilah lahir semboyan yang sangat terkenal, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangun Karso, Tutwuri Handayani, yang berarti di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan. Konsep pendidikannya sangat humanis. Ia menempatkan murid sebagai pusat pembelajaran, bukan sekedar objek. Pendidikan menurutnya harus membentuk karakter, bukan hanya kecerdasan. Di tengah tekanan penjajah, Taman Siswa tetap berdiri, bahkan menjadi simbol perlawanan melalui pendidikan. Apa yang diperjuangkan Ki Hajar Dewantara tidak berhenti pada masanya. Hingga kini, pemikirannya masih menjadi dasar sistem pendidikan di Indonesia. Setiap tanggal 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Namun lebih dari sekedar peringatan, warisan terbesar beliau adalah cara pandang bahwa pendidikan adalah alat pembebasan. Di era modern ini, tantangan pendidikan semakin kompleks. Namun nilai-nilai yang ia tanamkan tetap relevan. Pendidikan yang inklusif, berkarakter, dan memerdekakan. Pertanyaannya kini bukan lagi siapa beliau, tetapi bagaimana kita melanjutkan perjuangannya.

Di sudut pasar yang sederhana, di antara aroma kopi hangat dan suara tawar menawar yang akrab, di sana ada mimpi-mimpi kecil yang terus bertumbuh. Mereka bukan sekedar usaha, mereka adalah harapan. Harapan dari para pelaku UMKM Indonesia yang tak pernah lelah berjuang. Bayangkan, dari dapur sederhana, sebuah produk bisa dikenal hingga keluar kota, bahkan keluar negeri. Dari warung kecil, lahir cerita besar yang menyentuh banyak hati. Satu klik, satu unggahan, satu strategi dan usaha kecil pun bisa menjelma menjadi kekuatan besar. Karena sejatinya, digitalisasi bukan hanya tentang teknologi. Ini tentang keberanian untuk berubah, tentang mimpi yang diperbesar, tentang langkah kecil yang kini punya gaung lebih luas. Jadi, untuk kamu para pejuang UMKM, teruslah melangkah. Dunia digital bukan sesuatu yang jauh. Ia ada di sini, menunggu untuk kamu taklukkan. UMKM Indonesia, dari lokal untuk global. Dan semua itu dimulai dari sekarang.

0: Lika, kenapa? Kok dari tadi ibu perhatiin cemberut aja?
1: Gak ada apa-apa kok, Bu.
0: Ayo, cerita aja sama ibu.
1: Besok kan mau ada pemilihan ketua kelas, Bu.
0: Terus?
1: Boleh gak aku ikut pemilihannya?
0: Ya boleh dong. Emang ada yang larang kamu?
1: Enggak sih, Bu. Cuma kan sama ini yang jadi ketua kelas itu laki-laki.
0: Jadi ketua kelas itu boleh siapa aja, Nak. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Selama dia adalah anggota kelas itu dan menang pemilihan kelas, sayang. Jadi, besok Rika bilang aja ke Bu Guru ya kalau mau jadi kandidat ketua kelas, ya?

Perjalanan hidup Ki Hajar Dewantara adalah bukti bahwa perubahan besar selalu dimulai dari satu keyakinan. Keyakinan bahwa setiap anak bangsa berhak mendapatkan pendidikan. Keyakinan bahwa ilmu adalah jalan menuju kemerdekaan. Ia bukan hanya seorang tokoh, tetapi juga cahaya yang terus menyala, menerangi generasi demi generasi. Kini, tongkat estafet itu ada di tangan kita. Sebagai pendidik, orang yang tua maupun generasi muda, kita memiliki peran untuk menjaga api itu tetap hidup. Karena sejatinya, pendidikan bukan hanya tentang masa kini, tetapi tentang masa depan. Terima kasih pendengar, Anda telah bersama kami dalam program Kisah Inspiratif, Menyalakan Cahaya, Perjalanan Hidup, Ki Hajar Dewantara. Saya Irvi Anissa pamit undur diri, sampai jumpa dalam kisah inspiratif berikutnya.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
4: Setiap hari saya bersihkan, tetap saja sampah di mana-mana. Kenapa selalu seperti ini ya?
5: Selamat pagi Pak Beni. Wah, banyak sekali sampah hari ini. Saya bantu bersihkan ya Pak.
4: Sudah dek. Biar Bapak saja, nanti seragam kamu kotor lagi. Ini kan sudah mau jam pelajaran dimulai. Sana.
5: Ayub, astaga, di sana ada tempat sampah. Kenapa masih buang sembarangan? Lihat nih, Pak Beni lagi bersih-bersih. Peduli sedikit lah kau ini.
6: Ya sudah, saya kan hanya bantu Pak Beni, biar sekalian dibersihkan. Sudah, santai saja. Selama ada Pak Beni, sekolah kita pasti bersih terus kan?
7: Sudah, jangan bertengkar. Ayo, kembali masuk kelas. Pelajaran sudah dimulai, nanti kalian dianggap bolos lagi.

0: Anak-anak, minggu depan sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah hijau di tingkat kota. Tapi, lihat, ini kondisi halaman sekolah kita sangat memprihatinkan. Banyak sampah di mana-mana, sekalipun sudah dibersihkan. Apakah ada yang punya ide untuk lomba ini?
1: Bu Guru, bagaimana kalau kita buat gerakan ekobrik?
2: Ekobrik? Eko lagi istirahat? Aneh kau ini.
0: Bukan ekobrik, Ayub, tapi ekobrik. Ini merupakan solusi kreatif untuk mengurangi pencemaran sampah plastik dan mengubahnya menjadi material fungsional seperti meja, kursi, atau bahan bangunan.
1: Iya, Bu Guru. Kalau dikumpulkan, bisa jadi bangku di taman sekolah atau meja baca. Sekalian, Ibu suruh Ayub yang kumpulin. Dia kan paling sering buang sampah sembarangan.
2: Wah, tidak adil kau, Sinta. Kemarin saya lihat kau juga buang bungkus permen sembarangan.
0: Sudah, jangan saling menuding. Kita semua berkontribusi terhadap sampah sekecil apapun, pasti pernah kita buang sampah sembarangan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah peduli bersama dan bergerak untuk kebersihan lingkungan. Karena kita juga yang akan merasakan dampaknya kalau lingkungan kita kotor, kan? Kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya satu atau dua orang saja.

0: Ini plastiknya harus dicuci, dikeringkan, dipadatkan. Buang saja langsung, kenapa ya? Kan lebih cepat.
1: Iya, cepat buat kita, tapi lambat hancurnya di tanah. Kau tahu tidak, plastik itu butuh ratusan tahun baru bisa terurai. Sampai kau tua juga, kau tidak akan lihat ini plastik terurai, kan?
0: Kau nih, serang saya saja dari tadi. Sudah, mari kita kerja saja, supaya cepat habis. Saya kapok nih buang sampah sembarangan.
2: Anak-anak, botolnya harus benar-benar dipadatkan ya. Gunting kecil-kecil bungkus sampah plastik ini dan masukkan ke dalam botol. Harus diisi padat, biar benar-benar kuat.
0: Wah, ternyata mengolah sampah ini butuh tenaga juga ya. Saya juga sadar, ternyata tiap hari kita bisa menghasilkan sampah yang banyak begini.

saya bisa lihat juga buah kesabaran saya membersihkan sekolah ini tiap hari. Anak-anak juga sudah mulai sadar tidak boleh membuang sampah sembarangan lagi. Keren.

0: sana. Sekolah kita akhirnya dipilih menjadi sekolah teladan hijau. Coba lihat, bangku-bangku dan meja di taman. Semuanya dari daur ulang sampah yang kalian lakukan.
1: Wah, akhirnya sampah yang kita anggap sepele punya manfaat yang luar biasa ya. Kau lihat itu bangku di sana? Itu saya punya tempat duduk santai. Saya sudah tulis saya punya nama di situ.
2: Iya, itu kau punya sudah. Itu kan hasil kau punya sampah kan?
1: Saya lagi kau tuduh nih. Kau juga toh. Itu bangku sebelah kau punya hasil buang bungkus permen sembarangan kan?

Setiap bungkus plastik yang kita buang adalah jejak yang tertinggal di bumi. Ecobrick bukan sekedar solusi mengatasi limbah sampah, tapi bukti bahwa perubahan selalu dimulai dari kesadaran sejak dini. Mulai dari satu botol, satu langkah, satu aksi nyata untuk keberlanjutan lingkungan kita.

Baik pendengar, selanjutnya kita akan bergabung ya dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 R Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengan Pro 1 jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini Mbak Ita ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik tadi.
0: Yang seperti kita puterin itu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang. Hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik ada nama yang selalu datang tanpa di.
1: Itu benar Mas. Rindu itu kan ya? Seperti musik jazz Mas. Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Bener banget. Yaudah kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental ya. Lagu-lagu instrumental ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam.
0: Salah satu
1: ini.
0: Dari mereka ya.
1: Iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Bener enggak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku Mas.
0: Lah iya
1: Mas,
0: tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga kita sejarahnya mereka habis, apa betul, aja gitu betul. Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRIPro1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar Ligro? Ternyata anak jazz Y juga ya ngomongnya jazz. Ya.
1: Ada Bang Agam Hamza, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendy. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro
1: boleh, siapa
0: ini?
1: Siapa yang mau cerita? No, Mas Hendy atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album yaitu
1: judulnya apa Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya.
2: Oke. Okay. Liwar.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat Mas. Iku lewat ya. Liwar ya.
2: Liwar ini
1: artinya apa Mas Hendy?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke. Okay.
2: Liwar tuh kayak luar biasa.
1: Wow.
2: Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu.
0: Oh,
2: ya gitu. Okay. Kan. Jadi secara arti
0: terlalu.
2: Iya. Ya, ya, ya. Juga jadi secara judul artinya gitu.
1: Okay.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita, di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top loh dan aransemen pasti ya oke. Dan
0: Bang
1: Mas
0: Gusti Hendy?
1: Ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darmawan, ini basis Seribu Band, Mas.
0: Iya ya.
2: Basis seribu satu.
1: Seribu satu band ya, Mas ini ya. Mas Adi Darmawan ini main di mana aja?
0: Pernah memperkuat Nera juga nggak sih?
1: Ya. Nera ya.
0: Oke. Okay. Sama Simak Dialog ya.
1: Sempat. Pernah ya, Mas Adi ya.
0: Additional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh. Oh, boleh.
0: Ya, ya. Suaranya biar ya, kedengeran.
1: Suara biar kedengeran.
0: Oh, ya ya ya ya ya. Oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya cerita pertama kali
1: sejarahnya
0: sejarah Ligo, kalian bisa bergabung. Bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam? Mas cerita Adi. Tentang sejarahnya Ligo.
0: Mas Adi.
3: Ya. Ini rajin.
0: Rajin ya.
2: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Ligo itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2003. 2002,
2: 2002.
3: 2002 ketemu Hendy.
1: 2002.
3: Nah, itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum gigi.
0: Satu tahun
1: lebih gitu ya, ya. Dulu.
2: Gak bentuk Ligo dulu.
1: Baru ikut gigi, aku baru tahu.
0: Iya.
3: Proses awal nama Ligo itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004 sih.
2: Kita mendeklarasikan mau nama Ligo.
1: Kenapa Mas Zendi atau Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa enggak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya gitu.
1: Gimana?
0: Itu ada lagunya, Mbak.
1: Gimana?
2: Baginya dikit.
1: Oh, gitu. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit.
0: Cuman tiga doang.
1: Mas Yudi, ya. Gitu.
2: Ya, pada saat itu apa ya? Mm-mm. Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup
1: gitu. Udah asik
2: untuk,
1: gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang dibuat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang isi semua jadi.
1: Iya ya. Oh, tanpa tambahan orang.
3: Kalau cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya.
3: Pertamanya berdua. Di bikin trio gimana deh, Bang? Ya ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy. Oke.
0: Okay. Oh iya ya. Nama Ligo milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kok sepakat Ligo. Ligo.
3: Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orangnya udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryo Suyoto, main cello juga.

0: standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Yang emang komposisinya emang susah banget.
1: Itu dia.
0: Jadi kalau kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin-boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh, masih bisa boin orgil, masih ligro.
1: Ternyata ya. Wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal. Pernah enggak?
2: Tadi sih pengen pakai Mbak Yuda.
1: Aja mana Mas? Aduh Mas Agung ini paling bisa deh.
0: Kemarin kemanggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya Mas ya? Iya iya.
0: Ada beberapa kali kita.
2: Oh berapa kali ya?
0: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas boleh nggak ada vokalnya gitu guys?
2: Oke.
0: Kayaknya kita
2: kompromis kompromis.
1: Iya iya iya iya.
0: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
3: Subonington
2: sempat.
1: Iya, iya.
4: Oh iya iya iya Subonington. Ih kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah Mas.
4: Masih ada ya?
2: Udah pulang.
1: Pulang kampung. Udah pulang kampung ya.
2: Di London.
4: Iya iya iya iya Subonington. Oke. Okay.
2: Si ini siapa? Bonita ya? Pernah ya?
0: Ya Bonita.
1: Bonita anaknya Bonita. Om Kus.
2: Iya.
1: Ingatmu. Iya iya iya.
2: Main di Banjarmasin.
4: Oh oke.
1: Seru deh ya.
4: Ini yang
2: jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya itu kan? Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh okay. Gitu malah ya?
2: Iya. Ya, jadi kalau saya ngomong oh, Mbak Ita untuk jadi vokalis ligro.
4: Oke lah,
1: balik
4: ke era ini.
2: Nah, itu berat ya.
4: Penari ular.
1: Enggak, ini kan bercanda tuh Mas Ayo.
3: Karena waduh, selain gede. Memang rock, cuman orgil dia ada.
2: Ada orgilnya juga.
4: Oke. Iya iya iya. Aku enggak nyangka lo ngobrol sama ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas
4: orang
1: Agam
4: jazz dan gitu
1: Mas Agam, Mas Adi ini
4: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik Farabi.
4: Ya tahu, enggak.
1: Makanya kita
4: ngobrolnya ternyata orgil juga.
1: Orgil juga.
4: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro Satu yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
4: Ada bau
1: Albert.
4: Bau-bau.
1: Mana ada tuh bau-bau ini?
4: Bau-bau. Halo, Bang Albert.
1: Selamat malam, Bang Albert.
5: Halo. Bawain dulu.
4: Iya.
5: Lagu.
4: Boleh gedean dikit suaranya,
1: Mas Albert? Boleh kerasan dikit, Mas.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu.
4: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
5: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis?
4: Oh, oke. Okay.
5: Apa namanya konsisten?
1: Konsisten,
4: masih
1: ya.
4: Masih eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
4: Itu aja?
1: Bang Albert.
5: Ya, terima kasih.
4: Oke, okay, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Terima kasih Bang Albert.
4: Dari bau-bau kita
1: ke mana do? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny. Benny Jo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Memori lewat lagu.
4: Cakep.
6: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Bang Benny.
4: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya Mas Adam Hamsa
1: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
4: Siap, betul banget.
6: Oke, ini tiga senior ya. Tiga komposisi senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu Paranita Rusadi, itu judulnya apa? Terus okay. Untuk itu semua-sama juga apa judulnya? Ada yang satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti ya.
4: Coba nanti.
6: Ya itu judulnya apa? Ketiga-tiga okay. Itu judulnya apa? Hari Mukti, Paranita Rusadi,
4: siap.
6: Dan Paranita semua-sama.
1: Ya.
6: Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya
1: okay,
6: terbaru.
1: Bang dari.
4: Terima kasih ya. Bang Benny Jo.
1: Boleh, silakan, Bang.
6: Ada Gilang di Kertasono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Ana Sarong. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam.

0: Mas Doni, silakan.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
2: Nggih, sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Mas Doni.
3: Tambah cantik dan tambah.
2: Oh iya.
1: GR aku Mas, ayo.
3: Aku kalau kayak gini ngecek nih banget.
1: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini.
3: Selamat malam ke semuanya Ligro.
4: Ya, selamat malam. Selamat malam.
3: Selamat sehat semuanya ya, untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Ya, ya selamat sehat kembali.
3: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan-panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal, terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang, karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan-panjenengan semuanya itu di era yang sekarang bisa, okay, agar bisa nggak kalah dengan artis-artis atau
1: oke, okay, Mas Doni.
2: Siap Mas Don.
1: Baik Mas,
2: ditunggu ya.
3: Oke, sehat semuanya Mas Didi, Mbak Ita, dan Ligro ke semuanya, dan semua kru. Salam sehat, Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Banyuwangi kita ke timur, lebih jauh lagi ke Buana. Sorong. Bu Ana,
1: selamat malam Bu Ana.
5: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam Bu Ana.
5: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
5: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
6: Halo, malam. Sorong udah jam berapa ini?
5: Apa kabar?
1: Di Sorong
5: kita selalu.
2: Setengah sebelas.
1: Sorong setengah sebelas.
5: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
1: Iya, bener buat ganteng-ganteng.
6: Ganteng apa ganteng?
5: Iya loh, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh, musik rock and jazz itu. Keren banget, apalagi
1: betul.
5: Botak tuh.
2: Apalagi yang
6: iya.
1: Ya Allah Bu Ana.
6: Kalau Mas Adi pesonanya lain emang.
1: Pesonanya lain emang Mas Adi.
6: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya, aduh.
2: Oke, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
5: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Oke.
5: Terus ya tiga bersaudara kah? Tiga pan itu dari mana-mana aja asalnya.
2: Okay, siap.
5: Terus okay, yang Buana. Terus yang ketiga ini yang botak siap namanya.
1: Oh iya. Okay. Ya nanti dijawab ya.
2: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
5: Salam-salam dulu. Ya.
1: Boleh silakan Bu Ana.
5: Ya, pertama-tama buat ini penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong.
2: Mm-hmm.
5: Selamat bertugas.
2: Okay.
5: Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
2: Siap. Oke, okay, udah 3.
5: Terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih, Mbak.
2: Sama-sama.
1: Oke, okay, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
2: Okay. Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan kan dijawab satu persatu ya.
6: Mas Adi
2: ya.
1: Ayo Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
2: Oh. Yeay.
6: Kamu ingat banget deh.
2: Apa gitu ya?
1: Aduh aduh aduh aduh.
2: Jadi resep kemudian Pak Bang Bung Beni Jo. Lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Jatuh. Oh, Potomas.
4: Jatuh cinta.
2: Bukan jatuh hati, Mas.
1: Jatuh hati.
4: Bukan jatuh hati.
1: Jatuh hati ya.
6: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu katanya.
1: Dulu ya.
4: Sekarang lain lagi.
1: Lain lagi. Terus sebenarnya ada buat Mas Tito.
4: Nah, ini mesti dilihat. Saya sebenarnya enggak pernah bikin lagu buat Tito.
2: Aha.
4: Jadi saya cuma main aja.
2: Main di musiknya itu ya,
4: main
2: di albumnya.
4: Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
2: Oh, oke. Okay.
4: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
1: Iya. Yeah.
4: Apa bisa jadi saya pencipta lagunya Tito? Enggak mungkin lah Tito lagunya terlalu hebat sekali.
2: tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
1: Heeh.
4: Ya. Saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya ya, jadi pop jazz
4: apa aja,
1: jazz, apa aja.
4: Yang jadi penting jadi sembako.
1: Benar ya, benar. nanti jadi sembako itu bener nah. banget mas.
6: Jadi sembako.
1: Jadi sembako.
2: Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
4: Eh belum dibilang lagu pertama.
2: Lagu pertama ya.
4: Masuk ke
1: ini masuk ya. Industri musik ya. Itu ya Mas Agam.
2: Tapi langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar
2: iya
1: Mas.
2: Kan?
1: Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
2: Tahun 87 kalau nggak salah ya.
4: 87 ya, 87.
2: Oke. Okay. Siap kalau
1: ya,
2: begitu.
1: Kemudian pertanyaan
2: lanjut lagi, pertanyaan mas? Dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya Mas
1: Doni.
2: Nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
2: satu
1: ya?
2: Lagu.
1: Mas Adi.
6: Mas Adi, makanya tidak aku bilang Mas Adi ini multi.
2: Multi ya.
6: Jadi
1: termasuk vokal
6: iya,
1: juga.
6: Iya, ada kalau vokal Mas Adi lah di ligro. Mas Adi.
1: Ayo Mas boleh diceritain
7: lebih ke senapa ya? Voice ya. Senandung itu karena kalau saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
2: Oh gitu ya.
7: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
2: Oh gitu.
7: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka enggak bisa itu.
2: Oh. Nanti kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
1: Yeah.
2: Ada voice-nya
1: Mas Adi
2: ya kan?
7: Oh, iya.
2: Apa judulnya Mas?
7: Masalah memang di album Baur cuma
2: judul. Lupa judulnya ya kan? Tahu gitu tak jadiin pertanyaan. Judulnya Sampan. Ingat enggak sih?
1: Oh, Sampan.
2: Oke.
1: Nanti akan
2: lanjut
1: ya.
2: Pertanyaan
1: apa lagi tadi Mas dari Bu Ana?
2: Udah berapa lama ada
1: Ligro
2: di dunia
1: ada
2: musik?
1: Di dunia musik. Itu tadi ya. Dari
2: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan ya.
1: Kalau Mas Agam dari 90-an dong Mas. Dari 80-an ya, iya.
6: Mas Adi.
7: Oh, dari 95 masuk Jakarta saya
2: 95.
1: Kalau Ligro.
2: Oke. Dulu
1: kalau Mas Agam 80-an.
2: Mas Agam 80-an ya.
1: Kalau Mas Hendy?
6: 98. Enggak deh, 97-an.
1: 97-an.
2: Iya.
6: 98 main sama Mas Agam di
4: Bibis.
6: Di main-main di klub-klub. Klub jazz, klub blues.
1: Klub jazz ya. Seru loh itu.
2: Iya. Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang nggak tahu.
1: Mas Agam dari Aceh yo.
2: Dari Aceh ya.
6: Aceh.
1: Iya, Mas Agam dari Aceh.
4: Nah, keturunan aja kalau Aceh.
2: Oh, Aceh keturunan
4: tapi
2: Aceh.
4: Tapi saya besar di Bandung.
2: Oh, oke.
4: Okay. Sama juga sama Pak Dwiki.
1: Iya ya, sama-sama orang Bandung.
2: Iya. Oke.
4: Okay. Tetanggaan kita.
1: Kalau Mas Hendy?
6: Banjarmasin.
1: Dari namanya sih. Dari ya, Gusti Hendy. Gusti Hendy. Mas Adi?
2: Tetangga.
7: Tempatnya sebenarnya saya bukan Madura.
2: Bukan ya?
7: Bukan.
2: Mana?
7: Surabaya Utara, Mas.
2: Oke. Pera ya, Pera, Mas.
1: Oh, dari situ ya, Mas. Betul.
2: Bilang tetangga.
1: Iya.
2: Reng Madura. Nah,
1: akhirnya sudah terjawab semua.
2: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
1: Apa itu tadi, Mas?
2: Yang bisa
1: sudah tadi.
2: Oh, sudah ya. Oke, okay, baiklah kalau begitu. Oke. Okay. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog, di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
1: Pasti para pendengar pengen.
2: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu,
0: Ruang Berbagi Rindu,
1: Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan, di awalnya sebelum.
1: Awalnya.
0: Oh, iya kan? Ya. Oke. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit
0: sedikit
1: live. Boleh Mas Adi supaya pendengar
2: percaya.
1: Percaya bahwa gitu. Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya
2: semi serak ya.
1: Ada rock monggo Mas
0: rock gorengan.
1: Ayo.

0: Iya.
1: Kayak kita dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis
2: Bollywood,
1: gitu
2: Bollywood loh. Bollywood kan suka ada sound-sound ya. Begitu ya.
3: Iya. Efek topi
2: dia yang keluar.
1: Waduh.
2: Oh iya iya iya iya. Ini baru
1: pendengar percaya. Oke.
2: Ya, siap. Tapi
3: saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Oh, almarhum Baron.
3: Jadi ada
1: Baron,
3: bikin
1: ya.
3: grupnya namanya Omelet.
2: Oke. Okay.
3: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus full album. Khusus vokal ya.
3: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal, wah luar biasa. Bukan main bass.
2: Eh itu lebih susah daripada nyanyi
1: loh. Lebih susah loh.
2: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wah ini biro mas. Aku mbok suruh gitu.
2: Baik, oke. Okay. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
2: Toli-Toli dulu ya.
1: Kita ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
4: Ya, halo selamat malam Mbak Ita Purnama Sari dan Mas Yudi Ismail. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam, ruang berbagi memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan.
4: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
4: Keren.
1: Pasti.
4: Mau tanya ya langsung ya Mbak
1: Ita. Boleh dong Mbak Haryanti.
4: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil A'a, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh, karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh, paling tepat.
3: Kalau bertiga berarti A'a.
4: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
4: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
1: Ya, betul.
4: 98 gitu ya, 95. Ketemunya sampai sekarang bisa bareng, chemistry-nya dapetnya gimana?
2: Okay. Nah,
4: itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua, nah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya, musik rocknya, itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebeat semua itu yang okay, happy-happy yeah. Semua. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu, mellow. Terus yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri, itu di mana?
1: Siap, Haryanti.
4: Untuk semuanya, semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh iya,
4: tetap semangat, jaya selalu ya. Untuk semuanya Mbak Ita dan Mas Didi.
1: Terima kasih Mbak Haryanti.
4: Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan tugas. Dan salam untuk semua pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
2: Siap.
4: Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Di Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
2: Oh iya dong.
5: Selamat malam Mbak Ita Purnama Sari yang cantik dan baik hati.
1: Iya aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
5: Ya, gimana kabarnya malam ini?
2: Baik, alhamdulillah Pak Ahmad.
1: Baik Pak Ahmad.
2: Langsung dengan Ligro ya.
5: Jember mendung suasana.
1: Oh, Jember mendung ya, betul.
5: Pak Ahmad. Alhamdulillah sehat selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
5: Alhamdulillah. Siapa?
1: Ligro, ya, band Ligro.
5: Dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
2: Siap.
3: Salam.
2: Ya. Salam.
5: Ya, semoga maju ke depan.
2: Iya dong Pak.
5: Ya.
1: Siap. Siap Pak Ahmad.
5: Pertanyaan saya begini.
1: Ya.
5: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
5: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
2: Siap.
1: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
5: Ya. Dan boleh salam-salam.
1: Boleh. Silakan Pak Ahmad.
5: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Eti dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat, semuanya ya. Terima kasih Mas.
2: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
2: Kita ke Tebet, ada Ciguria.
1: Selamat malam.
6: Iya, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya.
6: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnama Sari dan Bang Yudi Ismail.
2: Apa siap. Kasih, siap. Tapi
1: Alhamdulillah Cikuria.
6: Buat ini nih yang trio ini di grup trio. Selamat malam.
3: Malam.
6: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
6: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anjam main gitar, ada Adrian Mawar main bass. Benar nggak ya?
1: Betul.
3: Benar.
6: Drum begitu. Nah, nama Rigel ini bersendiri dari peralat apa ya? Pelafalan terbaik ada katanya orgil, benar enggak? Atau orang gila?
2: Iya, tadi kita udah ngobrol.
3: Iya.
1: Nah, tadi udah dibahas.
6: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang mengeksplorasi instrumental apa instrumen tradisional ya seperti gondang.
2: Sebentar, ini ngetes atau nanya nih?
3: Tapi benar semua ini.
2: Iya, iya, iya, benar semua.
1: Iya, Mas ini ya.
2: Pertanyaannya apa nih?
6: Buat Tigro.
2: Oke.
6: Pertanyaan itu emang ada. Nah, yang kedua pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 2020 tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik. Itu saja.
2: Oke.
6: Bang Yudi Israil.
2: Tanpa musik gimana dong?
1: Oke, Ciguria.
6: Terima kasih ya. Dulu aku memori lewat
2: lagu. Siap.
1: Oh, dia tahu. Tuh, Ciguria tahu.
2: Kita ke Palembang ya. Oke, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
0: Mas Budi Ismail alias Koko yang ganteng.
2: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
0: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
0: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
0: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya. Tiga orang, tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha damang? Pangestu?
7: Pangestu, alhamdulillah.
0: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
0: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
7: Iya.
0: Ya, pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
0: Yang Ligro ini tadi kan di apa diputar itu musik semua, enggak ada yang nyanyi ya. Bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
1: Iya, nanti
2: biar
1: dijawab
2: sama
1: nanti
2: Ligro,
1: dijawab ya, Oma.
0: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini. Iya. Tadi kan ada lagunya itu gitu ya.
1: Iya. Iya, tadi ada voice dari Mas Adi Darmawan.
0: itu maknanya apa sih gitu? Tadi gitu.
1: Oh, gitu. Oke, okay, nanti akan dijawab okay. juga.
0: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat Oma. Oma.
2: Terima kasih Oma.
1: Ya.
2: Terima
1: kasih Oma.
0: Untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng, okay. Sehat juga. Boleh dong kirim salam. Dong.
1: Boleh, boleh Oma. Silakan Oma.
0: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya. Mm-hmm. Selamat malam Bu Ana. Terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya. Penyiar-penyiar yang ada di Palembang. Yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja. Makasih ya.
1: Oke, Oma.
2: Oma Ana, terima kasih.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Ibu Fatmawati.
1: Aduh, selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
3: Malam.
2: Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
2: Oh, iya dong.
8: Apa?
2: Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Masih Oma Ana.
1: Iya, Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Bu Fatmawati.
8: Iya.
1: Ada yang mau ditanya Bu Fatmawati?
8: Kalian berdua dang.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
2: Baik dang.
1: Baik dang.
2: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado, Mas Yudi.
2: Iya dang.
1: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro, bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Mm-hmm. Apa kabar abang-abang ganteng?
3: Halo, Fatmawati, sehat, alhamdulillah.
7: Alhamdulillah, baik.
8: Iya, saya penasaran yang apa yang tadi apa itu sama Oma Ana bilang
2: voice-nya Bang Adi ya. Menarik minat ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
2: Oh, kayak lirik India katanya.
1: Betul.
8: Iya. Gini, saya penasaran mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya, kalau lagi lihat latihan atau apa ya, saya cuma mau tahu ya, suka dukanya itu aja ya.
3: Oke,
1: siap,
8: semoga sukses ke depan.
2: Amin. Terima kasih. Amin.
8: Mas Yudi, salam-salam dong.
1: Boleh,
2: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
8: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Fatmawati. Yang kedua, ya. Ada seorang ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benjo, semua. Buku satu kali. Itu aja ya.
1: Okay.
8: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu-satu ya.
1: Kita jawab satu-satu pertanyaannya.
2: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
1: Tetap eksis dan konsisten.
2: Jangan bilang saling sayang lagi.
3: Songana.
2: Songana.
7: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang samalah. Ya. Senang musik jazz, senang musik rock, senang musik kontemporer. Itu. Nah, musik-musik aneh. Kita senang musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya, kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya, musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan abstrak.
2: Iya kan
7: dulu kita ngelihat aneh sekali lukisan abstrak, sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
1: Iya, kan.
7: Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
2: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
1: Kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
2: Bisa ya.
7: Bisa. Wani Piro.
2: Oke.
1: Selanjutnya Mas.
2: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Instrumental tapi yang mellow.
3: Ada sih karya kita ada yang mellow tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ya, melodinya ala Ligro Mas.
3: Jadi yang menurut kita itu mellow, tapi nggak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa Mas Andy?
3: Ada Tragic Hero.
2: Oke.
3: Ada.
9: Itu yang blues kan musiknya?
3: Apa?
1: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
3: Lonely Planet.
2: Oh, Lonely Planet. Oh,
1: siap.
2: Ya.
1: Nanti kalau sempat kita putar.
2: Kalau di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
7: Gimana Mas Adi nih yang sering keluar negeri nih? Di mana?
1: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
9: Kalau kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
1: Okay.
2: Gak pakai Wani Piro ya?
1: Doain Mas.
3: Wani-wani itu.
1: Wani-wani.
2: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
3: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
1: Ya banyak banget ya, betul iya, sekali Mas Yudi itu loh.
3: Hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
2: Oke. Okay.
3: Jadi kebanyakan kalau ini jadi session player yang siapa, Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
1: di jazz gitu. Betul.
3: Siap kalau begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
1: banyak banget
2: ya.
1: Jazz pop juga.
2: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
10: Selamat malam Ligro, Kak Ita.
2: Siapa nih, Pak? Siap. Dengan siapa ini?
10: Saya penggemar Ligro.
2: Penggemar Ligro.
1: Dari Jakarta, Pak.
7: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
10: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
7: Jadi gitu dong.
10: Saya saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta, orang Jakarta
2: pinggiran. Oh, orang Banten ya, pinggiran Banten.
10: Tangerang. Kalau orang Banten musiknya harus ligro dong. Oh gitu.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk ligro, Bapak.
10: Waduh, ini selamat buat Haji Hendy. Gusti Hendy. Mas Bro Agama Gesih Adi Darmawan.
11: Maestro.
10: Saya ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog. Saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
11: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
3: Ayo, Pak.
10: Wah, siap.
11: Kayaknya Bapak main musik ini.
1: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
10: 50.
1: Pak, udah ketahuan, Pak.
10: Saya ingin ada pertanyaan dikit nih.
1: Iya, boleh.
10: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
3: Oke. Ntar dijawab.
2: Sekarang dijawab.
1: Sekarang dijawab.
10: Kalau misalnya Kus Plus, Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini dua dulu, tiga baru satu. Kenapa itu?
1: Iya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indi.
3: Iya, jadi gini, Pak.
11: Bos, ada modal.
3: Enggak, jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu.
11: Gitu. Oke. Okay.
3: Iya, kayaknya belum ada. Jadi di Dictionary 2, 3 baru ada tuh. Makanya, kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada? Ya udah, akhirnya dirilis DSP-nya belakangan.
10: Oh, gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya?
3: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
11: Hendy baru mau jadi gigi, belum kebanyakan duit.
2: Iya, gimana?
10: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
3: Sekarang siap menerima modal juga.
10: Adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
11: makasih.
10: Eksploratif dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku, ya.
1: Aduh.
10: Gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum Ligro sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah. Tetap independen, kreatif, dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro. Jangan berhenti.
11: Amin.
10: Dan kali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
1: Jajah bintang tamu ya.
3: Jadi habis ini mau diobrolin.
1: Wah, iya benar-benar, Mas.
2: Mau diobrolin sama manajernya.
1: Iya. Mas Yudi, tau nggak? Ini mantan pacar ini. Mas Wiki, sudah ketahuan.
10: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta
1: buat. Wow. Aduh.
11: Beda pemodal .
2: Oke, siap.
10: Mantap terus Ligro. Jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil, ya kan?
1: Iya.
2: Oke.
1: Oke, Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima ya. Kasih banyak.
11: Sehat
1: untuk
11: ya,
1: apresiasinya bos. Untuk Ligro.
10: Ya, kan mau diajakin Ligro mesti sehat
1: dong. Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
2: Terima kasih.
10: Oke, terima kasih ya.
2: Sama-sama Pak Dwiki.
10: Bobo dulu.
2: Udah malam.
1: Sampai ketemu nanti di rumah.
2: Oke. Waduh.
11: Sampai ketemu di tempat tidur.
1: Mas Agam ini. Aduh.
12: Tapi ya, Radio Lali buka pagar dulu.
2: Ya sudah. Aduh, kita break dulu, nanti kita lanjutin
1: obrolan seru ini ya.
2: Obrolan seru ini. Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi yuk.
1: Oke.
2: Ada dari yang terluka.
1: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki Darmawan.
2: Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro tuh 1 2 1 1 3 4 5. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana ya, kita cari dulu.
0: Oke. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke...
1: Kita harus sapa-sapa dulu, Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia, yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintang.

0: juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh baiklah, ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Bogor.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu atau Banda Aceh?
0: Bogor dulu, kita ke Bogor. Bogor udah nungguin
1: selamat
0: dari
1: malam.
0: Tadi.
2: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu.
1: Teh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
2: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh.
2: Yang
1: iya. Aduh, kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam.
2: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Kelas berapa Teh?
1: Mantap Teh.
2: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati
1: betul
2: musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
2: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
1: Wah, Teteh ngikutin ya.
2: Iya dong, enggak, iya dong punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya Teh. Oh, silakan Teh.
2: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik ya.
1: Tanpa
2: vokal ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
2: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Wow. Wah ya.
0: Gitu ya.
3: Film apa?
2: Terus seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasana nuansanya mistis ya.
2: Mistis-mistisnya gitu.
1: Mistis betul. Mistis.
0: Mas Adi memang mistis ya.
2: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu jadi tawaran untuk
1: isi film ya.
2: Film. Nah, itu aja sih yang saya penasaran dari.
0: Oke. Amin.
2: Oke, kalau gitu terus berkarya.
3: Amin. Terima kasih supportnya.
2: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar namanya musik instrumentalnya itu kan teman tidur ya, teman sepraduan ya.
1: Iya.
2: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
0: Oke.
2: Karena kalau untuk musik teman peraduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
4: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Terima kasih.
2: Thank you. Selamat malam. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Icut.
5: Kangen sama Kak Ita.
1: Iya.
5: Nggak ngobrol. Udah apa? Kayaknya hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan sama Ligro Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
5: Halo Mas Dirgo.
0: Halo.
1: Ligro Ben.
0: Ligro.
5: Oh Ligro.
0: Ligro Negro.
5: Ligro. Halo Ben Ligro.
0: Ya, oke. Halo.
4: Halo.
5: Ya, how are you today?
1: Oh, fine.
5: Iya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru dengan
3: konsen
5: gitu ya, itu ya. Jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke, berapa album? Oke, siap itu aja.
5: Ligro dan apa namanya, selain penyanyi, apa profesinya gitu?
0: Oke, oke.
5: Dan berapa banyak profesi udah konsen? Gitu.
0: Oh iya,
4: udah banyak profesi.
5: Itu aja.
1: Gitu. Siap. Oke, Icut.
5: Ya, sama-sama.
0: Boleh.
5: Buat Mbak Ita Nama

0: Sehat terus, Kak Ivan.
1: Iya, terima kasih.
0: Iya, cowok siapa? Bomnya siapa?
2: Siapa aja lah.
0: Kami udah lupa, dah. Karena udah lama lah pernah denger kan. Ini baru denger lagi.
2: Baru denger lagi ya. Oke, saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi mau jadi.
0: Siapa namanya?
3: Nicholas.
2: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
0: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu punya kakak cowoknya.
2: Terima kasih.
1: Oke, Icu.
0: Keluarga. Dan buat bintang tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
2: Ligro. Oke.
0: Terus ada Bu Menijo. Bu Menijo udah masuk beliau? Belum.
1: Udah, Bang Menijo udah masuk.
2: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
0: Buat Bu Menijo di Manado, saya selalu beliau.
2: Siap.
0: Buat siapa? Teh Dinta di Bogor tadi.
2: Oke.
0: Buat Ayu di Maluku, saya selalu. Dan penyiar RIPO 1 Bada Aceh ada Bang Arso ya. Semoga saya selalu banyak. Itu aja.
2: Terima kasih, Icu.
1: Siap. Amin. Terima kasih,
2: Amin.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
3: Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
4: Cantik baju hitam, Mas Yudi yang ganteng pakai topi.
2: Iya, sebagai host ini,
1: iya
2: dong.
4: Selamat malam untuk
1: Ligro.
4: Ligro Band.
1: Ya.
2: Ya.
4: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
4: Ini Mbak Ita, ya. Saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
2: Ya,
4: saya mau tahu yang satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini. Yang ngomong yang botak itu ya.
2: Yang botak ya.
4: Siapa itu ya yang satunya itu yang pakai topi tadi itu yang dilepas itu?
2: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
4: Yang Agam, yang baju putih.
2: Pakai baju putih?
1: Baju putih Bang Hendy. Mas Hendy.
4: Bang Hendy.
2: Iya.
4: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
2: Merah tua.
1: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
2: Mas
4: Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
4: Ini Mas Adi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, maksudnya cewek sebagai penyanyi.
2: Oh gitu. Itu,
1: maksudnya itu Bang Leman bisa nyanyi atau musik
4: fungsi gitu, bandnya gitu.
2: Oke. Ditunggu ya Bang Leman.
4: Salam Yudi, salam masuk
1: Baita. Oke, silakan.
4: Ya tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Benijo di Manado, Ibu Fatmawati. Untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung untuk DPD di Solo dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Yudi, Baita. Salam sehat selalu, selamat tugas.
1: Terima kasih Bang Leman.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya.
1: Waktunya Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini, jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan gimana? Yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
2: Ada 5 pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Ita ya.
1: Siap ya. Oke.
2: Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
2: Mana donatnya? Oh, tahu.
3: Tahu
2: goreng tapi versi istimewa, premium.
1: Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
2: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk
3: Agak
2: rilisan
3: Dilaga.
2: Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
3: Iya. Sama lah.
2: Sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
3: Oh.
1: Kalian kenal baik sama orang ini.
2: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
3: Oh itu Leo.
1: Nah,
3: Leonardo.
1: Nama panjang.
3: Leonardo Pavkovic.
1: Tahu tiga langsung.
2: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Etnika. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
3: Mas Adi ayo.
2: Mas Adi
3: bisa jawab loh.
1: Mas Adi.
2: Mas Adi langsung. Etnika kan Mas Adi. Iya kan?
3: Trans
2: etnika, trans etnika.
1: Trans etnika.
2: Jangan lupa deh.
1: Jangan tuh jadi amnesia.
3: Nanti masih kaset ini.
2: Iya, kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
2: Ayo.
1: Lewat.
2: Kaset. Albumnya, album itu namanya Trans Etnika. Mas Adi main side di situ.
1: B, ya?
2: Urutan pertama B saat ya kaset ini memang. Oh. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa, Mas?
2: Lupa Mas Adi, lali dah.
3: Tahun piro itu?
5: Evanestor biasanya.
2: Iya makanya judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
5: Dosa besar.
1: Lali ya. Sudah lupa. Berarti tahunya patah.
3: Dapat cengeng. Doang.
2: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Muroai.
5: Ini Pak Nistorban sih itu.
1: Iya, ada tapi, ya?
5: Judulnya lupa.
2: Judulnya lupa. Tapi ikut main kan?
5: Ikut.
2: Iya kan. Ya, itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
3: Judul lagu?
2: Album.
5: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi nambah satu lagi. Betul.
2: Pinter.
1: Oke.
2: Lanjut.
1: Pertanyaan keempat.
2: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
3: Ya.
2: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu.
1: Yeah.
2: Satu judul lagi lainnya.
1: Mas Hendy langsung ketawa.
5: Dapat cengeng
2: enggak?
1: Tahunya enggak dapat yang cengengnya.
3: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya. Yeah.
3: Lagunya Lali Asli. Yeah.
1: Kasih tau tahu Mas.
2: Cengeng
1: itu.
3: Kasih kotak tahu.
5: Ingat budget itu.
2: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
3: Na na na ada ya.
1: Iya kan.
2: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
3: Bangka.
5: Bangka.
3: Bangka Belitung kan?
2: Iya.
1: Tahunya lagi tiga. Plus cengengnya.
5: Apa judul lagunya?
3: Saman Sport.
2: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener 1, 2, bener 3.
1: Bener 3 loh, lumayan.
3: Ada nyerempet-nyerempet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih, bener.
2: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini. Dari Oma Ana. Oke.
3: Harus didata
2: iya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
5: Karena bersenandungnya ya.
1: Makna senandungnya tadi loh Mas.
3: Kalau Lee Group mau ada vokal enggak ntar?
1: Nah
2: tuh.
1: Bakal ada vokalnya enggak untuk kedepannya? Untuk ke depan.
5: Kalau saya pikir enggak usah ada vokal.
2: Enggak ya, usah.
1: Tetap dengan seperti ini ya.
5: Dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk konser di panggung mungkin ya.
5: Untuk konser ya.
2: Oke, siap.
1: Seru.
3: Maknanya Mas Adi tadi.
2: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
3: Mikirin opo gitu.
6: Apa namanya itu lebih ke ekspresi sih ya.
2: Ekspresi ya.
6: Senandung.
1: Iya.
6: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
2: Oh gitu ya.
6: Jadi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh
1: dari serak. Ya. Sudah terjawab
2: ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
3: Suka duka.
1: Ya, selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada suka dukanya.
3: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
1: Banyak sukanya ya pasti loh. Ya.
3: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat buat kitanya gitu loh. Dukanya
6: sudah lama nggak berkarya.
3: Oke, ya, lama udah nggak berkarya terus lama juga yang nggak panggil kita. Karena wah musiknya saya nggak ngerti nih ini. Oh oke.
2: Siap.
1: Oke sudah terjawab.
2: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
3: Jadi kalau ya, silakan. Ini perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan sebenarnya Mas Agam bilang konsepnya itu trio instrumental. Kalau ada vokal nanti pas untuk di konser.
2: Off air ya, di konser. Ya.
5: Konser bikin konser di Lampung.
1: Okay. Ya, di Lampung tuh Bang Leman.
2: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya betul.
2: Dari Icut sudah berapa album? Dan selain Ligru bermusik apa profesi dari masing-masing
1: di luar personil
2: Ligru?
3: Album kita udah full album 5 ya. Album 5, single 1 yang baru baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
1: Liwar judulnya.
3: Oke. Okay.
1: Profesi masing-masing ya di luar Ligru. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligru.
5: Profesi saya gitaris musisi.
1: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
5: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Wih, ini pada mari ikutan nih. Apalagi Mas ada lagi kan?
5: Apa enggak ada aku?
1: Lo kan ngajar.
2: Ngajar di Farabi.
5: Ngajar bagian dari
2: musik ya.
5: Musik saya begitu. Dia ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Music School.
5: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Wih, mantap.
2: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
2: senior
1: Farabi Music School.
5: 26 tahun.
1: Hebat. Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
3: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
1: Drummer band Gigi.
3: Sama. Ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Manajemen Gigi ya Mas Hendi ya.
3: Itu hal yang
1: mantap.
3: Berbeda
1: jadinya. Siap.
5: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
1: Mas Adi. Siapa tahu. Kalau Mas Adi.
6: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
6: Sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Oh, iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas Adi.
2: Sudah ya.
1: Mas Adi silakan diselesaikan berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
2: Oke. Okay. Okay. Kita flashback ke tahun 97. 87 maksud saya. Di mana
1: lagu ciptaan
2: Mas Agam bermain gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya.
0: Track pertamaku. Track pertama ya.
1: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Berasa loh ngobrol sama Ligro, tahu-tahu udah.
1: Tahu-tahu udah di penghujung acara Ruang Rindu nih mas.
0: Terima kasih banyak Ligro.
2: Sama-sama.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro dari masing-masing? Mangga, silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu.
1: Iya.
3: Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini.
0: Dengan senang hati.
3: Terima kasih ya.
1: Iya.
3: Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
1: Top.
0: Siap.
1: Siap. Mas Hendy.
2: Apa ya? Udah menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Sama-sama.
2: Surprise Mas juga sih RRI mau ngundang Ligro.
1: Wah. Wow. Oh, iya dong, orang-orang.
0: Iya. Ya, orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah musik Indonesia semua.
2: Kalau menurutku sih doain kita terus berkarya.
0: Amin.
2: Nah, musik kayak gini tuh konsekuensi yang stand yang harus benar-benar full energy.
1: Betul mas.
2: Ya, ini kita baru rilis single tadi ya Liwar. Semoga kita itu kan selalu bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan transisi.
0: Ya.
2: Nah, sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Oke.
2: Nah, gua akan bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
1: Siap. Pastinya ya. Pastinya ya disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Plus Jakarta, untuk Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih, aku jujur baru ngomong sekarang nih.
1: Apa itu mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari tuh zaman SMA.
0: Oke.
4: Okay. Ya.
2: Itu. Ya. Penari ular.
4: Penari ular. Penari ular.
1: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan?
4: Ya. Banyuwangi. Untuk harapan apa kita Ligro? Kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya. Cukup panjang, tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro tuh volumenya agak besar kan, biasa kalau nggak nyampe kecilin aja dikit
1: gitu. Ya caranya ya, aduh
4: saya nggak apa-apa, lama-lama seneng
1: pasti akan terbiasa. Weh mantap ini,
2: saya jadi pengantar tidur.
0: Siap, kalau begitu.
1: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
3: Iya.
0: Baiklah, sudah waktunya kita
1: undur diri
0: dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
1: Rabu depan.
0: Iya, Rabu depan maksudnya.
1: Iya.
0: Pekan depan.
1: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bang Arindu Berjaringan bergabung dengan program 1 Jakarta. Dan kembali kita di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Dan pendengar menemani Anda di edisi hari ini, hari Rabu 20 Mei 2026 hingga nanti di pukul 24, dan dengan rangkaian informasi pilihan, ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan spesial buat Anda. Tetap bersama kami di program 1 RR Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bhinneka Tunggal Ika sebagai pondasi negara kita, hendaknya benar-benar mengalir dalam nadi, menyatu dalam jiwa setiap bangsa Indonesia, agar berbagai perbedaan yang ada dapat disatukan dalam toleransi yang nyata.
1: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berikan di pukul 22.16 waktu ini sobat, selamat malam tentunya yang baru bergabung, selamat datang di program 1RRI Bukit Tinggi. Dan pendengar, kali ini kita lansir dari laman resmi kita rri.co.id. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 6,5% pada tahun 2027. Pernyataan ini disampaikan Purbaya di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 20 Mei 2026. Dan menurutnya target tersebut realistis seiring dengan mulai bergeraknya sektor swasta dan meningkatnya aktivitas investasi nasional. Purbaya mengatakan pemerintah juga mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini mendekati 6%. Dan ia menilai peluang pertumbuhan lebih tinggi pada tahun depan masih terbuka lebar. Selain itu, pemerintah menetapkan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp16.700 per dolar. Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat nilai tukar rupiah dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Menurut Purbaya, mesin pertumbuhan sektor swasta mulai bergerak, mulai ini meski belum sepenuhnya optimal, di mana pemerintah berharap aktivitas usaha dan investasi dapat tumbuh lebih cepat pada tahun depan melalui berbagai kebijakan pendukung. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2027 berada kisaran 5,8 hingga 6,5%. Dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027. Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% pada tahun 2029. Itu kita lansir dari laman resmi kita rri.co.id.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online.

Skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi. Untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, benar Mas, menemani Anda di malam hari ini, selamat malam tentunya. Dan maaf nih ya, kita nggak buka line telepon karena tadi kita di ruang rindu berjaringan ya. Sebagian ada juga yang buka, tapi maaf untuk malam ini kita nggak buka ya, karena di jadwal kita nggak ada membuat ruang rindu lokal. Tentunya bagi pendengar kita yang ingin bergabung, silakan aja Anda WA saja, lagu-lagunya pasti kita putarin ya. Lagu saja kita putarin. Baik pendengar, selamat malam tentunya. Dan yang baru bergabung, selamat datang di Pro 1 R Bukit Tinggi. Dan pendengar, kita ke si buta dari Gua Hantu nih, ada apa ya? Pendengar, sutradara Charles Gozali ini ya, membocorkan perkembangan terbaru film Si Buta Gua Hantu yang kini digarap bersama Magma Entertainment dan Bumi Langit. Charles mengatakan proyek tersebut nih pendengar mulai dibahas sejak akhir tahun 2024 lalu setelah pihak Bumi Langit menghubungi tim produksinya. Ini menyebut proses pengembangan dilakukan secara hati-hati agar hasil akhir benar-benar matang sebelum masuk tahapan produksi. Dan pendengar, menurut Charles, pihak Bumi Langit tidak ingin terburu-buru memulai produksi demi memperbaiki kualitas semesta film yang sudah dibangun sebelumnya. Film ini pun pendengar ditargetkan tayang pada tahun depan ya, yaitu tahun 2027. Charles juga menegaskan proyek terbaru Si Buta dari Gua Hantu bukan mengambil alih konsep lama yang sebelumnya dikaitkan dengan sutradara Timo Cahjanto. Ia memastikan film tersebut tetap terhubung dengan semesta Bumi Langit untuk yang telah dibangun oleh kreator-kreator lain termasuk dengan Joko Anwar. Pendengar, meski skenario lama tidak digunakan, Charles mengaku terbuka apabila Timo maupun Joko Anwar ingin terlibat sebagai supervisor, dan ia menilai kolaborasi banyak kreator justru akan membuat film tersebut tampil lebih kaya dan menarik bagi penonton Indonesia. Si Buta dari Gua Hantu ini bukan film baru, film ini sudah lama juga ya masuk ke dalam serial TV. Namun di tahun ini atau nanti di tahun 2027 ya bakal tayang. Ini digarap ulang dengan tidak mengambil konsep lama nih pendengar. Jadi mereka membuat konsep baru. Apakah Si Buta dari Gua Hantunya apakah masih memakai baju dari sisik ular, atau ada perkembangan juga nih di tahun 2027 nanti ya. Kita nantikan saja filmnya ya, Si Buta dari Gua Hantu. Tetap bersama kami di Program 1 karena informasi dan inspirasi.

seputar Piala Dunia. Saat ini, Haiti sedang dalam krisis. Kasus kekerasan di mana-mana. Tangis warga lokal tak ada hentinya. Dan nyawa seperti tak ada harganya. Namun di balik semua itu, Haiti meraih satu prestasi yang membanggakan. Lolos ke Piala Dunia 2026. Di bawah asuhan Sebastian Migne, pelatih asal Perancis, Haiti bermain humble dan berusaha menjalani setiap laga dengan hasil maksimal. Dalam 4 pertandingan, Haiti meraih 3 kemenangan sebelum akhirnya dihajar habis-habisan oleh Curaçao dengan skor 5-1. Meskipun demikian, Haiti tetap lolos ke ronde ketiga sebagai runner-up di grup C. Ronde ketiga jadi cobaan sesungguhnya ketika Haiti kembali menempati grup C, namun kali ini satu grup dengan 2 tim unggulan, Costa Rica dan Honduras, serta Nicaragua. Haiti bukan hanya menghadapi tim kuat, tapi juga menghadapi kemustahilan. Costa Rica dan Honduras adalah tim langganan Piala Dunia. Mengalahkan kedua tim ini tak pernah ada dalam benak mereka. Bahkan untuk berharap pun, tampaknya Haiti tak mampu. Namun Tuhan punya rencana lain yang dititipkan melalui Sebastian Migne, sang pelatih membawa pemikiran baru. Migne mengubah rasa insecure menjadi bahan bakar untuk para pemainnya. Menjadikan tim yang diremehkan artinya tanpa beban berlebih. Itu yang membuat Haiti akhirnya bisa membawa 11 poin dari 3 kemenangan dan 2 hasil imbang lainnya. Costa Rica yang kerap jadi mimpi buruk bagi lawan, bahkan tak mampu menang atas Haiti. 11 poin sudah cukup untuk membawa Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 dengan status juara grup C. Ini jadi kali kedua Haiti menuju ke Piala Dunia setelah terakhir kali pada tahun 1974 atau 52 tahun yang lalu.

Pendengar, Kementerian Sosial Republik Indonesia menegaskan penyelenggaraan program sekolah rakyat harus dilakukan secara akuntabel dan bebas dari tindak pidana korupsi. Pesan tersebut disampaikan dalam upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-118 yang digelar di lapangan Kementerian Sosial Jakarta 20 Mei 2026 dan peringatan tahun ini mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Keaksesibilitas Sosial Abdul Mois mengatakan pemerintah terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan sekolah rakyat dan sekolah Garuda khususnya di wilayah afirmasi. Selain itu, pemerintah juga melakukan perbaikan mutu guru serta menyediakan beasiswa untuk mengurangi ketimpangan kualitas sumber daya manusia nasional. Dalam kesempatan tersebut, Abdul Mois turut menyampaikan arahan Menteri Sosial Saiful Yusuf agar seluruh pihak menjaga integritas program sekolah rakyat dan menurutnya korupsi dapat mengaburkan tujuan mulia program pendidikan bagi masyarakat tersebut. Kementerian Sosial mencatat hingga kini sekolah rakyat telah beroperasi di 166 titik di seluruh Indonesia. Pemerintah juga tengah menyiapkan tahun ajaran baru dengan target penerimaan lebih dari 30 ribu siswa baru tahun ini.

0: Perubahan besar selalu berawal dari langkah kecil, dan langkah itu dimulai dari diri sendiri. Ingin lingkungan lebih bersih? Mulai dari tidak membuang sampah sembarangan. Ingin hidup lebih sehat? Mulai dari menjaga pola makan dan istirahat. Ingin masyarakat yang lebih baik? Mulai dari sikap jujur, peduli, dan saling menghargai. Tidak perlu menunggu orang lain. Tidak perlu menunggu waktu yang sempurna. Karena setiap perubahan yang kita lakukan hari ini akan membawa dampak bagi masa depan. Mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.

0: Setiap matahari terbenam mengurangi satu hari kehidupan kita. Tetapi setiap matahari terbit memberikan kita satu hari lagi untuk berharap.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar Malam Sinemanian, dari malam hari ini, selamat malam tentunya bagi Anda, dan buat yang masih terjaga di malam hari ini, tetap menjaga kondisi tubuh ya. Jangan lupa buat istirahat yang cukup, karena kualitas tidur yang pas sangat berpengaruh pada konsentrasi dan kesehatan tubuh di esokan harinya nih pendengar. Dan kita sapa juga bagi para security kita ya, baik itu di kantor RRI, baik itu yang semuanya deh yang lagi bertugas di malam hari ini. Banyak nih, gak hanya security, operator kita juga bertugas sampai besok ya. Ini tetap semangat, jaga kondisi tubuh juga. Cukupkan untuk istirahat dulu nanti ya, di pukul 20 nanti, 24 nanti istirahat sebentar gitu ya. Biasanya kalau kantor-kantor biasanya ada 2 security ya, ini bisa berganti-gantian gitu. Dan juga yang masih dalam perjalanan, pastikan Anda tetap fokus dan jangan memaksakan diri saat tubuh sudah mulai lelah ya. Bila mengantuk, sempatkan istirahat sejenak. Namun bagi Anda yang sedang mengemudi, kalau sudah mulai-mulai rada-rada ya, biasanya Anda pasti paham ya, kalau udah mulai mengantuk, mengarah ke ngantuk, pastikan Anda berhenti kalau bisa di SPBU ya, aman. Atau di bisa juga di depan minimarket yang 24 jam. Yang penting di keramaian ya, jangan di tempat sepi, bahaya nih pendengar ya. Apalagi berita yang lagi banyak ini ya, dalam presentasenya itu kasus begal nih pendengar. Hati-hati, apalagi bagi Anda kendaraan roda 2 nih ya. Ini sering yang banyak terjadi nih begal itu, yaitu bagi pengendara roda 2 nih pendengar. Dan pendengar tentunya di malam hari ini masih menemani Anda, dan buat Anda lebih santai lagi dan menemani Anda beraktivitas juga di malam hari ini, tetap bersama kami di rangkaian lagu-lagu pilihan spesial buat Anda. Tetap di Pro 1 RR Bukit Tinggi, karena informasi dan inspirasi.

seputar Piala Dunia. Saat ini, Haiti sedang dalam krisis. Kasus kekerasan di mana-mana. Tangis warga lokal tak ada hentinya. Dan nyawa seperti tak ada harganya. Namun di balik semua itu, Haiti meraih satu prestasi yang membanggakan. Lolos ke Piala Dunia 2026. Di bawah

Asuhan Sebastian Migne, pelatih asal Prancis, Haiti bermain humble dan berusaha menjalani setiap laga dengan hasil maksimal. Dalam 4 pertandingan, Haiti meraih 3 kemenangan sebelum akhirnya dihajar habis-habisan oleh Curaçao dengan skor 5-1. Meskipun demikian, Haiti tetap lolos ke ronde ketiga sebagai runner-up di grup C. Ronde ketiga jadi cobaan sesungguhnya ketika Haiti kembali menempati grup C, namun kali ini satu grup dengan 2 tim unggulan, Costa Rica dan Honduras, serta Nicaragua. Haiti bukan hanya menghadapi tim kuat, tapi juga menghadapi kemustahilan. Costa Rica dan Honduras adalah tim langganan Piala Dunia. Mengalahkan kedua tim ini tak pernah ada dalam benak mereka. Bahkan untuk berharap pun, tampaknya Haiti tak mampu. Namun Tuhan punya rencana lain yang dititipkan melalui Sebastian Migne, sang pelatih membawa pemikiran baru. Migne mengubah rasa insecure menjadi bahan bakar untuk para pemainnya, menjadikan tim yang diremehkan artinya tanpa beban berlebih. Itu yang membuat Haiti akhirnya bisa membawa 11 poin dari 3 kemenangan dan 2 hasil imbang lainnya. Costa Rica yang kerap jadi mimpi buruk bagi lawan, bahkan tak mampu menang atas Haiti. 11 poin sudah cukup untuk membawa Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 dengan status juara grup C. Ini jadi kali kedua Haiti menuju ke Piala Dunia setelah terakhir kali pada tahun 1974 atau 52 tahun yang lalu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, mahal ini dengan sisa rasa sudah mengantar kita ke pukul 23.42 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam tentunya yang baru bergabung, selamat datang. Dan yang lagi dan yang masih ya beraktivitas di malam hari ini, jangan lupa tetap menjaga asupan air putih ya, agar tubuh tidak mudah lelah. Hindari juga terlalu banyak konsumsi kopi menjelang waktu istirahat ya, agar tidur tetap berkualitas. Dan tentunya untuk yang sedang berkendaraan, lagi-lagi ya kita ingatkan, kalau udah lelah minggir dulu ya. Berhenti di tempat yang aman tentunya. Dan yang baru pulang dari luar ya, pastikan motornya aman dulu ya. Jangan santai dulu lah di ruang tamu ya, ketiduran ya, aliasnya motor raib ya. Selamat malam tentunya pendengar, dan pastikan kompor ya, ini masih di bulan Mei ya, peristiwa banyak terjadi di khususnya di Kota Bukittinggi. Ada beberapa kejadian ya, baru tanggal 1 Mei saja itu ada 2 kejadian kebakaran ya, yang melanda di ada di rumah warga dan juga di Simpang Taro atau Simpang Jembes. Itu ada beberapa rumah warga dan ruko juga yang terbakar nih pendengar. Dan juga hari Senin atau Selasa tuh ya, terjadi juga kebakaran lagi di Jalan Gunung Panjang itu. Kita himbau bagi Anda pendengar kami untuk pastikan kompor sudah dimatikan ya. Dan juga nih pendengar yang masih terjaga di malam hari ini, untuk instalasi kelistrikan nih pendengar ya, itu usianya dari penelitian menyebutkan usia instalasi listrik itu hanya 10 tahun nih pendengar. Bagi Anda yang sudah lebih dari 15 sampai 20 tahun up deh ke atas, itu supaya itu udah mulai periksa dulu nih pendengar ya. Periksa loteng, kalau ada instalasi di loteng, periksa dulu dah ya. Pastikan kalau memeriksa, pastikan juga nih pendengar ya, ke orang yang ahli dan mengerti tentang instalasi listrik. Ini bahaya nih pendengar ya, ada itu hewan ya, penggerat. Yang penggerat itu tikus, ada musang juga. Kita nggak tahu nih ya, kabel-kabel itu udah digigit atau gimana, terkelupas dan mananya. Pastikan semuanya, kalau bisa nih pendengar ya, itu pemberitahuannya juga, kabel listrik yang lebih dari 10 tahun itu harus diganti ulang atau instalasi ulang lagi nih pendengar. Biar Anda bukannya bicara rugi ini ya, biar beli kabel baru, instalasi baru, biar jelas lagi nih tata letaknya, daripada menyesal kemudian nih pendengar. Baik pendengar, selamat malam tentunya, selamat beristirahat juga. Ini sudah saatnya Dedi untuk undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga seluruh sajian yang sudah kami hadirkan sedari pukul 20 tadi bermanfaat. Jadi pamit dari angkasa malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan tutup dengan renungan malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah, semoga kebahagiaan sejati selalu menetap di hati kita yang penuh rasa syukur. Seringkali hidup terasa sangat rumit dan melelahkan karena kita terlalu banyak memikirkan apa yang belum kita miliki. Kita sering membandingkan standar hidup kita dengan kemewahan orang lain yang terlihat begitu indah di media sosial. Padahal, kebahagiaan yang sesungguhnya terletak pada kemampuan kita untuk merasa cukup dengan apa yang ada sekarang. Malam ini, mari kita fokuskan pikiran kita pada keberkahan yang sudah Allah berikan di dalam genggaman kita. Kesederhanaan bukanlah berarti kemiskinan, melainkan sikap mental yang tidak diperbudak oleh keinginan duniawi yang tiada batas. Saat kita bisa menikmati makan malam yang sederhana dengan rasa syukur, disitulah letak kenikmatan yang paling tertinggi. Kita masih memiliki tempat berteduh yang nyaman dan keluarga yang mencintai kita dengan apa adanya tanpa syarat. Nikmat kesederhanaan akan melahirkan ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan kekayaan materi manapun di dunia. Mari kita hargai setiap detail kecil dalam hidup kita yang seringkali luput dari perhatian karena kesibukan. Cobalah renungkan betapa banyaknya orang yang memiliki segalanya namun hidupnya selalu diliputi oleh rasa gelisah. Mereka terjebak dalam perlombaan pamer kemewahan yang sebenarnya hanya memberikan kepuasan semu bagi nafsu manusia yang haus. Sebaliknya, orang yang hidup sederhana dengan balutan rasa syukur akan selalu merasa tenang dalam kondisi apapun. Allah sangat menyukai hambanya yang bersahaja dalam berpenampilan namun memiliki kekayaan iman yang sangat luas di hati. Jadikanlah malam ini sebagai momen untuk menyederhanakan kembali segala keinginan yang mungkin terlalu berlebihan bagi diri. Rasa cukup atau qanaah adalah perisai terbaik untuk melindungi diri kita dari penyakit iri hati dan dengki. Kita akan lebih fokus pada bagaimana cara mengoptimalkan potensi diri daripada sibuk mengomentari kehidupan pribadi orang lain. Ketenangan yang kita rasakan malam ini adalah bukti bahwa kebahagiaan tidak selalu membutuhkan biaya yang mahal. Dengan menyederhanakan ekspektasi, kita sebenarnya sedang memberikan ruang bagi kebahagiaan tulus untuk tumbuh dan berkembang. Mari kita tutup hari ini dengan menyadari bahwa kita sebenarnya sudah sangat kaya dengan nikmat kesehatan. Selamat malam pendengar yang memilih jalan kesederhanaan sebagai cara untuk meraih kedamaian hidup yang sangat hakiki. Semoga tidur kita malam ini sangat nyenyak dan dijauhkan dari beban pikiran tentang persaingan duniawi yang melelahkan. Biarkan raga kita pulih dengan perasaan ridha atas segala pemberian Allah yang sudah sangat mencukupi kebutuhan kita. Esok hari, semoga kita bangun dengan semangat untuk menjadi pribadi yang lebih bermanfaat dalam kesederhanaan yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sampai di sini berakhir tugas kami menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Hari Rabu, tanggal 20 Mei tahun 2026. Selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pada pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan frekuensi 97,2 FM. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Hari Kamis 21 Mei tahun 2026. Selamat pagi dan merdeka.

0: Ini di edisi 21 Mei 2026. Kita awali Bukit Tinggi pagi ini bersama saya Irvi Anissa dengan rangkaian lagu Islami, dan tentunya kali ini juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 25 yang akan dibacakan oleh Fahri Zafran Irfandi dari Pesantren Mu'alimin. Selamat mengikuti.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.

0: partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

nafis sarra'i wad darra'i, yaitu orang-orang yang selalu gemar berimpak. Artinya dalam kehidupan kita sehari-hari, salah satu karakteristik orang yang bertakwa itu adalah mereka selalu gemar berimpak, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Lebih-lebih sekarang ini kita berada di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala dari setiap apa yang kita keluarkan. Karena janji Allah, mazalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'ana sanabila fi kulli sumulatin mi'atu habbah wallahu yudaifu liman yasha. Dalam ayat ini cukup jelas Allah memberikan gambaran kepada kita bahwa orang-orang yang gemar berimpak, orang-orang yang suka berimpak, apakah dia dalam keadaan sempit, apalagi dalam keadaan lapang. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan, maka Allah akan memberikan balasan, akan memberikan ganjaran dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Hal ini pernah dicontohkan oleh para sahabat. Ketika terjadi perang Tabuk, di mana Rasulullah bertanya kepada para sahabat, karena ketika itu kondisi dalam keadaan penceklik, di mana kondisi ekonomi masyarakat bisa dikatakan sangat menurun. Tapi para sahabat tetap memberikan contoh. Di antara mereka itu, mereka berlomba-lomba untuk mau berimpak, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Di mana Umar bin Khattab ketika ditanya oleh Rasulullah, berapa harta yang engkau sumbangkan dalam laksanakan perang Tabuk ini? Umar menjawab, saya akan menyumbangkan setengah daripada harta kekayaan saya. Begitu banyak sumbangan yang diberikan oleh Umar. Begitu juga dengan sahabat yang lain, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar menyumbangkan seluruh harta kekayaannya dalam rangka melaksanakan jihad fisabilillah itu. Lalu Rasul bertanya kepada Abu Bakar, kalau engkau sumbangkan seluruh harta kekayaan, apa lagi yang engkau tinggalkan untuk keluarga? Lalu Abu Bakar menjawab, aku meninggalkan Allah dan Rasulnya. Para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi rahimakumullah, dari sini dapat kita gambaran, artinya apa yang kita impakkan, apa yang kita sedekahkan itu tidak lenyap habis begitu saja. Karena Allah sudah berjanji akan mengganti, Allah sudah berjanji akan memberikan balasan
dengan balasan yang berlipat ganda. Sehingga kita tidak pernah mendengar orang yang berinfak, orang yang bersedekah hari ini besok langsung bangkrut. Justru orang yang suka berinfak, orang yang suka berderma, orang yang bersuka bersedekah akan semakin bertambah hartanya. Para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang dirahmati Allah, marilah kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk selalu berimpak. Itu yang pertama. Yang kedua, karakteristik orang yang bertakwa itu wal kaziminal gois, yaitu orang yang sanggup menahan amarahnya. Di bulan suci Ramadan ini, salah satu tantangan bagi kita, yang menjadi musuh bagi kita, yang menjadi lawan bagi kita, bukanlah setan, bukanlah orang lain, tapi diri kita sendiri. Maka daripada itu, tentu kita lihat, apakah puasa itu, apakah Ramadan itu akan betul-betul mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa, atau justru Ramadan akan sia-sia dalam kehidupan kita. Para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang dirahmati oleh Allah, puasa itu tujuannya salah satu adalah untuk mengendalikan amarah kita, untuk mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga kita betul-betul nanti terbebas daripada sifat dengki, sifat dendam, bahkan hasad yang selalu menggerogoti dalam diri pribadi kita masing-masing. Karena sifat dengki, hasad, dan amarah itu salah satu yang menyebabkan manusia itu kadang berpikir tidak jernih. Bahkan yang lebih sedihnya bisa berakibat fatal terhadap diri kita berupa stroke dan lain sebagainya. Maka dengan memaafkan, dengan melepas amarah dalam diri kita, insya Allah kita akan terbebas, lepas seluruh isi dalam pikiran kita, sehingga tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi amarah dalam diri kita. Implementasinya daripada amarah itu bukanlah ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Bukanlah ketika kita di bulan Ramadan ini. Tapi implementasi daripada itu adalah 11 bulan yang akan datang. Apakah benar-benar Ramadan betul-betul mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa, atau justru kita gagal dalam Ramadan itu? Maka kita lihat implementasinya 11 bulan yang akan datang. Itu yang kiri. Yang ketiga, karakteristik daripada orang yang bertakwa itu adalah wal afina anin nas, orang yang sanggup memaafkan di antara manusia. Sanggup dia memaafkan di antara saudaranya.
Karena orang-orang yang beriman itu, dia tidak pernah menyimpan rasa dendam. Makanya panggilan Allah, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman inilah yang dipanggil Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Orang-orang yang beriman inilah yang dipanggil Allah untuk mendirikan malam-malam Ramadan. Karena orang yang beriman inilah yang sanggup memaafkan di antara manusia. Kadang banyak di antara kita berpikir, menjadi dendam, menyimpan dendam merupakan sebuah yang sangat berharga bagi kita. Padahal itu akan menggerogoti hati kita. Karena Allah mengatakan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Dalam hati mereka itu ada penyakit dan Allah akan menambah penyakit itu. Maka sebelum kita Ramadan, salah satu nasihat Rasulullah kepada kita, kita sucikan diri kita. Kita bersihkan hati kita. Dalam artian, kita saling memberi maaf di antara kita sesama manusia. Kadang tanpa kita sadari, kita hidup bertetangga. Kita hidup bermasyarakat. Ada kata-kata yang tidak tepat. Ada kata-kata atau ucapan kita yang menyakiti tetangga kita. Maka sebelum Ramadan itu masuk, terlebih dahulu kita sudah saling memberi maaf di antara kita. Sehingga kita memasuki bulan suci Ramadan. Karena itu bulan suci, tentunya kita diharapkan menjadi orang-orang yang suci. Kalau sudah suci hati kita, insya Allah nanti kita juga akan bisa diantarkan oleh Ramadan itu kepada fitrah kita. Karena dasar kita dijadikan Allah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap bayi yang lahir itu, semuanya dalam keadaan suci atau fitrah. Maka dengan saling memaafkan di antara kita, insya Allah tidak ada lagi rasa sakit hati, rasa dendam, bahkan kebencian dalam diri kita. Itu yang kita. Karakteristik orang yang bertakwa adalah sanggup, mampu dia memaafkan di antara manusia. Yang keempat, karakteristik orang yang bertakwa itu adalah suka berbuat baik. Orang-orang yang bertakwa itu, implementasi daripada ibadah Ramadannya itu setelah dia keluar dari Ramadan itu dan mencapai nilai ketakwaan, maka dalam kehidupannya sehari-hari dia akan selalu berbuat kebajikan. Baik dari tutur katanya, baik dari ucapannya, maupun dari segala tindak tanduknya di tengah masyarakat itu. Karena pada dasarnya kita manusia. Pada dasarnya kita manusia selalu diperintahkan oleh Allah untuk selalu melaksanakan kebajikan. Maka tugas kita lah. Apalagi kita orang-orang yang beriman. Untuk selalu menegakkan amar makruf nahi mungkar. Kebajikan itu banyak sekali. Kadang tanpa kita sadari,
kita sudah melakukan sebuah kebajikan tapi tanpa kita dasari dengan niat, maka tidak bernilai kebajikan bagi kita. Sebagai contoh kecil saja bagi kita. Kita contohkan dengan ibu-ibu memasak di dapur. Alias mempersiapkan untuk hidangan keluarga. Kalau dia ikhlas dimulai dengan bismillah, insya Allah akan menjadi kebajikan. Sebuah ibadah bagi dirinya. Tapi kalau dia tidak niat, karena melakukan itu karena kewajiban saja, maka tidak akan menjadi nilai ibadah bagi dirinya. Tidak akan menjadi kebajikan bagi dirinya. Maka segala sesuatu yang kita lakukan, kita mulai dengan bismillah, insya Allah akan menjadi sebuah amal kebajikan dalam diri pribadi kita masing-masing. Para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi, rahimakumullah. Kita ingat, sebelum kita melakukan sesuatu, tentu terlebih dahulu kita pikir-pikir, apakah yang kita lakukan ini akan bernilai ibadah bagi kita atau akan menjadi sebuah kemudaratan bagi kita? Kadang banyak di antara kita yang dia melakukan sesuatu tanpa pikir-pikir panjang. Tanpa dia harus berpikir terlebih dahulu. Sehingga perbuatan yang dilakukan itu menjadi sebuah ancaman bagi dirinya. Menjadi sebuah mudarat bagi orang lain. Maka daripada itu hadirin, para pemirsa RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang dimuliakan Allah, marilah selalu kita laksanakan kebajikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang ke. Dan yang terakhir, karakteristik orang yang bertakwa itu adalah segera kita untuk bertaubat kepada Allah. Yang namanya manusia, siapapun kita, tidak pernah terlepas dari kesalahan, tidak terlepas dari kekhilafan. Maka setiap kesalahan, setiap kekhilafan, segeralah kita untuk minta ampun kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Benar-benar kita berjanji dengan diri kita. Benar-benar kita insaf. Benar-benar kita sadar bahwa kita tidak akan mengulangi perbuatan itu. Tapi banyak kadang di antara kita, ibaratnya itu taubatnya taubat sambal lado. Sudah terasa pedasnya, dia bertaubat tidak akan mengulang. Tapi besoknya dia ulang lagi. Itu bisa dikatakan belum taubat nasuha. Kalau taubat nasuha itu benar-benar dia berjanji dengan dirinya sendiri dan tidak akan mengulang lagi perbuatan itu. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan para pendengar RRI Pro 1 rahimakumullah dapat menjadi sebuah iktibar dan pelajaran kita dalam mencapai nilai-nilai ketakwaan. Wabillahi fisabil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah mendengar pukul 6 waktu Indonesia Barat, lagu-lagu dari Belantika Musik Islam Indonesia. Kita break dulu sampai di sini, karena selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Daerah. Selamat mengikuti.
1: 97,2 FM Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar, inilah serangkaian berita aktual yang akan kami sampaikan pagi ini diantaranya. DKK Bukit Tinggi perkuat screeningnya PTM menuju target nasional. Bupati Tanah Datar Eka Putra meninjau lokasi rencana pembangunan sekolah rakyat di Tanjung Alam. Buletin berita pagi ini selengkapnya dibacakan oleh Irfi Anissa. DKK Bukit Tinggi perkuat screening PTM menuju target nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama Joni Marbeta.
1: 70 orang peserta yang terdiri dari Kepala Puskesmas, Penanggung Jawab Program, serta Kader Puskesmas yang ada di Bukit Tinggi 20 Mei 2006 mengikuti sosialisasi Indikator Penyakit Tidak Menular PTM Rencana Strategis Renstra 2025-2029 dibuka Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota DKK Bukit Tinggi Dr. Gigi Melinda Irianti Putri MKM mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kota DKK Bukit Tinggi menghadirkan narasumber Epidemiolog Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Melisa SKM Master Epidemiolog. Dalam sambutannya, Melinda Irianti Putri menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan program pada triwulan pertama di masing-masing puskesmas sekaligus langkah perbaikan untuk triwulan kedua agar tidak ditemukan lagi indikator merah dalam capaian program. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memberikan pemahaman terkait indikator terbaru dalam pelaksanaan program PTM sesuai Renstra 2025-2029 yang telah disesuaikan dengan Renstra Nasional bahwa saat ini indikator PTM ditetapkan menjadi 34 indikator sesuai kondisi terkini yang ada. Berdasarkan data sementara yang dihimpun DKK Bukit Tinggi, pada triwulan pertama tahun 2026, capaian screening PTM prioritas masih rendah. Ditemukan pula ketidaksesuaian antara data manual dengan data yang diinput pada aplikasi ASIK. Bahkan masih banyak data yang belum sesuai antara pencatatan manual dan data entry di aplikasi dan seluruh penanggung jawab program dapat lebih meningkatkan kegiatan screening PTM, terutama screening stroke dan penyakit jantung. Melinda Irianti Putri meminta seluruh tenaga kesehatan dan pemegang program agar segera melakukan input data hasil kegiatan lapangan ke dalam aplikasi yang ada agar capaian target setiap triwulan dapat terpantau secara maksimal. Dengan demikian, pencapaian target pada triwulan bersangkutan dapat diketahui. Untuk capaian standar pelayanan minimal, SPM, hipertensi, dan diabetes melitus masih jauh di bawah target. Saat ini capaian hipertensi baru mencapai 36%, sementara diabetes melitus, DM, berada di angka 61,8%. Bahkan berdasarkan grafik kunjungan 7 tatanan dari Januari hingga Maret 2006, masih ditemukan angka 0 pada beberapa puskesmas seperti Puskesmas Resima Amat dan Puskesmas Guguk Panjang Bukit Tinggi.
2: Dibacakan di sini itu yang hasilnya mungkin nanti masih ada warna-warna kuning atau merah. Di TW2 kita harapkan itu sudah hilang warnanya supaya masuk ke yang hijau. Apa yang disampaikan pada hari ini ada yang sebetulnya. Sasaran programnya itu sesuai dengan Kemenkes RI nomor sekian tentang data penduduk sasaran program pembangunan kesehatan tahun 2026-2030. Untuk jadi perhatian dari sasaran sudah dikerjakan tetapi belum diinput, betul? Apakah betul? Atau belum dikerjakan? Teman-teman program, apakah sudah dikerjakan yang apa-apa saja yang ada di indikatornya? Sudah atau belum? Itu dulu pertanyaannya. Teman-teman ini multi talent, rangkap kegiatan, rangkap program itu memang terjadi dari tahun ke tahun. Yang penting setelah teman-teman kerjakan jangan lupa diinput ke aplikasi apapun sesuai dengan yang dipersyaratkan. Memang targetnya belum tercapai atau sudah tercapai tapi belum diinputkan. Yang mana? Masih banyak data yang belum sesuai dan tidak cocok antara data manual dan data entrian di aplikasi ASIK. Nah, ini yang dari tadi kami ulang-ulang yang terlalu banyak. Nah, ada orangnya nih, Bu. Itu kan dia biasa mau gitu. Alah, pai kami kan mau rumah, Bu. Enggak ada lah itu yang mau Bu. Mesti kode itu disampaikan.
1: Dengan target data terlalu tinggi tersebut ditetapkan Pusdatin Kemenkes RI harus dimaklumi dan ini telah melalui kajian jelasnya dan ini harus juga dikomunikasikan sehingga nantinya bisa dapat hasil maksimal tidak mengecewakan bagi Bukit Tinggi nantinya. Dari RR Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menggandeng 17 perusahaan kelapa sawit untuk menjadi donasi sebagai badan usaha dalam upaya percepatan universal health coverage atau UHC di daerah itu. Kepala Dinas Kesehatan Pasaman Barat Gina Alesia mengatakan, untuk percepatan UHC diperlukan dukungan seluruh pihak, khususnya badan usaha perusahaan kelapa sawit dalam membantu masyarakat kurang mampu agar tetap terdaftar dan aktif dalam program jaminan kesehatan nasional. Menurutnya, sebagai langkah awal, pihaknya telah mengadakan pertemuan sosialisasi kepada badan usaha yang ada untuk bersama-sama membantu masyarakat kurang mampu di segi kesehatan.

0: Bupati Tanah Datar Eka Putra meninjau lokasi rencana pembangunan sekolah rakyat di Tanjung Alam guna memastikan kesiapan lahan dan infrastruktur penunjang agar proyek pendirian pendidikan tersebut dapat segera terrealisasi. Berikut laporan Irsyad.
1: Bupati Tanah Datar Eka Putra bersama Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Sumatera Barat Elsa Putra Friandi dan Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra meninjau langsung lokasi rencana pembangunan sekolah rakyat atau SR di Negari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru. Kegiatan itu dilakukan sebagai langkah lanjutan demi memastikan kesiapan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan institusi pendidikan itu. Peninjauan ke lapangan itu juga bentuk dari keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung berbagai aspek pembangunan agar proyek itu dapat segera terrealisasi dengan baik. Di lokasi itu, Bupati Eka Putra mengamati secara langsung kondisi lahan, akses jalan menuju kawasan proyek, hingga berbagai kebutuhan infrastruktur penunjang lainnya. Bupati Eka Putra menyatakan bahwa dirinya bersama Kepala BPJN Sumbar dan Ketua DPRD Tanah Datar telah selesai meninjau akses jalan dan berharap pembangunan SR di Negari Tanjung Alam itu dapat segera diwujudkan dalam waktu dekat. Selain itu, Bupati Tanah Datar menyampaikan bahwa pembangunan sekolah rakyat ini merupakan bagian dari komitmen nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pendidikan yang merata. Eka Putra juga menambahkan bahwa program ini bertujuan untuk menghadirkan mutu pendidikan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayahnya.
2: Memastikan jalan yang untuk masuk ke sekolah rakyat yaitu berawal dari Tanjung Alam, Negari Tanjung Alam, dan kami sudah meninjau bersama Ketua DPRD dan langsung Kepala Balai Jalan, dan insya Allah ini segera akan direalisasikan. Tentu untuk DID dan AMDAL semuanya akan kita persiapkan. Ini sudah ready, ini kan sudah, kita sudah di tempat lokasi sekolah dan sudah bersertifikat. Dada, sekarang lagi pematangan lahan. Ya, sementara mau bekerja, habis itu sertifikat selesai, tinggal insya Allah Juni sudah mulai pembangunan sekolah rakyat di sini.
1: Pemerintah Tanah Datar pun berharap sarana pendidikan baru ini nantinya mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan sumber daya manusia di Kabupaten Tanah Datar. Irsyad melaporkan.
0: Bupati Dharmasraya Anissa Suci Ramadhani memastikan ketersediaan material konstruksi di daerah itu dapat memenuhi kebutuhan bahan untuk pengerjaan fisik sekolah rakyat. Hal itu dikemukakan Bupati Anissa saat menjawab bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan pengerjaan fisik sekolah rakyat yang ditargetkan rampung oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Anissa Suci Ramadhani mengatakan bentuk dukungan lain yang dilakukan pemerintah setempat adalah dengan membantu menyediakan tempat tinggal untuk sekitar 2.000 pekerja konstruksi sekolah rakyat. Begitu juga pihaknya telah mengkoordinasikan ketersediaan bahan bakar dengan Pertamina Sumber guna menjamin stok minyak untuk memenuhi kebutuhan alat konstruksi yang bekerja. Mendengar, UPTD Panti Sosial Bina Remaja Harapan Padang Panjang kembali membuka pendaftaran peserta bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan angkatan kedua tahun 2026. Berikut laporan Nofri.
3: UPTD Panti Sosial Bina Remaja Harapan PSBR Padang Panjang kembali membuka pendaftaran peserta bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan angkatan 2 tahun 2026. Kepala PSBR Siswati kemarin mengatakan, UPTD PSBR Harapan Padang Panjang memberikan layanan kesejahteraan sosial bagi anak remaja putri berupa bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan bidang konveksi, bordir, dan tata boga. Dirinya menjelaskan kegiatan ini bertujuan agar remaja putri dapat melaksanakan fungsi sosialnya di tengah masyarakat serta meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya guna. Siswati menyebutkan pelatihan akan dilaksanakan selama 6 bulan dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang. Pendaftaran dibuka mulai 1 Mei hingga 30 Juni 2026. Seleksi awal akan dilaksanakan pada 1 Juli 2026 di UPTD PSBR Harapan Padang Panjang.
4: Kita di UPTD PSBR Harapan Padang Panjang kan menerima peserta bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan 2 angkatan dalam 1 tahun. Jadi yang akan kita terima besok ini adalah untuk angkatan 2. Kita menerima sesuai dengan daya tampung adalah 100 orang. 100 orang dengan kriteria yaitu pertama kami terangkan dulu adalah, jadi untuk yang pertama adalah peserta itu adalah anak remaja putri usia 15 sampai dengan 20 tahun.
3: Ia menguraikan syarat pendaftaran meliputi anak remaja putri usia 15 hingga 20 tahun, fotokopi KK, KTP orang tua atau wali, fotokopi ijazah atau surat keterangan dari lurah atau nagari, pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar, surat keterangan belum menikah, surat keterangan sehat dari dokter puskesmas, fotokopi kartu BPJS, serta surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Kota setempat. Kepala PSBR juga menghimbau Dinas Sosial Kabupaten Kota di Sumatera Barat untuk membantu pendaftaran dan melakukan seleksi awal, serta memberikan surat rekomendasi kepada peserta yang akan mengikuti program tersebut. Dirinya berharap Dinas Sosial Kabupaten Kota dapat segera menindaklanjuti surat edaran ini agar proses pendaftaran berjalan lancar. Nofri melaporkan.
5: Data yang benar, lengkap, dan
0: pendengar, pemerintah kabupaten Pemkab 50 Kota mengimbau seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD untuk menyukseskan program sensus ekonomi 2026 sejak 1 Mei hingga 31 Juli 2026 mendatang. Berikut laporan selengkapnya bersama Alwan Ahmad Fauzan.
5: Data yang benar, lengkap, dan akurat sangat penting untuk perencanaan pembangunan ekonomi di daerah kita.
6: Pemerintah Kabupaten 50 Kota bersama Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten 50 Kota melaksanakan sosialisasi sensus ekonomi tahun 2026 yang sudah dimulai sejak 1 Mei hingga 31 Juli mendatang. Hal ini diperlukan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi secara optimal. Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Turesya mengatakan bahwa sensus ekonomi memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan penguatan sektor usaha melalui sensus ekonomi 2026. Dikatakan Rito Sapaan Karibnya, pihaknya ingin langkah pembangunan ekonomi berbasis data, terutama bagi pelaku usaha di 50 kota. Data akurat ini dapat memberikan gambaran jelas tentang potensi pasar, persaingan, dan peluang investasi, sehingga program pemerintah dan langkah bisnis dapat tepat sasaran, dan manfaatnya langsung dirasakan pelaku usaha dan masyarakat.
5: Saya Ahlul Badri Toresa, Wakil Bupati 50 Kota, mengajak kita bersama untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026. Satu data, sejuta manfaat. Data yang benar, lengkap, dan akurat sangat penting untuk perencanaan pembangunan ekonomi di daerah kita.
6: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten 50 Kota Herman Azmar menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan data yang akurat guna mendukung arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah dalam program sensus ekonomi 2026.
7: Sensusnya merupakan fondasi penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Sebab itu, mari kita dukung bersama. Mengajak ASN, kemudian seluruh masyarakat memberikan data yang benar terhadap sensus ini. Mari kita sukseskan sensus ekonomi 2026, dan mudah-mudahan ini bisa nanti menjadi rujukan kepada pemerintah untuk mendapatkan kebijakan yang betul-betul berpihak kepada masyarakat.
6: Hasil sensus ekonomi 2026 di Kabupaten 50 Kota juga akan menjadi rujukan penting dalam memetakan struktur ekonomi daerah, perkembangan dunia usaha, serta potensi sektor-sektor unggulan di Kabupaten 50 Kota. Data tersebut diharapkan mampu mendukung perumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif, terukur, dan keberlanjutan. Dari Kabupaten 50 Kota, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri siaran berita daerah ini, kembali kami sampaikan berita utama. DKK Bukit Tinggi perkuat screening PTM menuju target nasional. Bupati Tanah Tareka Putra meninjau lokasi rencana pembangunan sekolah rakyat di Tanjung Alam. Ya, berita daerah pagi ini edisi Kamis 21 Mei 2026. Berita daerah selanjutnya disampaikan nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat berupa berita daerah dalam bahasa Minang. Terima kasih dan selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

97.2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 6 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mendengar, kita akan segera memulai kesibukan di hari ini. Atau bahkan mungkin sudah sejak pagi tadi, sejak subuh tadi ya, kesibukan kita sudah dimulai. Keriuhan pagi ini sudah mulai terasa di jalan Profesor M. Yamin SH, di depan RRI Bukit Tinggi pun sudah mulai terasa pergerakan dari masyarakat begitu ya, yang sudah mulai berangkat kerja, sudah mulai ada yang berangkat sekolah. Pokoknya memang kesibukan sudah terasa, dan denyut kota Bukit Tinggi sudah mulai terasa di pagi hari ini. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan tentunya adalah untuk mengisi pagi atau memulai pagi ini dengan sarapan dulu. Nah, biasanya identik sekali dengan orang-orang Minang ya, orang Bukit Tinggi lah kita ngomonginnya gitu ya, yaitu sarapan dengan segelas teh. Nah, ini kayaknya penting sekali ya untuk kita ya. Apapun occasionnya, sepertinya teh ini adalah salah satu pilihan yang banyak sekali diberikan begitu ya. Tapi minum teh itu tidak hanya terpaku pada teh manis saja pendengar. Ada juga teh tawar yang biasanya jarang mungkin kita temui kalau di daerah Bukit Tinggi. Tapi teh tawar ini adalah satu minuman yang sering dikonsumsi untuk orang-orang yang mungkin tidak mau atau menghindari gula begitu ya. Walaupun tidak ditambahkan gula, tapi teh tawar tetap punya manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Kandungan antioksidan di dalamnya ini bisa membantu melawan radikal bebas, menjaga kesehatan jantung, dan mendukung proses metabolisme tubuh kita. Selain itu, teh tawar juga dapat membantu menjaga hidrasi tubuh dan memberikan efek relaksasi yang membuat pikiran kita lebih tenang. Dengan mengkonsumsi teh tawar secara tepat, bisa menjadi pilihan minuman sehat yang mendukung gaya hidup yang seimbang juga tentunya pendengar ya. Yang pasti sih untuk mengontrol kadar gula darah kita nih udah tentunya ya, karena dia tidak menggunakan gula. Kemudian juga kandungan L-teanin di dalam tehnya itu bisa merelaksasi tubuh kita pendengar. Nah, minum teh tawar ini juga bisa menurunkan kolesterol jahat atau LDL kita. Otomatis juga bisa mencegah serangan jantung. Dan teh juga dikenal sebagai satu minuman yang mampu mencegah kanker. Kandungan polifenol dan antioksidannya ini ya, ini mampu melindungi sel-sel kita dari kerusakan akibat radikal bebas. Wow. Di tengah banyaknya sekarang orang-orang yang sakit kanker gitu ya, kayaknya sudah makin banyak, mungkin karena juga banyak media-media yang kita lihat memberitakan gitu, mengangkat hal ini, jadinya kita jadi tahu ya, ternyata lumayan banyak nih orang-orang yang sekarang juga sakit kanker. Nah, untuk itu salah satu pencegahannya bisa ditolong juga nih dengan teh tawar. Bagaimana pendengar, tertarik untuk ganti teh manisnya ke teh tawar aja? Rasanya memang berbeda, tapi kandungannya tetap bermanfaat.

Pernahkah kita merasa lega saat boleh bilang tidak tanpa rasa takut? Atau merasa tenang karena pendapat kita didengar, meski berbeda dengan yang lain? Hal-hal sederhana seperti itu sering kita anggap biasa. Padahal disitulah martabat manusia dijaga. Seperti jalan raya, setiap orang berjalan di jalurnya masing-masing. Tak saling menyerobot, tak saling meniadakan, karena setiap langkah punya hak untuk sampai dengan selamat. Nilai itu kita kenal sebagai hak asasi manusia. Hak untuk hidup dengan aman, berpendapat dengan bebas, dan diperlakukan secara adil. Hak asasi bukan hadiah, bukan pula keistimewaan. Ia melekat sejak kita lahir dan harus dijaga bersama. Bangsa yang kuat bukan hanya membangun gedung tinggi, tetapi juga menjunjung tinggi.

Penciptaan lapangan kerja berkualitas menjadi bagian penting dari Asta Cita Presiden. Pemerintah mendorong terciptanya pekerjaan yang layak, produktif, dan berkelanjutan. Pelatihan keterampilan, penguatan UMKM, dan industri kreatif membuka peluang kerja bagi masyarakat. Lapangan kerja berkualitas meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa. Asta Cita Presiden, kerja layak, hidup bermartabat.

Mendengar, kalau tadi kita sudah berbicara tentang kesehatan yang dapat dijaga juga dengan bantuan teh tawar begitu ya. Kali ini bagaimana kita untuk bisa menjaga jantung kita tetap sehat? Ternyata ini juga banyak sekali pilihan makanan yang bisa kita asup begitu ya. Makanan ini tentunya kaya akan nutrisi yang baik untuk tubuh kita, pendengar. Nah, dikutip dari Alo Dokter, untuk menyehatkan jantung dan membantunya bekerja dengan maksimal, senyawa fitonutrien yang ada pada sayur dan buah ini ternyata sangat bermanfaat sekali nih, pendengar. Ada untuk manusia begitu ya, senyawa ini gunanya tuh untuk membantu tubuh kita bekerja dengan lebih baik. Nah, kita harus tahu nih makanan apa saja kemudian yang mengandung senyawa fitonutrien tersebut. Di antaranya ada kacang, kemudian juga ada biji-bijian utuh, ada apel, ada bawang putih, anggur, buah beri, teh hijau. Jadi ini makanan yang sebenarnya ada di sekitar kita setiap hari begitu ya. Cuma mungkin selama ini kita nggak tahu manfaatnya seperti apa. Nah, setelah tahu, sekarang mungkin kita bisa memasukkan berbagai makanan tersebut ke dalam menu kita sehari-hari agar kita bisa mendapatkan efek yang maksimal dari makanan-makanan ini. Hidangan-hidangan yang terbuat dari kacang-kacangan atau mungkin dari bawang putih gitu ya, itu kan semuanya enak-enak. Jadi nggak ada masalah dong untuk kita nikmati sehari-hari, apalagi teh hijau, kemudian juga anggur dan buah beri. Wah, enak semua kalau ini ya. Buah apel juga ternyata, pendengar ya. Jadi mantap lah, kita udah punya pilihan mau makannya apa, kemudian nanti cemilannya apa, dan nanti diakhiri dengan buah-buahannya apa. Jadi udah lengkap tuh untuk menjaga kondisi jantung kita tetap sehat.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pendengar, pukul 6:59 waktu Indonesia Barat. Ya, selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Sentral yang tentunya akan sama-sama kita simak melalui Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN.
2: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
0: Dari berita kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Generasi muda didorong untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2020.